0: yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Quran ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid khamsina qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa dinukil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di awal surat Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim, Ahsibannas ayusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surat Al-Ankabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, yaitu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan. Yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini, kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki kita jalan yang benar. Kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci. Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun kar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang. Datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, enggak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, enggak tega yang bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.
5: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
6: Pertama
5: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqomah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Tapi yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras.

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah.

0: وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diem aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya, tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَأُ لَاِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah, jamaah? Mungkin. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada dinamanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah, Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah, jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa Tiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azanya Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita apa namanya lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nawaitu. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terhadap kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya. Untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, tidak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, Tapi karena kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, itu mah bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidhatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun. Gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azanillahu ayakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita apa namanya lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabiyyin. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terhadap kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, tidak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan nar. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara, biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar. Dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan dan memuraja'ah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi. Karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung pada Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan kita membutuhkan dana yang besar, ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda mati yang kalamnya yang memang barangkali tidak memiliki

0: الله فهو حسبه. Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كمسلمين yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah. Sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan

0: yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah. Menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara. Hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah. Kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masyaallah, berarti mukmin itu punya potensi. Al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah, kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147467 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, baik yang menyimak melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah ataupun yang menyimak melalui radio analog di frekuensi 1476 AM. Alhamdulillah, pada kesempatan 1 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan hari Kamis, juga bertepatan dengan 16 Juli 2026. Alhamdulillah, kami dapat berjumpa kembali dalam ruang dengar antum semua di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM bersama saya Cepi Abu Yusuf. Insyaallah beberapa saat ke depan kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu taala. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Al-Aqsa Prima Lingkar Asri Jati Bening Bekasi. Dan ikhwati iman azanillahu ayyakum, adapun tema yang akan Ustadz bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tema tentang dalil-dalil tentang kepastian kiamat. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, insyaallah kami masih menunggu dimulainya kajian dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang berada di Masjid Al-Aqsa Prima Lingkar Asri Jati Bening Bekasi. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar dimanapun antum berada, kami informasikan bahwa insyaallah di tanggal 18 Juli 2026 antum dapat menghadiri kajian Islam ilmiah bersama 4 ustadz sekaligus ya, insyaallah di hari yang sama di yang bertempat di Masjid Pusdai Bandung. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kajian bersama 4 ustadz tersebut insyaallah akan bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan Al-Maki hafizahullah, lalu juga Ustadz Abu Haidar Asundawi hafizahullah taala, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM hafizahullah, dan juga Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah taala. Jadi insyaallah di akhir pekan nanti tanggal 18 akan hadir kajian dengan 4 ustadz atau guru-guru kita, 4 asatidzah yang insyaallah dapat antum dan keluarga hadiri tentunya di Masjid Pusdai. Lalu juga sekedar informasi bahwa di hari tersebut juga akan hadir Bazar Ekonomi Umat yang akan menghadirkan berbagai macam produk dari UMKM ataupun yang bisa itu makanan ataupun fashion ataupun juga informasi pendidikan tentunya. Dan ikhwatiman azanillahu ayyakum, antum dapat menghadiri kajian dari 4 ustaz di hari tersebut dan juga bisa mengajak keluarga dan juga mungkin anak ataupun saudara untuk hadir di Pusdai untuk menikmati kuliner dari para UMKM yang peserta bazar ekonomi umat bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah dan Poros Laba Abadi. Ikhwatiman azanillahu ayyakum. Untuk bazar insyaallah dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20 atau pukul ya 20.00 waktu Indonesia Barat, 20 atau jam 8 malam. Jadi antum dapat menghadiri kajian, juga dapat menikmati sajian-sajian dari berbagai macam produk dari berbagai macam UMKM di Kota Bandung. Yukatimana sanillahu ayyakum. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidara Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan tema dalil-dalil tentang kepastian kiamat. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Al-Aqsa Prima Lingkar Asri Jati Bening Bekasi dan Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.

bertanding dengan Stevens. Tapi saya diberi kasih doa barat. Sehingga orangnya adalah dia biasa menangani. Para netizen, para pemirsa, para TV, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita Ashratus Sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Kita baru membahas mukadimah tentang pentingnya beriman kepada hari akhir. Sampai-sampai Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk bersumpah bahwa hari kebangkitan, hari kiamat itu pasti ada. Dan surah Al-Baqarah ayat 7, Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah

0: Ikhwatiman azanillahu ayyakum, qadarullah wa masafa'al. Terjadi kendala teknis dari koneksi, kendala teknis di Masjid Al-Aqsa dan koneksi audio dari Masjid Al-Aqsa di Jati Bening Bekasi tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu kami masih menunggu koneksi audio yang sedang kami usahakan bersama para kru dari Tarbiyah Sunnah Media di desa di Jati Bening Bekasi, di Masjid Al-Aqsa Jati Bening Bekasi. Untuk itu kami akan memutarkan jeda-jeda bermanfaat atau informasi-informasi yang bermanfaat bagi antum semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Kami informasikan sekali lagi bahwa insya Allah pada tanggal 18 Juli 2026 antum dapat menghadiri kajian Islam Ilmiah bersama 4 asatidah yang insya Allah akan menghadirkan Ustadz Nuruddin Abu Fainan Al-Maki Hafizahullah, Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah, Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah, dan juga Ustaz Dr. Firanda Adirja MA Hafizahullah Ta'ala. Kajian tersebut insya Allah akan diselenggarakan di Masjid Pusnai Bandung. Lalu juga akan ada Bazar Ekonomi Umat dari beberapa UMKM yang akan hadir dari pukul 9 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi selain kajian yang dapat antum hadiri, antum juga dapat menikmati berbagai macam produk dari berbagai macam produk dari UMKM tersebut. Baik, ikhwati iman azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi kembali dengan Masjid Al-Aqsa di Jatibening, Bekasi, dan kami sudah mendapatkan sambungan atau koneksi audio walaupun dalam kondisi sangat terbatas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk disimak kajian dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala.
5: Sudah menggunakan apa? Kain ihram, enggak boleh lagi pakai pakaian begini, enggak boleh pakai kopiah, enggak boleh pakai yang lain-lain kecuali dua lembar pakaian ihram. Dan itu gambaran ketika manusia mulai mati meninggalkan alam dunia. Ketika orang meninggal ada puluhan mobil, puluhan rumah, 11 ribu triliun uang, itu gak dibawa tuh. Yang dibawa apa? Selembar kayak dua lembar kain kafan saja. Jadi orang yang akan memulai umrah atau haji begitu di miqat, bayangkan seolah-olah dia baru mati. Kalau orang mati, yang ada di pikirannya apa? Gak perlu mikirin dunia, ya enggak? Gak perlu mikirin orang di rumah. Fokus kepada apa yang akan dia alami di alam kubur, dihisab gitu nanti di hari kiamat. Fokus ke sana. Gak akan kembali lagi ke alam dunia. Gak perlu mikir harta, gak perlu mikir aktivitas duniawi, masalah-masalah dunia. Fokus menghadapi hisab. Itu yang harus ada di benak orang yang akan haji atau umrah.

Dia terus sampai ke muka itu nangis bercucuran air mata. Itu dipastikan karena amalan hatinya tuh. Kalau kita kan, kalau dulu kan jalan kaki atau pakai kuda, unta. Kalau sekarang kan ada yang pakai kereta, ada yang pakai bus gitu kan. Selamat talbiyah apa? Nggak ada penghayatan, talbiyah-talbiyah, pikiran mah ke rumah ya nggak? Talbiyah sambil video call, hai anak-anak, aku lagi talbiyah, ada yang begitu. Masih ingat kepada keluarga dan masalah dunia, mana bisa nangis. Nah, jadi Al-Hajj, surat tentang haji dibuka oleh penjelasan tentang kiamat. Karena haji itu miniatur gambaran akhirat, ya. Ah, sayang sekali materi kita bukan itu. Kembali ke masalah kiamat. Jadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'ats, hai manusia, kalau kalian masih ragu tentang adanya kiamat, adanya kebangkitan, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah berubah menjadi nutfah, nutfah berubah jadi alaqah, alaqah berubah menjadi mudghah. Ada yang sempurna penciptaannya, ada yang tidak. Jadi ada beberapa fase proses kejadian manusia. Apa hubungannya dengan kiamat atau hari kebangkitan? Berkata mu'allif, faman qadara ala khalqil insan fi atwarin muta'andida la ya'jizu an i'adatihi maratan ukhra bal innal i'adah ahwanu minal ba'di fi hukmil aqal. Kaitannya dengan kiamat adalah yang mampu menciptakan manusia dengan proses beberapa fase tadi, dan itu lebih rumit, maka lebih mudah lagi untuk mengembalikan ciptaan yang pernah ada lalu hilang, dikembalikan lagi seperti semula. Mengembalikan yang sudah rusak lebih mudah daripada menciptakannya pertama kali, ya enggak? Makanya Allah menyentil dalam Al-Quran, dalam surah Yasin mulai 78 sampai 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qal may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Kata Allah, manusia memberikan perumpamaan bagi kami, tapi dia melupakan asal penciptaannya. Lalu dia berkata, siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur lebur? Dan orang-orang kafir gak percaya orang yang sudah mati, sudah hancur tulangnya, nanti bisa hidup lagi seperti sedia kala dan dibangkitkan lagi. Siapa yang memproses semua itu? Qul, katakanlah olehmu, yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah. Yang akan menghidupkan kembali manusia adalah yang pertama kali menciptakannya. Mana sih yang lebih susah, menciptakan sesuatu yang baru tanpa model atau mengembalikan ciptaan yang pernah hidup lalu hancur dikembalikan seperti semula? Tentu saja lebih susah menciptakan pertama kali. Mengembalikan yang sudah ada itu lebih mudah daripada menciptakan yang pertama kali. Dari sinilah logika kita, rasio kita dituntun, kalau menciptakan pertama kali aja mampu, bisa tanpa model, tanpa contoh, apalagi mengembalikan yang pernah ada, ya. Inilah alasan pertama. Kedua, dalil kedua, data kedua.
Al-masyahidul kauniyatil mahsu asa al-masyahidul kauniyatul mahsusa.

adalah ala imkanil ba'af. Yang kedua adalah bukti-bukti alam yang terjangkau oleh panca indera yang menunjukkan pasti adanya hari kebangkitan. Allah memberikan beberapa model contoh bagaimana manusia dibangkitkan. Pertama, Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 5 dan 7. Kata Allah, "Wa taral ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij." Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Engkau lihat bumi ini gersang, mati, tak ada kehidupan. Bayangkan hari kemarau, nah sekarang musim kemarau tapi masih awal ya. Nanti pertengahan atau akhir musim kemarau, apa yang terjadi? Sawah-sawah semua kering. Sumur-sumur semua kering. Ladang-ladang kering. Apa yang terjadi kalau kering? Tanah-tanahnya belah. Rumput-rumput mati. Kalau rumput mati, binatang pun tidak ada di sana. Mungkin mati, mungkin kabur ke tempat lain. Karena binatang butuh makanan. Makanannya mungkin rerumputan. Tak ada kehidupan. Kata Allah, "Wa taral ardha hamidatan." Engkau lihat tanah kering, gersang. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma ihtazzat warabat wambatat min kulli zawjin bahij. Ketika kami turunkan air dari langit, hujan, apa yang terjadi? Tanah yang tadinya gersang menjadi gembur, jadi subur, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu hujan menurun, malamnya, besoknya pagi sudah muncul kehidupan. Ada muncul, kata orang Sunda mah, sirung. Sirung itu apa? Tunas rerumputan. Muncul cendawan. Muncul suung, apa suung bahasa Indonesianya? Jamur-jamur. Sampai ada peribahasa bagaikan cendawan di musim hujan. Bermunculan. Muncul kehidupan dalam bentuk rumput atau tanaman-tanaman kecil mengundang datangnya para binatang. Jangkrik muncul ya. Laron muncul. Gaang muncul. Semuanya itu. Lalu muncullah semua kehidupan yang tadinya musnah. Padahal tadinya gersang. Allah menyatakan dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satu sembahan yang hak dan dialah yang menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Wa huwa ala kulli wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita lihat proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, lalu diikuti dengan penjelasan wa kadzalika al-khuruj wa kadzalika tukhrajun, demikian pula nanti kalian dikeluarkan dari kubur-kubur kalian. Itu diterangkan setelah proses penanaman biji lalu tumbuh. Kita kan menanam biji hanya sesuatu yang kecil, lebih kecil daripada kelereng. Kemudian ditanam di tanah, disiram oleh air hujan, dari biji tadi tumbuh akar, tumbuh tunas, tumbuh batang, tumbuh dahan, ranting, daun, bunga, sampai tinggi puluhan meter.
pohon yang tingginya puluhan meter dengan diameter batang yang dekat tangkep, tak tertangkep, tak ter apa, tak kepeluk. Itu berasal dari biji yang kecil. Manusia juga begitu nanti dibangkitkan tuh. Seluruh tulang bagian tubuh manusia musnah kecuali satu tulang, tulang ekor kecil. Tulang ekor itu nanti tertanam di bawah tanah di akhirat. Bukan bumi yang sekarang, bumi sekarang, langit sekarang sudah hancur. Nanti Allah ciptakan bumi yang baru, langit yang baru. Seluruh tulang ekor manusia tertanam di dalam tanah yang baru. Disebut al-ardul muqaddasah, bumi yang suci yang belum pernah orang bermaksiat di atasnya. Bumi itu, tanah itu rata, enggak ada yang cembung, enggak ada yang dekok, enggak ada bukit, gunung, enggak ada jurang, enggak ada lubang, rata semuanya. Dan seluruh tulang ekor manusia tertanam di sana. Lalu nanti Allah menurunkan hujan. Air hujan itu menyirami seluruh tulang ekor tadi. Dari tulang ekor itu tumbuh seluruh bagian tubuh manusia. Mulai tumbuh apa namanya, dagingnya, tulangnya, rangkanya, darahnya, semuanya, sampai utuh kembali menjadi manusia biasa. Dan itu sangat ilmiah, seperti ilmiahnya apa? Satu biji menjadi tanaman yang besar. Biji itu mengandung seluruh bahan pembentuk pohon besar tadi. Tulang ekor juga sama. Itu yang tidak hancur. Jadi tulang ekor itu setelah tersiram air hujan, tumbuh menjadi tubuh yang utuh. Lalu tubuh-tubuh manusia bergelimpangan di sana. Ditiuplah sangkakala yang kedua. Tiupan yang pertama kan menghancurkan alam jagat raya ya. Ditiup sangkakala kedua. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah dulu, sebelum kita pindah ke sini masih di Jati Bening, masih ini juga panitianya di Mesir yang lain, yang katanya sekarang tidak boleh lagi. Kita membahas kitab apa? Masih ingat? At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi. Tentang kiamat juga itu. Di sana dijelaskan tiupan sangkakala menghidupkan mayat-mayat yang bergelimangan tadi. Kenapa? Di sangkakala itu tersimpan seluruh ruh manusia. Disimpan di sana. Begitu ditiup, luruh itu keluar semua dan masuk ke dalam tubuh masing-masing. Gak akan tertukar, nyawa saya akan masuk ke tubuh saya. Gak akan masuk ke tubuh yang lain. Kenapa saya jadi ganteng? Enggak, tetap saja. Gak akan tertukar, Allah yang ngatur dengan pengaturan yang sangat sempurna. Nah setelah itu barulah dibangkitkan lagi, barulah bangun lagi. Dan mereka berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pantas awal dibangkitkan dalam keadaan telanjang, gak pakai benang walaupun sehelai. Tidak berkaos kaki, beralas kaki, bersendal, bersepatu, tidak dikhitan, utuh kembali seperti sedia kala. Nah jadi proses yang terjadi dari tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang berasal dari biji, proses seperti itu yang terjadi pada pertumbuhan manusia ya. Berkata mu'alif setelah menjelaskan ayat tadi, fa'iyya'ul ardil maitati bil matar wa zuhurin nabat fiha dalilun ala qudratil khaliq jalla wa ala ala ihya'il mauta wa qiyamis sa'ah. Menghidupkan bumi yang mati, yang gersang, menjadi subur lagi karena tetesan air hujan, lalu melahirkan tumbuh-tumbuhan, itu menjadi dalil
tentang maha kuasanya Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati dan terjadinya hari kiamat. Makanya setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah yang kering, yang gersang, lalu turun hujan, timbul kembali kehidupan, Allah menyatakan wa annahu yuhyil mauta. Begitulah Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan kiamat itu pasti terjadi tanpa diragukan lagi. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan kembali semua orang dari kuburannya. Inilah dalil kedua. Ketiga. Qudratullahil bahirah al-mutajalliyah fi khalqil a'zam. Kemampuan Allah, kekuasaan Allah yang nyata, yang gamblang, yang jelas dalam menciptakan makhluk yang jauh lebih besar daripada manusia. Ada enggak makhluk yang lebih besar dari manusia? Ya banyaklah. Yang jelas mah bumi dan langit ini jauh lebih besar daripada seluruh jumlah manusia yang ada. Kalau menciptakan langit dan bumi beserta planet-planet, bintang-bintang, konon planet itu jutaan kali lebih besar daripada bumi yang kita injak. Ada matahari, ada bintang-bintang yang gedenya lebih gede daripada matahari. Jumlahnya entah berapa miliar atau triliun. Dan itu semua tertampung di alam jagat raya antara langit dan bumi. Menunjukkan amat sangat besar, dahsyat dan kompleksnya langit dan bumi ini. Itu Allah mampu ciptakan. Setelah diciptakan, diatur dengan keteraturan yang sempurna. Kan matahari, bulan, bintang tidak diam ya. Mereka bergerak dan beredar di garis edarnya. Allah menyatakan, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِلِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ. Dan matahari beredar di garis edarnya. Bulan juga begitu, bintang juga semua begitu. Garis edarnya tetap, kecepatan tetap, dan jarak satu planet dengan planet lain juga sudah dihitung. Kalau tuh bergeser mendekat atau menjauh dengan perhitungan yang sempurna, yang pas. Sehingga keseimbangan alam tidak rusak, tidak terganggu. Coba kalau jarak bumi dengan matahari berubah. Mendekat aja matahari dengan bumi, mendekat sedikit. Terbakar seluruh kehidupan di dunia ini ya, karena panasnya. Sekarang aja di Eropa musim panas belum puncaknya tuh, puncak nanti Agustusan ya. Itu aja panasnya itu katanya sudah melelehkan beberapa barangnya. Lampu merah sampai meleleh tuh. Belum puncak itu teh. Kalau puncaknya mungkin lebih dahsyat lagi. Bayangkan kalau matahari lebih mendekat lagi ke bumi. Hancur itu kehidupan di seluruh permukaan bumi, terbakar semuanya. Atau bumi dengan matahari menjauh. Beku itu semua kehidupan. Jarak matahari dengan bumi sekarang pas, bingit gitu. Memberikan cahaya yang pas, tidak terlalu silau, tidak remang-remang. Memberikan efek panas yang juga pasnya, tidak panas bingit, tidak dingin bingit. Puncak musim panas, orang masih bisa bertahan hidup. Puncak musim dingin, orang masih bisa bertahan hidup. Pas lah gitu. Coba menjauh sedikit lagi, beku semuanya. Atau mendekat sedikit lagi, itu bisa terbakar. Siapa yang ngatur? Allah. Matahari dan bumi itu dua debu kecil di alam jagat raya yang sangat luas ini.
Itu Allah ciptakan mudah dan Allah atur. Kalau menciptakan yang lebih dahsyat dan mengatur yang lebih dahsyat itu Allah mudah, apalagi menciptakan manusia yang lebih kecil dan mengembalikannya kelak. Mana yang lebih susah, menciptakan langit dan bumi atau manusia? Pasti lebih susah menciptakan langit dan bumi. Akal kita digiring untuk memahami itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Yasin 81-82, Allah menyatakan, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dia pun pasti mampu untuk menciptakan manusia? Bala, ya pasti. Wa huwal khallaqul alim, dia maha pencipta dan maha mengetahui. Hanyalah perintah Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal bilang kun, jadilah, maka jadilah. Jadi menciptakan langit dan bumi saja Allah mampu, apalagi menciptakan manusia. Kalau menciptakan aja mampu, apalagi mengembalikan ciptaan. Lebih mudah lagi kan? Maka berkata mu'alif, فَخَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَىٰ أَدْمِهِمَا قَدِيرٌ عَلَىٰ إِعَادَةِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ الصَّغِيرِ. Maka kalau menciptakan langit dan bumi yang sangat besar itu mampu, Allah pasti lebih mampu lagi mengembalikan penciptaan makhluk kecil yang namanya manusia. Dalam Al-Quran surah Ghafir 57 Allah menyatakan, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi jauh lebih susah daripada menciptakan manusia. Tapi walaupun lebih susah, bagi Allah mudah menciptakan langit dan bumi. Lebih mudah lagi menciptakan manusia, lebih mudah lagi mengembalikan ciptaan yang pernah ada, lalu hancur, lalu dikembalikan. Itu jauh lebih mudah lagi. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya atau langit? Tentu saja langit lebih susah penciptaan. Itu aja Allah bisa, mudah, gampang. Apalagi menciptakan kalian. Kalau mudah menciptakan, lebih mudah lagi mengembalikan ciptaan yang pernah ada. Inilah alasan yang ketiga atau dalil ketiga. Dalil keempat. Hikmatuhu ta'ala al-zahirah lil'iyan wal-mutajalliyah fi hadhil kainat li kulli man an'ama an-nazar wa jarrad al-fikr min at-ta'assubi wal-hawa. Keempat, dalil keempat, sifat hikmah Allah yang nyata dalam seluruh makhluknya, dalam kehidupan di alam ini, bagi orang yang dianugerahi nikmat bisa menelaah, berpikir jernih, bersih dari ta'assub dan hawa nafsu. Bagaimana hikmah Allah? Allah yang Maha Hakim mustahil bersifat abas. Abas itu iseng, pengangguran, melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa pertimbangan. Kalau kita kan ada yang namanya iseng aja, pengangguran aja, gak ada tujuan tertentu, itu makhluk ya. Umpamanya apa ya, anak-anak bikin coret-coret, apa itu iseng aja gitu, gak ada tujuan apa-apa. Ambil tanah liat kemudian dibentuk, ngapain? Iseng aja, gak ada tujuan apa-apa. Pengangguran gitu, daripada diem, kesel, udah berbuat. Itu orang. Allah gak pernah abas.
Allah nggak pernah iseng. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah perbuat, pasti dengan tujuan yang agung. Berkata mu'alif wal hakim, la yatrukun nasa suda, wa la yakhluquhum abatha, la yu'maru wa la yunhaun, wa la yujzauna ala amalihim. Allah tidak membiarkan manusia setelah diciptakan dibiarkan gitu aja. Allah tidak menciptakan manusia secara iseng diciptakan, terserah gimana kalian aja mau ngapain. Tidak disuruh, tidak dilarang. Enggak mungkin. Apapun yang kalian lakukan bebas, enggak akan ada balasan apa-apa. Itu sekedar iseng itu. Dan Allah mustahil memiliki karakter iseng atau pengangguran. Tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali dengan tujuan yang sangat agung dan kelak akan diperhitungkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun 115-116. Kata Allah, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian secara iseng dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kalian mengira begitu? Maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Enggak mungkin raja yang adil, yang bijaksana berbuat seperti itu. Menciptakan makhluk iseng, enggak ada perhitungan, mustahil. Dalam surah Ad-Dukhan 38-39 Allah menyatakan, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma khalaqnahuma illa bil haqq." Walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi beserta isinya secara iseng, hanya main-main. Enggak. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi kecuali dengan sebenarnya, dengan maksud tujuan yang agung, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ada data yang jelas bagi orang yang menelaah keajaiban yang terjadi di alam ini. Lalu meneliti keteraturan yang sempurna di dalam hukum alam yang Allah tetapkan. Segala sesuatu telah Allah ciptakan beserta kadarnya masing-masing. Diciptakan dengan tujuan tertentu, di waktu tertentu, sehingga seluruh makhluk itu berjalan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka setiap orang yang melihat kejadian di alam, pasti dia akan melihat betapa ilmu Allah dan kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu, dan sikap hikmah Allah menyebabkan Allah tak mungkin membiarkan manusia yang kuat berbuat zalim kepada yang lemah tanpa ada perhitungan, tanpa ada balasan, tanpa ada pertanggungjawaban di kelak kemudian hari, mustahil. Karena kalau umpamanya manusia dibiarkan hidup, semau-mau mereka, lalu udah beres, tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak ada lagi pertanggungjawaban, tidak ada lagi balasan, maka hidup ini tidak adil. Pencipta dan pengatur hidup ini enggak adil. Kok yang jahat tidak terbalas, yang beribadah kepada Allah juga tidak memperoleh balasan yang sesuai? Ini enggak adil. Dan ketidakadilan adalah kezaliman. Kezaliman sifat yang Allah tolak dari dirinya. Allah menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman
atas diriku. Artinya diriku enggak mungkin berbuat zalim. Allah itu laisa bidzallami lil 'abid. Tidak mungkin Allah itu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tapi Allah itu adil, dan salah satu konsekuensi dari sifat adil Allah adalah semua makhluk yang jahat harus dibalas, semua makhluk yang baik harus memperoleh reward atau balasan yang baik pula. Nah, jadi akal kita menuntun kita untuk ke sana. Itulah dalil yang keempat. Dalil yang kelima yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti ada adalah dalam kehidupan ini Allah telah memberikan contoh real nyata ada orang yang sudah mati, sudah hancur, Allah hidupkan kembali secara utuh seperti sedia kala, terlihat oleh banyak orang. Pertama, kasus pertama, ada orang yang kemudian dianggap anak Allah, disembah-sembah oleh si Yahudi itu. Siapa nama orang itu? Nabi Uzair. Oleh Allah diterangkan kisahnya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Itu kata Allah, seperti orang yang lewat di sebuah tempat yang sudah mati, gak ada lagi kehidupan di sana. Orang ini kemudian bergumam, Rabbi kaifa tuhil mauta, ya Allah bagaimana engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Fa'amatahu mi'ata amin, lalu oleh Allah orang itu dimatikan selama 100 tahun. Saat itu orang itu bawa bekal, makanan, minuman di atas keledai. Lalu orang itu dimatikan selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangkitkan lagi. Ditanya, kam labista, berapa lama kamu mati? Dia menjawab, labistu yauman aw ba'dha yawm, saya mati. Mati di sini maknanya tidur. Berapa lama kamu tidur? Tidur dengan mati itu adik kakak gitulah. Karena sama-sama terpisah ruh dengan jasad. Ketika kita tidur, ruh kita itu dicabut oleh Allah, tapi dipegang oleh Allah. Cuma masih ada hubungan antara ruh dengan jasad. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi yatawaffal anfus hina mautiha walladhi lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan kalian pada waktu tidur kalian. Waktu tidur Allah menyebut kita dengan menyebut diwafatkan, dimatikan. Kenapa? Karena ruh kita dicabut. Terus Allah melepaskan kembali ruh itu untuk kembali ke badan, hidup lagi, dan Allah menahan sebagian yang lainnya. Dimatikan dalam keadaan tidur. Jadi tidur kadang-kadang disebut wafat atau mati. Makanya ketika kita mau berdoa, mau tidur, apa doa kita? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Maksudnya aku tidur dan aku bangun. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi yang telah menghidupkan kembali aku setelah dia mematikan aku. Tidur itu disebut dimatikan. Bangun disebut dihidupkan. Orang tadi ditanyakan, labista, berapa lama kamu tidur? Labistu yauman aw ba'dhan. Saya tidur paling setengah hari atau satu hari. Apa kata Allah? Bal labista mi'ata 'am.
kamu sudah tidur 100 tahun. Undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat kepada makananmu, minumanmu tidak berubah. Wandur ila himarik. Sekarang lihat kepada himarmu, keledaimu. Keledai sudah tidak ada. Yang ada beberapa potongan tulang berserakan. Horeng semana horeng, ternyata keledainya sudah mati 100 tahun, bayangkan. Sudah mati, hancur semua. Tulang belulang tinggal tersisa sedikit lagi. Perhatikan bagaimana kami membangkitkan kembali keledaimu. Tiba-tiba dari tanah itu menyatu, bergerung, membentuk tulang, membentuk daging. Kemudian setelah utuh semuanya menjadi keledai secara utuh, selegedeg itu keledai bangkit lagi, hidup lagi. Padahal sudah mati, sudah hancur, diperlihatkan di hadapan orang itu. Jadi setelah 100 tahun menghilang orang ini, setelah 100 tahun kembali ke kaumnya dalam keadaan utuh seperti ketika dia pas awal dimatikan. Makanya ketika hilang, oh kemana Uzair gak ada. Oh ternyata pulang. Oh tidak mungkin, ini orang biasa, pasti anak Allah, disembah tuh. Ini yang pertama. Jadi Allah sudah membuktikan. Kedua, Nabi Ibrahim pernah berkata, Rabbi kaifa tuhil mauta, ya Allah bagaimana cara engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kata Allah, afalam tu'min, kamu belum beriman, belum yakin toh. Bala, ya saya sudah yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk lebih meyakinkan lagi hati saya. Lalu kata Allah, sekarang tangkap oleh kamu 4 ekor burung lalu jinakkan. Di mana saja burung itu berada, kalau kamu panggil datang. Jangan ditanya, Ustaz bagaimana manggilnya, apa disuitin, sweet gitu, kayak ke ahwat. Wallahu a'lam. Pokoknya ada lah. Akhirnya ditangkap 4 ekor burung, dijinakkan. Kata Allah, lalu tangkap 4 itu lalu dicincang, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Campur adukan tulangnya, dagingnya, bulunya, darahnya, lalu sebarkan di beberapa gunung. Panggil lagi. Begitu dilakukan, dicincang gitu, dimutilasi gitu, disebar di beberapa gunung, dipanggil lagi. Apa yang terjadi? Burung itu 4-4-nya datang lagi dalam keadaan utuh. Gak kurang sesuatu pun. Gak terbalik, bulu ini harusnya di bulu yang itu. Enggak. Persis seperti sedia kala. Jadi yang sudah hancur lebur dicampur adukan pun kembali utuh tanpa tertukar satu bulu dengan bulu yang lain. Dan itu terjadi di dunia. Ini contoh yang kedua. Itu kan ada dalam Al-Quran. Lanjutan dari surah Al-Baqarah yang tentang Uzair tadi. Ketiga, Allah pun pernah menunjukkan bagaimana orang yang sudah puluhan tahun mati atau yang sudah mati dikuburkan, dihidupkan lagi. Masih dalam surah Al-Baqarah. Tentang kisah di zaman Nabi Musa. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Ingat ketika ada salah seorang di antara kalian yang membunuh seseorang. Kalian saling menuduh, ada orang kaya mati. Siapa yang membunuhnya? Gak ada yang tahu. Saat itu ilmu intelijen apa? Kepolisian itu? Investigasi? Mungkin belum berkembang. Gak ada CCTV. Siapa yang membunuh orang ini? Gak ada yang tahu. Dikuburkan.
Anaknya yang semata wayang itu menuntut, temukan pembunuh ayah saya. Akhirnya semuanya datang kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Saya akan tanya kepada akibatnya Allah menyuruh orang itu menyembelih seekor sapi betina. Ini yang kemudian menjadi nama surah tersebut. Apa nama surahnya? Al-Baqarah. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka bilang, atattakhiduna huzwa, kamu mengolok-olok kami ya. Disuruh mencari pembunuh, malah apa? Malah nyuruh nyembelih sapi, apa hubungannya? Jaka sembung, bawa, jangan kasar, bawa parang. Nggak nyambung sayang. Kalau golok kekasar. Jaga sembung bawa parang. Jadi apa hubungannya menemukan pembunuh dengan menyembelih sapi? Akhirnya nanya sapi yang gimana dan seterusnya. Hampir-hampir dilaksanakan. Akhirnya ketemu juga. Setelah disembelih, fadribuhu biba'diha. Pukulkan sebagian daging itu ke kuburan orang tersebut. Jangan ditanya bagian mana, paha, cokor, hulu, atau kadutnya, jangan ditanya. Pokoknya sebagian lah, fadribu ba'diha. Pukulkan. Begitu dipukulkan, apa yang terjadi? Si kuburan belah, lalu mayatnya keluar. Hidup lagi. Lalu ditanya, man alladhi qatalak, siapa yang membunuhmu? Dia melihat ke orang sekitar, lalu menunjuk, ini horeng, si mana horeng. Ternyata yang membunuhnya anaknya sendiri. Karena ingin dapat warisan segera. Ada kasus anak semata wayang, ingin dapat warisan segera, orang tuanya dibunuh, ada? Ada zaman kiwar ya, ada banyak. Siapa? Gak tahu, pokoknya ada lah. Jadi orang-orang melihat orang itu bangkit dari kuburnya dan menunjuk orang yang sudah yang membunuhnya. Setelah itu dia kembali. Jadi semua kasus itu memberikan keyakinan betapa mudah bagi Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati, bahkan sudah hancur tulang belulang. Kalau kisah zaman Nabi Musa tadi, orangnya baru sih. Tapi kisah Uzair 100 tahun, si keledainya sudah hancur tulang belulangnya. Kasus Nabi Ibrahim, burung-burung itu sudah dicincang, dimutilasi, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak di walang-walang tadi, terus dicampur, disebar ke beberapa gunung. Dihidupkan lagi dalam keadaan utuh. Itu semua menunjukkan amat sangat mudah bagi Allah mengembalikan makhluk yang pernah ada lalu mati, hancur, dikembalikan lagi seperti sedia kala. Semua itu real nyata, ada pernah dalam kehidupan, dalam sejarah kehidupan manusia, diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, dan yang kita ungkapkan tadi hanya beberapa jenis contoh. Contoh lain banyak. Bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wasallam bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi Isa tentang perahu Nabi Nuh gimana, kondisi banjir zaman Nabi Nuh gimana, Nabi Isa hanya menghidupkan orang yang pernah hidup di zaman Nabi Nuh, kemudian dihidupkan setelah tulang belulangnya hancur, ditanya bagaimana, setelah itu dikembalikan lagi. Semua orang menyaksikannya, ya. Jadi semua itu menjadi dalil bahwa kiamat itu mudah bagi Allah dan pasti terjadi, ya. Nah inilah para jamaah sekalian, materi kita tentang dalil-dalil kepastian terjadinya kiamat. Untuk para kesepuhan cukup 1 jam ya.
Lewat satu jam cangkeng panas. Lewat satu jam singsiremen, lewat satu jam konsentrasi sudah puyar. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bagi bapak-bapak boleh pakai tulisan, bagi boleh pakai mic langsung, bagi ibu-ibu tulisan saja. Atau kalau mau ngomong juga boleh, kan ibu-ibu bawel biasanya. Nanti dikasih mic ya. Ya, silakan bapak-bapak duluan. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh ngasung.

Pak Ustadz, boleh dijelaskan subhat itu apa? Boleh dijelaskan dengan contohnya. Ada dua yang merusak jiwa manusia, syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat dan apa perbedaannya dengan syahwat? Dua-duanya berupa penyimpangan. Baik meninggalkan perintah yang wajib atau melanggar larangan yang diharamkan. Atau kesalahpahaman tentang agama, dalam memahami agama. Syubhat adalah setiap penyimpangan yang diakibatkan karena kebodohan. Karena bodoh, lalu dia memahami agama ini dengan kebodohannya, salah paham. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Adat dianggap syariat, syariat dianggap kebiasaan. Salah paham dia. Ini syubhat. Penyimpangan orang dalam masalah akidah adalah syubhat. Tidaklah seorang menyimpang akidahnya kecuali karena kebodohan, ketidaktahuan. Ketidaktahuannya itu dia pakai untuk memahami perkara-perkara akidah. Lahirlah beragam penyimpangan. Kebidahan adalah syubhat karena penyimpangan yang diakibatkan dari ketidaktahuan, kebodohan, lalu salah paham. Lalu menyimpang. Seperti orang umpamanya minta-minta berdoa kepada penghuni kubur yang dianggap soleh, dia menganggap itu ibadah. Dia menganggap itu adalah amal soleh dan meyakininya. Makanya pas dilarang marah dia. Itu namanya syubhat karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Kadang kalau jiwanya hanif, ketika diberitahu dia menerima lalu berubah. Adapun syahwat, penyimpangan yang diakibatkan karena hawa nafsu, walaupun dia tahu itu haram, itu dosa, itu salah, itu menyimpang, tapi karena ada kesenangan di sana, dia enggak peduli. Tahu haram tapi karena menyenangkan, ya dia jalani, dia lakukan, dia nikmati, itu syahwat. Seperti orang mabuk, orang berjudi, orang berzina, itu syahwat. Tahu enggak si pemabuk bahwa mabuk itu haram? Tahu. Kenapa dilakukan? Karena menyenangkan. Tahu enggak orang yang berzinah bahwa itu haram? Pasti tahu. Kenapa dilakukan? Karena menyenangkan. Walaupun tahu resikonya, dosanya gede, diazab, kena penyakit, dan bayar mahal. Seberapa? 80 juta berapa? Jadi, itu syahwat. Tahu enggak mak-mak coba tanya, bahwa ghibah itu, ngerumpi itu haram? Tahu, dalilnya hafal. Tapi kenapa dilakukan? Karena menyenangkan. Makanya tayangan di TV yang paling laku, paling tinggi ratingnya tayangan ghibah. Apapun acaranya, ada infotainment, ada silet, ada pisau, ada gunting, ada cross-check, dan seterusnya. Isinya apa? Ghibah. Kenapa beragam padahal isinya sama? Karena ratingnya tinggi, peminatnya banyak. Kenapa? Karena menyenangkan. Makanya besok ada ngerumpi, harus nonton dulu biar gak ketinggalan berita. Jangan sampai orang ngomong seru, kita bengong karena ketinggalan berita. Makanya setiap infotainment dia setel gitu ya. Itu syahwat. Itulah perbedaan antara syubhat dan syahwat, penyebabnya. Tapi isinya sama, penyimpangan-penyimpangan juga. Wallahu'alam.
Apa hukumnya melarang kajian sunnah berlangsung dalam sebuah masjid? Ya enggak boleh lah. Melarang dari kebaikan. Itu disebutnya amar mungkar nahi ma'ruf. Menyuruh kemungkaran, melarang dari kebaikan. Bukankah masjid itu milik umat? Ya tergantung ininya, tergantung siapanya. DKM, kadang DKM-nya setuju, semua setuju. Orang luar kepanasan lalu melarang. Ada yang begitu, mempersekusi ada. Ada banyak. Sentimen saja, mereka tidak bisa apa melakukan seperti kita, tidak bisa memberikan bantahan secara ilmiah. Akhirnya ya, kalau umpamanya otak enggak mampu, otot yang bertindak. Jadi tindakan itu menunjukkan kelemahan dari dua sisi. Sisi ilmiah, kafah ilmiah, enggak mampu gitu ya. Yang kedua dari, sekarang masjid itu kalau bukan kita sepi. Mereka mengadakan pengajian paling satu saf juga enggak penuh ya. Oleh mereka enggak sanggup dimakmurkan, oleh kita sanggup sampai membludak, tapi enggak boleh. Apa maunya? Apa kami bisa menempuh jalur hukum? Ini bukan ranah agama lagi. Silakan konsultasi ke ahli hukum. Sedih Ustaz, ini ladang amal kami dan tempat kami menuntut ilmu. Sunnatullah. Nabi SAW jauh lebih hebat lagi dilarang. Bukan dilarang, Abu Lahab kemana Nabi dakwah diikuti. Pas bicara Nabi lalu dibantah, wah macam-macam. Nyebelinnya itu luar biasa. Sampai turun ayat tabbat siada Abi Lahab wa tab. Itu karena diikuti terus tuh. Diprovokasi, dihalang-halangi, dan seterusnya ya. Dari dulu sampai kiamat ini tidak akan berhenti, makanya kita sabar, kita tetap ikhtiar, kita tetap jaga akhlak, jaga hubungan baik. Kadang dakwah tidak berhasil dengan penjelasan, tapi berhasil dengan kemuliaan akhlak. Ketika kita menunjukkan kemuliaan akhlak, orang-orang luluh. Orang-orang kemudian mau menerima. Dulu ada ustaz dipanggil ke sebuah negara kafir. Dakwah, tapi untuk orang-orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, itu ada muadzinnya itu kelihatan benci banget. Menyengaja sebuah azam salawatuluh, macam-macam itu. Tapi karena dia harus hadir oleh bosnya, hadir sambil kelihatan kuku cuesan, bisik-bisik. Kelihatan sikapnya. Sebulan gak berubah selama Ramadan. Tahun depan datang lagi, masih gitu juga. Tahun ketiganya datang lagi, nangis dia. Ustaz, saya baru dapat hidayah sekarang. Itu bukan dengan penjelasan, hanya karena anaknya sakit, oleh ustaz itu ditolong dibeliin obat dan makanan, hanya karena itu. Lulu hatinya sudah. Baru menerima, ustaz saya nanti pulang kampung gimana ya, di daerah saya kebidahan melulu, baru itu. Jadi butuh kesabaran dan ditunjang dengan kemuliaan akhlak. Jadi jalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang menentang dakwah. Ada kalanya menentang itu karena menginginkan sesuatu. Ayak meren gitulah. Setelah ayak merennya dikasih, baru lulu ya. Sabar aja. Dilarang di sini kita ke sana. Dilarang ke sana ke sini lagi. Dilarang ke sini ke sana lagi. Masjid kan banyak. Ustaz, apakah saya termasuk orang munafik? Nggak tahu.
Karena saya menutupi kemarahan saya terhadap tetangga saya yang zalim kepada saya. Oh, orang zalim kita marah tapi nggak balas gitu ya. Nahan diri itu bukan munafik, tapi menahan amarah, dan itu bagus. Dan itu dianggap memaafkan. Allah menyatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Yang dimaksud memaafkan adalah tidak membalas kejahatan orang, padahal kita mampu membalasnya. Kalau kita mau balas, bisa. Tapi tidak, itu memaafkan. Tapi hati kesel, tetap kesel. Antara memaafkan dengan hati yang kesel, enggak ada hubungan. Boleh. Kesel tetap, tapi memaafkan. Makna memaafkan, tidak memberi balasan, padahal kita mampu. Sikap kita terhadap orang yang zalim oleh Allah diberi tiga opsi. Mana yang mau kita lakukan, tiga-tiganya boleh. Pertama, membalas kejahatan orang dengan kejahatan yang sama. Boleh. Al-Quran menyatakan, فَمَنْ اِعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدَوْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Siapa orang yang berbuat jahat kepada kamu, balas kepada dia dengan kejahatan yang sama seperti yang dia lakukan kepadamu. Boleh membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Keburukan dengan keburukan, boleh. Itu artinya tidak memaafkan. Karena kita membalas dengan balasan yang sama. Tidak boleh lebih. Dia umpamanya cuma menghina, oleh kita ditonjok, kemudian ditendang, diangkat, di smackdown. Itu lebih berarti nggak boleh. Harus setimpal. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua adalah memaafkan. Yang lebih baik. Memaafkan ini tidak memberikan balasan walaupun kita mampu, walaupun hati masih kesel. Mungkin ya. Makanya ada orang umpamanya salah minta maaf, udah dimaafkan. Tapi kok cemrut aja? Iya, antara memaafkan dengan cemrut, dua hal yang berbeda. Kadang-kadang memaafkan tapi memberikan hukuman, iya. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah, melanggar larangan untuk mendekati pohon. Tobat enggak? Tobat. Diterima tobatnya? Diterima. Tapi hukumannya dijalankan enggak? Tetap hukumannya diturunkan. Adam dihukum dengan dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke muka bumi. Jadi WA kita sekarang ini. Walaupun sudah tobat, tobatnya diterima, dimaafkan.

Fa billati hiya ahsan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Fa idzallazi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang tanya antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tapi ini enggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang akan peroleh keberuntungan yang besar. Enggak semua orang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, ya. Tiga opsi ini dibolehkan. Jadi yang terlarang apa? Membalas dengan kadar yang lebih dari kejahatan yang kita terima, itu yang tidak boleh. Jangan ada lagi pertanyaan. Terlalu banyak. Saya ingin minta tolong infokan jadwal dan tempat kajian usai daerah Bandung, karena insya Allah mulai bulan depan saya sudah mulai kuliah di Bandung, di Jatinangor. Jatinangor agak jauh. Jatinangor itu di luar Bandung, masuknya Sumedang tuh. Tapi orang masih menyebut Bandung. Nanti boleh hubungi aja Yayasan Tarbiyah Sunnah. Setiap hari ada kajian, ya. Di daerah Jatinangor yang dekat, ada di Cilinyi, di Pondok Pesantren Al-Islam. Saya ada jadwal setiap dua Rabu sekali, ya. Sebulan dua kali di sana. Adalah nanti. Hubungi aja, boleh hubungi saya, nanti saya infokan. Boleh hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah. Pak Ustaz, jadi menurut Islam manusia terbuat dari tanah? Iya. Lalu Allah meniupkan roh kepada kita? Iya. Kalau menurut agama lain terciptanya manusia apakah sama dengan ajaran di Islam? Gak tahu. Saya gak mempelajari agama lain. Agama kita aja belum semuanya terpelajari. Bagaimana hukumnya seseorang yang ditunjuk sebagai humas di masjid yang baru, tapi peruntukan untuk kajian apa saja, dan dia tugasnya share semua kajian termasuk yang bukan kajian sunnah. Boleh gak kita gabung ke sebuah sistem organisasi yang campur aduk di sana? Kajian sunnahnya ada, bid'ahnya juga ada. Seperti boleh gak kita jadi pengurus sebuah masjid? Masjid itu campur aduk, kita boleh masuk, yang lain juga boleh masuk. Kalau umpah kita gak boleh, yang lain boleh, maka tentu saja jangan. Sekarang gini, sejauh mana peran kita di sana? Kalau kita bisa pertama mempengaruhi sampai menghilangkan semua penyimpangan dan memasukkan semua kebaikan, masuklah, lakukan. Kedua, kita tidak mungkin menghilangkan semua kemungkaran atau penyimpangan dan menggantinya dengan semua kebaikan, tapi bisa meminimalisir penyimpangan, kesalahan yang ada di sistem itu. Dengan adanya kita, jauh lebih sedikit dan lebih banyak yang bagusnya. Maka boleh masuk juga jadi pengurus. Apapun itu, DKM, majelis taklim, atau di kampus, di senat umpamanya, atau di organisasi-organisasi lain. Ketiga, kalau keberadaan di sana tidak bisa memberikan andil apapun, hanya pesuruh, gak bisa punya kekuasaan untuk merubah sehingga semua keburukan ada, nambah kebaikan, tetap aja segitu, gak punya peran, sebaiknya jangan. Keluar aja dan lebih baik gabung kepada sistem yang nyata-nyata baiknya.
Saya sering ngantuk.

0: setelah Isya, apakah boleh sunnah Isya-nya pada saat tahajud? Ini nikmat nggak bisa ngantuk setelah Isya? Nikmat. Banyak orang setelah Isya itu melek. Susah tidur ada? Nikmat luar biasa, pertahankan. Ya pertama, sholat sunnah ba'diyah boleh dilakukan selama waktu sholat wajib tersebut masih ada. Jadi boleh mengakhirkan sholat sunnah selama waktu sholat wajibnya masih ada. Tapi kalau sudah habis, umpamanya ba'da maghrib. Tapi dilakukan setelah adzan isya, nggak bisa. Harus sebelum isya. Nah sekarang waktu sholat isya menurut pendapat yang lebih rajih, tengah malam. Boleh nggak disatukan dengan tahajud? Boleh, kalau tahajudnya sebelum tengah malam. Jam 10, tahajud. Sebelum tahajud, sesunai, kok ba'da isya dulu, boleh. Tapi kalau jam 2, jam 3, sudah habis ya. Berupayalah untuk tetap melakukan menjaga sholat sunnah ba'diyah isya. Kalau ngantuk-ngantuk, ngopi dulu. Senam-senam dulu, hilangkan dulu ngantuk, baru coba 2 rakaat kan. Paling 5 menit, kadang kurang, setelah itu silakan tidur. Apakah ada doa tobat nasuha selain Sayyidul Istighfar? Ada banyak doa minta ampun atas dosa kecil ataupun besar, dosa syirik ataupun di luar syirik, dosa yang rinci ataupun yang global, itu ada doa-doanya. Coba aja lihat di kumpulan buku kumpulan doa ya, di antara ada doa minta ampunan.
1: Ustaz, afwan.
0: Ya.
1: Mau ada pengumuman sebentar bisa Ustaz?
0: Apa?
1: Mau ada pengumuman sebentar Ustaz? Pengumuman Ustaz.
0: Oh, mau enggak? Silakan.
1: Ya, Afan Umahat ataupun Ikhwan, ini ada mobil Kia B2885 KGT warna silver menutupi mobil lainnya. Yang ingin keluar mohon dipindahkan dulu untuk kendaraannya. Kia B2885 KGT warna silver. Jazakumullah khairan Ustaz.
0: Kia silver, ini pemiliknya. Baik. Pertanyaan berikutnya, amalan yang ringan tapi pahalanya besar mohon info. Banyak. Di antaranya kalimatan habibatani ilar rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat. Paling dicintai oleh Allah yang Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu besar. Dawamkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah zikir yang selalu dibaca oleh malaikat di sekeliling arsy. Itu pula zikir yang sangat dianjurkan banyak dibaca ketika tawaf. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang wajib seperti umpat tawaf ketika umroh. Yang sunnah ya tawaf sunnah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kedua, akhlak yang mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamil qawam. Seorang muslim musaddad, musaddad itu yang simple, yang tidak hebat amat gitu, yang pas-pasan amalnya. Dia hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah banyak ditinggalkan. Itu namanya muslim musaddad. Muslim musaddad tapi dengan kemuliaan akhlaknya dia bisa meraih derajat orang yang rajin saum, rajin tahajud. Ma asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibanding akhlak yang baik. Termasuk zikir ba'da sholat. Ketika seseorang setelah salam baca tasbih 33, tahmid, tahlil 33, lalu digenapkan dengan la ilaha illallah menjadi 100 kali. Lalu setelah itu membaca ayat kursi, kulhu, al-falak, dan an-nas, maka semua dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Pahala besar, dosa diampuni. Ya, itu di antara beberapa amalan ringan dengan pahala yang besar. Terakhir ya. Anak saya perempuan ingin dapat suami yang sunnah dan salafi. Namun di HSI Abdullah Roy syaratnya harus ikut anggota kajian online yang ada ujiannya selama 2 tahun. Ada kelompok taaruf lain selain ada, apakah ada kelompok lain selain ada Ustaz Khalid Basro? Ada. Rumaiso ada. Terus As-Sakinah ada. Terus ya tidak hanya Biro Jodoh, bisa minta bantuan ke pribadi-pribadi. Tolong gitu. Ada Ustaz-Ustaz tentu Ustaz, saya mau ingin dapat jodoh ini, ada stok enggak? Ada. Kadang-kadang ke saya banyak yang nanya begitu, ini ada CV, cocok CV-nya, sok dihubungkan. Nggak jadi. Sudah cocok CV-nya, sesuai kriterianya, dihubungkan. Nggak cocok juga, susah ya. Saya sering mengumpamakan nyari jodoh ini ibarat mancing. Mancing ikan. Yang kita inginkan ikan mas 3 kilo. Tapi yang nyangkut itu, yang dapat benter, lele, yang anaknya hampir dilepas lagi. Ikan yang 2 kilonya entah di mana gitu. Mintalah kepada Allah dan tetaplah ikhtiar ya. Bagaimana jodoh yang akan kita dapat tergantung kualitas diri kita. Kalau kita umpamanya lalai, matre, Allah akan memberikan pasangan yang matre juga. Kalau kita mempertimbangkan aspek agamanya dan kita menjaga agama kita, Allah akan kasih orang jodoh karena agamanya juga ya, insya Allah. Semoga siapa ini, ibu yang punya anak perempuan tadi, segera dapat jodoh, bukan ibunya, anaknya, segera dapat jodoh yang soleh sesuai dengan harapan ya. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kita doakan semoga Ustaz beserta keluarga juga kaum muslimin semuanya dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaqatiman azanillahu ayyakum. Kami informasikan bahwa insya Allah di sore hari nanti akan hadir kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala di Masjid Al-Ukhwah Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 27 Bandung, bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala pada pembahasan tingkatan khusyuk, pembahasan kitab A'malul Qulub, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk sore hari nanti. Bagi antum para pendengar yang menyimak ataupun yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya, silakan bisa menghadiri kajian tersebut secara langsung di Masjid Al-Ukhuwah Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga yang Allah tebar di muka bumi, dan tentunya Allah mudahkan kita memahami ilmu dan mengamalkan faidah-faidah yang didapatkan dari majelis ilmu tersebut. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf berserta para kru dari Tarbiyah Sunnah Media, baik itu yang di Studio Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, ataupun yang berada di Masjid Al-Aqsa di Jati Bening, Bekasi. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu masu'a wa habitu masuna wa habita masuna fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Batil makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu a'lam.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'ala shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alash shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alash shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "La tada'anna tubura kulli sholatin an taqul." Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi

0: ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wassa'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan tiga poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu sembunyinya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu. Mereka kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya kan dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin ya, dia bisa hidup dengan tenang ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya, udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Qur'an. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah, minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya. Punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune. Jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya. Takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam, ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura, ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, ya aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Oh, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengin minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok? Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
5: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
5: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot, ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun itu yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
6: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul quwwatil matin. Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
4: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatiannya. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal dua level lagi, tanggung. Tapi level dua terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain, dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu, dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah, dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita, hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah, dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya Saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, malam Sabtu tanggal 29 Zulqa'dah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak yang kita ambil dari Kitabul Jami', dari Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 22. Kali ini kita akan memasuki hadis baru, yaitu hadis nomor 23 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Kali ini kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, wa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai beliau dan juga ayahnya, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar seseorang memaki kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar seseorang memaki kedua orang tuanya. Qila, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi, apakah mungkin, apakah terjadi seseorang memaki kedua orang tuanya? Apakah itu mungkin terjadi? Qala na'am. Nabi SAW mengatakan, ya, itu mungkin terjadi. Seorang memaki, mencela, menghina kedua orang tuanya. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Itu bisa terjadi ketika si A memaki ayahnya si B. Si A memaki ayahnya si B, sehingga si B pun membalas memaki ayahnya si A. Saya ulangi, itu mungkin terjadi dengan cara si A memaki ayahnya si B. Maka kemudian si B pun membalas memaki ayahnya si A. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Atau si A memaki ibunya si B, kemudian si B membalas memaki ibunya si A. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini bukan anak memaki langsung orang tuanya, tapi gara-gara dia memaki orang tua orang lain, akhirnya orang lain yang dimaki itu balas memaki orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh seorang sahabat, namanya siapa? Abdullah ibnu Amr. Jadi ada Abdullah ibnu Amr, ada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Amr ini biografinya sudah pernah kita bawakan belum lama, yaitu ketika kita membahas hadis nomor 20. Sekarang 23, berarti 3 hadis yang lalu, sehingga tidak perlu kita ulang untuk membahas biografi Abdullah ibnu Amr, dan kita langsung masuk kepada hadis atau matan redaksi isi dari hadis tersebut. Hadis ini menjelaskan bahwa memaki orang tua termasuk dosa besar. Memaki orang tua termasuk dosa besar. Berarti yang tidak boleh dimaki adalah orang tua. Kalau orang lain yang bukan orang tua, apakah boleh dimaki? Jawabannya tidak boleh, walaupun bukan orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sibabul muslimi fusuqun. Memaki sesama muslim adalah sebuah perbuatan jahat, perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun. Adapun membunuh sesama muslim adalah sebuah kekafiran. Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW tanpa membeda-bedakan siapa yang dimaki. Entah itu orang tua atau bukan orang tua, yang penting muslim atau muslimah tidak boleh dimaki. Karena sesungguhnya memaki, mencela, menghina sesama muslim adalah sebuah perbuatan jahat. Dan itu tidak cocok dengan perilakunya seorang mukmin. Orang yang beriman itu harus punya ciri khas. Orang yang beriman itu harus punya perbedaan dengan orang-orang yang tidak beriman. Ciri khasnya itu bukan hanya di pakaian. Ciri khasnya itu bukan hanya di penampilan. Tapi ciri khasnya ada di dalam perilaku. Sehingga seorang yang beriman harus memiliki perilaku yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Seorang yang sudah ngaji harus punya perilaku berbeda dengan orang yang belum ngaji. Seandainya orang yang sudah ngaji perilakunya sama dengan orang yang belum ngaji, lah terus buat apa dia ngaji? Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan isnad hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Iraqi, kata Nabi SAW, laisal mu'minu bitta'an. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Jadi kalau ada orang suka mencela, ini bukan mukmin. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, walal'an, bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish, bukan orang yang perilaku dan tutur katanya kotor. walal badzi, dan bukan orang yang kasar omongannya. Mukmin itu tidak kasar, tidak kotor, tidak suka mencela, tidak suka memaki, tidak suka melaknat. Itulah mukmin. Termasuk dengan apa yang dia tulis di media sosial. Kita hanya bisa mengelus dada ketika melihat bagaimana yang ditulis komen-komen di media sosial, komen-komen yang ditulis di kolom yang disediakan di bawah sebuah berita yang ditampilkan di media elektronik, kita akan melihat bagaimana kualitas yang sangat jauh dari karakter seorang mukmin, termasuk dalam keseharian kita. Kalau sama orang lain saja kita enggak boleh bertutur kata kasar, apalagi seorang suami kepada istrinya, apalagi seorang istri kepada suaminya, apalagi seorang ayah dan ibu kepada anak, apalagi seorang anak kepada ayahnya. Orang yang beriman itu harus berbeda. Dalam bertutur kata dia akan pilih kata-kata yang terhalus, kata-kata yang tersopan, kata-kata yang tersantun, itu yang dia keluarkan dari mulutnya. Termasuk ketika akan SMS, termasuk ketika akan WA, termasuk ketika akan komen di media sosial atau di media elektronik, dia akan pikir. Bahkan dalam memilih font, huruf, itu saja dia pikirkan. Apalagi memilih kata-katanya. Banyak orang gak paham kalau nulis SMS huruf besar semua, itu kesannya kayak orang lagi marah. Dia gak tahu deh. Mudah-mudahan setelah dikasih tahu jadi tahu. Sudah huruf besar semua ditambahi tanda seru. Gak cukup satu, tiga. Ustaz tanya tanda seru tiga. Kiwo ngarep kesuh apa ngapa kiye? Gawe perkara apa kiye? Huruf besar semua ditambahi tanda seru tiga. Itu kalau diterjemahkan dalam percakapan keseharian kira-kira tatakon. Kira-kira seperti itu. Ya. Apa etis? Ya. Seorang yang beriman itu harus berbeda cara komunikasinya, cara tutur katanya, cara berdakwahnya, cara mengajaknya. Apalagi orang yang sudah ngaji, apalagi orang yang sudah lama ngaji. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan atau dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, istadzana rajulun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada orang minta izin pengen ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau orang pengen bertamu ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyampaikan kepada yang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang biasa jaga di luar. Aku pengen ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Itu siapa yang pengen ketemu?" Maka pembantunya mengatakan, "Oh, fulan pengen ketemu." Sebutkan apa? Namanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya gambaran akan bertemu dengan siapa. Maka dalam kisah yang tadi diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW berkata, "I'zanu lahu." Ya, enggak apa-apa. Silakan masuk. Kasih tahu dia diizinkan untuk ketemu dengan aku. Bi'sa ahul asyirah au ibnul asyirah. Orang ini yang akan ketemu ini jahat. Orangnya jahat. Itu komen Nabi SAW. Ini orangnya buruk perangainya. Nabi SAW komen. Yang komen itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga didengar oleh pembantunya. Begitu Nabi SAW dengar nama orang yang akan berkunjung, Nabi SAW sampaikan, ini orang tutur katanya kasar, gak baik. Falamma dakhala alana lahul kalam. Tapi begitu orang itu masuk, ketemu sama Nabi SAW, ternyata Nabi SAW bertutur kata dengan sangat halus kepada orang tadi. Padahal orang itu adalah orang yang kasar perilakunya. Setelah selesai urusannya, Aisyah radhiyallahu anha penasaran. Penasaran dengan apa? Penasaran dengan apa? Dengan kesantunan Nabi kita SAW dan kelembutan tutur katanya kepada orang tadi, padahal sebelumnya Nabi SAW sudah mengatakan ini orang jahat, ini orang kasar. Tahu-tahu Nabi SAW menemui orang tersebut dengan kata-kata yang halus, yang santun. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qulta alladhi qulta thumma alanta lahul kalam. Wahai Nabi SAW, bukankah tadi engkau sudah berkomentar di awal, orang ini jahat, orang ini kasar, kenapa kemudian ketika engkau menemui dia, engkau bersikap, bertutur kata dengan halus dan lembut? Maka Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah, inna syarran nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyihi. Orang yang paling tidak baik, orang yang paling jahat adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena orang lain tidak mau terkena getah sikap jahatnya. Nabi SAW mengatakan, saya ulangi, orang yang paling jahat adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena orang lain tidak pengen terkena getah kejahatannya. Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa tadi beliau bertutur kata halus supaya tidak kena getah dari kejahatan orang tersebut. Tidak pengen Nabi SAW kena kekasarannya. Sekaligus mengajarkan kepada umat ini bahwa membiasakan bertutur kata halus sekalipun dengan orang yang kasar itu adalah sebuah kemuliaan akhlak. Kalau sama orang yang kasar saja kita disuruh halus, apalagi sama orang yang halus. Yeah. Kalau sama orang yang belum ngaji saja kita disuruh santun, apalagi sama teman yang sama ngaji. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana mulianya akhlak beliau. Sekaligus menunjukkan betapa buruknya orang yang dijauhi oleh orang lain karena kekasarannya. Kan sering kan kita temukan orang, ngapa sih orang anak? Lah jen, mula orang penak ngomong karo kae. Nek ngomong nyenebi. Berarti orang ini dijauhi. Ya. Karena orang lain enggak mau kena getahnya. Karena dia ini jahat, tutur katanya kasar. Sehingga orang enggak mau dekat-dekat sama dia.
3: Sebaliknya, orang yang baik adalah orang yang merasa nyaman orang lain kalau duduk sama dia. Karena halus tutur katanya, ngomongnya teratur. Nuwun sewu, mboten asal. Gak asbun, gak asal napa? Bunyi ya. Jadi boleh enggak memaki selain orang tua? Tidak boleh. Kalau memaki selain orang tua saja tidak boleh, apalagi memaki orang tua. Makanya wajar seandainya Nabi SAW mengatakan minal kabairi, termasuk dosa besar. Di dalam riwayat lain, min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar itu, jadi dosa itu ada yang paling besar, ada yang kecil. Dosa itu ada yang besar, paling besar, ada yang kecil. Dan dosa yang paling besar itu macam-macam, dosa yang besar macam-macam, dosa yang kecil macam-macam. Kami pernah sampaikan itu dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Saya lupa yang nomor berapa. Pembagian dosa menjadi dosa paling besar, terus dosa besar, terus dosa kecil. Beserta sampel masing-masing. Saya telah sampaikan di sana. Memaki orang tua bukan hanya sekedar dosa besar, tapi dosa besar yang paling besar. Termasuk dosa besar yang paling besar. Bagaimana tidak masuk kategori dosa besar yang paling besar? Sekedar kita katakan itu saja enggak boleh. Apalagi memaki orang tua. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala taqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uff. Jangan pernah kalian sekali-kali mengatakan kepada orang tuamu uff. Kata sebagian ulama,

Nggih, rasa nganggo gitu. Nggih tanpa tambahan gitu. Sudah nggih saja. Menyakitkan. Nah. Mudah-mudahan Anda tidak mengalami itu. Ya. Itu sangat menyakitkan. Kalau kata-kata seperti itu saja dilarang, apalagi memaki. Sehingga wajar kemudian ketika Nabi SAW mengategorikan perbuatan memaki orang tua sebagai dosa besar yang paling besar. Ketika mendengarkan sabda Nabi SAW, termasuk dosa besar memaki orang tua, para sahabat bertanya, wahal yasubur rajul walidayh, wahai Rasul, apakah mungkin ada anak yang memaki orang tuanya? Ini pertanyaan muncul dari orang-orang yang hatinya suci. Ini pertanyaan apa? Apakah mungkin itu terjadi? Apa yang ditanyakan mungkin terjadi? Anak memaki orang tuanya. Apa mungkin itu terjadi? Pertanyaan ini ditanyakan oleh orang-orang yang hatinya suci. Ditanyakan oleh orang-orang yang akhlaknya mulia. Ditanyakan oleh orang-orang yang akalnya sehat. Ditanyakan oleh orang-orang yang kemanusiaannya belum ternoda, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak terbayang ada anak memaki orang tuanya. Sama sekali tidak terbayang oleh otak mereka ada anak memaki orang tuanya. Maka mereka pun keheranan dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa mungkin ada anak berani memaki orang tuanya?" Apa kiranya komentar mereka seandainya mereka melihat perilaku anak-anak di zaman ini? Bukan hanya memaki orang tuanya, bahkan memeras orang tuanya, mengancam orang tuanya, mengusir orang tuanya, membuang orang tuanya ke panti jompo. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa saat yang lalu Ustaz Syafiq cerita tentang ungkapan seorang penyair yang menggambarkan betapa besarnya kasih sayang orang tua kepada seorang anak. Jadi ada seorang anak diiming-imingi mutiara, diiming-imingi perhiasan yang sangat mahal. Tapi dengan syarat dia harus berani membawa jantung ibunya. Harus berani membawa apa? Jantung ibunya bersih tanpa kena noda apa-apa. Karena anak ini sudah gelap mata, akhirnya dia ambil pisau, dia tusuk dada ibunya, dia ambil jantungnya. Kemudian dia berlari kencang, sudah enggak tahan lagi, ingin mendapatkan apa? Mutiara, perhiasan, emas. Karena saking tergesa-gesanya, akhirnya dia enggak ngelihat jalan, tersandung. Kemudian dia jatuh dan jantung itu lepas. Akhirnya jantung tadi bercampur dengan tanah, debu dan seterusnya. Enggak jadi dia dapat apa? Mutiara. Ketika dia lihat jantung itu, jantung ibunya, seakan-akan jantung itu berkata kepada sang anak, "Wahai anakku, engkau tidak apa-apakah?" Bayangkan, jantung orang tua yang sudah dia keluarkan dari tubuh itu, sampai jantungnya itu, sampai bertanya, "Nak, kamu tidak apa-apakah? Mudah-mudahan engkau sehat-sehat saja, enggak ada yang terluka."

0: nafkah. Itulah kasih sayang orang tua kepada anak.
1: Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa memaki orang tua adalah merupakan dosa besar. Akan tetapi itu tidak terbayang akan terjadi oleh para tidak terbayang di kepala para sahabat hal itu akan terjadi. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahal ya subur rajul walidayh, apakah mungkin anak berani memaki kedua orang tuanya? Akhirnya Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang bisa dicerna oleh akal sehat para sahabat, yaitu dengan jawaban yang tadi kita sampaikan. Nabi SAW mengatakan bahwa yang dimaksud memaki orang tua itu tidak seperti yang kalian bayangkan, anak memaki langsung orang tuanya. Tapi apa tadi? Anak itu memaki orang tua temannya, orang tua rekannya, orang tua tetangganya. Kemudian yang dimaki itu balas memaki orang tua orang yang pertama, alias dia sekedar pemicu, bukan dia sendiri yang memaki. Si A tadi tidak memaki orang tuanya. Yang memaki si orang tua si A adalah siapa tadi? Si B. Tapi si B memaki orang tua si A, pemicunya adalah karena si A memaki orang tuanya si B, sehingga dia pun terkena getahnya. Dan dia mendapatkan dosa seperti anak yang memaki langsung orang tuanya, padahal dia tidak memaki langsung dengan lisannya. Kalau itu saja termasuk dosa besar yang paling besar, apalagi kalau ada anak sampai memaki langsung kedua orang tuanya, mencaci langsung kedua orang tuanya, menghina langsung kedua orang tuanya, merasa malu ketika berjalan dengan orang tuanya karena mungkin orang tuanya punya keterbatasan fisik, merasa malu untuk berjalan dengan orang tuanya karena mungkin orang tuanya tingkat pendidikannya rendah, sedangkan dia akan diwisuda sebagai S1, sebagai sarjana, sedangkan orang tuanya banting tulang di sawah menjadi buruh untuk membiayai perkuliahannya. Begitu akan diwisuda orang tuanya, sama si anak enggak boleh masuk ke ruangan wisuda, suruh nunggu di pinggir jalan, malu melihat orang tuanya yang mungkin wajahnya kelihatan deso, mungkin yang cuma masuk ke ruangan hanya dengan sandal jepit, dengan baju batik yang sudah lusuh. Malu dia, malu untuk menggandeng kedua orang tua. Alangkah sakitnya hati orang tua tersebut. Banting tulang, peras keringat, mencari uang, bahkan sampai jual sawah, jual sapi, jual itu untuk membiayai pendidikan anaknya. Ternyata begitu anaknya akan wisuda, dia malu untuk berjalan duduk bersampingan dengan orang tuanya. Maka Nabi SAW mengategorikan perbuatan itu sebagai dosa apa? Dosa besar. Para ulama mengambil sebuah kesimpulan penting dari hadis yang kita dengar tadi, bahwa menutup jalan menuju kemungkaran itu hukumnya wajib. Belum? Belum. Menutup jalan menuju apa? Kemungkaran itu hukumnya wajib. Dari mana kita ambil kesimpulan itu? Dari larangan Nabi SAW untuk memaki orang tua orang lain. Kenapa? Karena memaki orang tua orang lain bisa memicu orang lain memaki orang tua kita. Maka jalan menuju ke sana ditutup oleh Nabi SAW. Ini yang diistilahkan dalam ilmu usul fikih dengan saddudzara'i'. Menutup celah yang mengantarkan kepada kemungkaran. Makanya di dalam Al-Quran kemarin kita sudah bawakan firman Allah, wala taqrabu zina. Jangan dekat-dekat zina. Kenapa? Karena mendekati zina pintu mengantarkan kepada zina. Maka mendekati jangan. Walaupun maksudnya bukan untuk berzina. Contoh misalnya, masuk ke diskotik. Masuk ke mana? Diskotik. Kamu ngapain masuk diskotik? Pengen pipis. Pengen apa? Pipis. Kebelet pipis. Nemu apa? Lewat diskotik mesti ana toilete. Mampir ke situ buat apa? Pipis. Apakah pipis haram? Haram atau tidak? Tidak. Tapi kenapa pipis di diskotik? Orang yang masuk ke diskotik sangat mungkin terkena getahnya maksiat yang ada di diskotik. Minimal dia akan melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat, yaitu daging yang terbuka di mana-mana. Minimal itu. Maka masuk ke diskotik, walaupun tujuannya sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, yaitu buang air kecil, itu tidak boleh. Karena bisa mengantarkan kepada kemungkaran. Nanti saya akan jelaskan contoh-contoh yang lainnya. Silakan azan dulu.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd.
1: Ada kaidah yang tadi kita sampaikan, menutup jalan menuju kemungkaran, menuju perbuatan dosa dan maksiat itu wajib. Itu diantara dalilnya adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. Surat apa? Al-An'am ayat 108. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kalian mencaci maki kaum musyrikin. Janganlah kalian mencaci maki kaum musyrikin. Sebab hal itu akan mengakibatkan mereka mencaci Allah. Saya ulangi, janganlah kalian mencaci kaum musyrikin. Sebab akibatnya mereka akan balik mencaci maki Allah. Padahal sebenarnya menjelaskan keburukan, kejahatan kaum musyrikin itu adalah aslinya sesuatu yang disyariatkan. Tapi ketika itu jalan yang mengantarkan kepada kemungkaran yang sangat besar, kemungkaran itu adalah dicaci makinya siapa? Allah oleh mereka. Maka ditutup hal itu, mencaci maki kaum musyrikin, supaya tidak mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Aplikasinya dalam kehidupan keseharian. HP. Apa? HP. Boleh enggak pakai HP? Boleh. Pakai HP aslinya boleh. HP itu kan fasilitas. Fasilitas itu tergantung digunakan untuk apa? Pisau itu kan fasilitas, tergantung buat apa. Kalau buat nyembelih hewan kurban bisa mendatangkan pahala, kalau buat ngerampok bisa mengakibatkan dosa. Pisaunya sama, fasilitas. HP juga demikian. HP itu aslinya hukumnya adalah halal, fasilitas. Tapi ketika kita tahu, apabila kita berikan HP itu kepada orang dan kita tahu orang itu bakalan menggunakan untuk maksiat, maka kita tidak boleh memberikan HP itu kepada orang tersebut. Saya ulangi. Kalau kita tahu orang ini dikasih HP, bakalan dia gunakan untuk maksiat, maka tidak boleh kita berikan HP kepada dia. Dan kalau tetap kita berikan HP itu kepada dia, lalu dia gunakan untuk maksiat, maka kita ikut mendapatkan dosanya. TV sama, internet sama. Kalau kita tahu menyediakan televisi di rumah bakalan digunakan untuk nonton sesuatu yang tidak pantas untuk ditonton, kok tetap kita sediakan TV itu, kita yang beli, walaupun kita tidak nonton, yang nonton anak, istri, keluarga kita, maka kita yang membelikan dapat dosanya. Fasilitas internet. Ketika kita tahu bahwa fasilitas internet itu akan digunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat, lalu kita sediakan, maka kita yang menyediakan akan kena getah dosanya. Ini aplikasi dari kaidah yang tadi kita pelajari di atas. Pintu yang mengantarkan kepada perbuatan dosa tutup, maka pikir masak-masak sebelum memberikan fasilitas-fasilitas kepada keluarga, anak, istri kita. Keluarga kita, anak kita, istri kita. Apakah fasilitas itu akan digunakan untuk kebaikan atau keburukan? Jangan merasa bangga ketika kita sudah bisa membelikan smartphone buat anak kita SD. Jangan merasa bangga. Itu bukan kemajuan. Itu adalah kemunduran. Konon, perusahaan-perusahaan yang bikin smartphone itu, bosnya, itu malah melarang anak-anak mereka mainan smartphone. Seperti bosnya pabrik rokok yang tidak ngerokok. Bosnya pabrik rokok tidak ngerokok. Ketika ditanya sama karyawannya, kenapa bapak tidak ngerokok padahal bapak punya pabrik rokok? Katanya, saya bikin rokok buat yang tidak bisa membaca. Karena saya kasih tulisan di situ, merokok membunuhmu. Saya bisa membaca, makanya saya tidak ngerokok. Bisa dipahami? Mereka, bos-bos yang bikin smartphone itu, kira-kira mereka bisa enggak beli smartphone? Wong pabrike ngene dhewek kok. Anak-anaknya itu disuruh mainan apa? Pasir, dolanan belet. Iya. Kok kita bangga kasih anak kecil SD, SMP fasilitas smartphone? Itu bukan kemajuan, itu kemunduran. Mari kita perbaiki. Alangkah banyak anak-anak yang rusak gara-gara itu. Bahkan orang tuanya rusak duluan sebelum anak. Ya. Ayo kita perbaiki diri kita. Kita harus berani mengambil sebuah keputusan untuk kebaikan kita. Kita harus punya ketegasan sikap. Tegas itu bukan kasar. Tegas itu bukan kasar. Tegas itu punya prinsip, dan prinsip kebaikan itu dipegang erat. Itulah tegas. Apa gerangan yang akan kita persiapkan nanti saat di hari kiamat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakmu setiap hari nonton sinetron di rumah, anak-anakmu, istri-istrimu setiap hari nonton artis-artis yang buka aurat, kenapa kamu sediakan fasilitas itu di rumah? Aku gak nonton kok. Itu jawabannya. Tapi anak-anak dan istri kita nonton karena kita yang menyediakan itu di rumah, maka kita pun akan kena getah dosanya. Maka ambillah keputusan sebelum semakin menumpuk dosa-dosa itu di timbangan dosa kita nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari, bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing ngendi? Arep jadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing ngendi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Loh Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah, sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipatahki kok beruntung. beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahe ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain, walaupun dipataki. Dan saking baiknya, dipataki malah bales dengan kebaikan. Orangnya ceritanya, pelem dipatak anggo watu semen.

itu semakin dikasih batu jatuh, tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah, semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah. Hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, "Ustaz, ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan." Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita mengdewek kaya kue, kira-kira bagaimana respon kita? Siapa wonge? BTC son. Itu kalau kita ya. Itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. "Oh, Masya Allah. Siapa kue?" "Oh, si Fulan." Tunggu sebentar. Terus masuk rumah. Jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget ki. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma si kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, "Tulung ucapkan matur nuwun." Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis apa sing arep kesel? Garis apa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, fitnah muwai. Mboten sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis apa sing arep mandek disit. Maka jadilah orang yang baik fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya, cuma tempat

0: apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok. Maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang, tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain. Akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondok kayak sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang. Tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahalane. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, dinding masjidnya apik, tapi dalane pada rusak karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak ya, tanggung jawab ya, diperbaiki lagi ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir Pak Lurah, itu adalah bikin saluran ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti, ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kalau ketone talute manden kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan, terus ditutup dengan besi ya. Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan, kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten Pak. Boleh, alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, kangkanan. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih Pak Kamdang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik koyo. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi, wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, walau juga sibuk kerjaan agama, tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa, dengan cara bertobat atas dosa maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka Jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka Jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka Jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Naam." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin-bakhin?" Wahai Umair, apa yang membuat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika lailun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kresak-kresak-kresak azan mau bangun, nah nembe azan urung qomat. Begitu kita dengar qomat mau bangun, loh imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awaknya seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong-wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak, tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kasla. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang males untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami, tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran, ora ungap, angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan. Sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini, terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai, peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh tayrun. Apa tayrun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet, cepule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang, bisa dimakan oleh yang bernama kampret, bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Go ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan Sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kan anaknya ya. Anaknya nang ndi? Nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. Atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis. Pitik orang mikir temen. Ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggalnya sabun dina kerjane, gusa hipitik bae. Ya digusa enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari ke priwe Ustaz? Nek pari, wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa orang di... ditunggu nih, enggak ya bisa bentong, ditunggu nih bentong jere. Boleh, siapa yang melarang? Boleh, ditunggu enggak apa-apa, tapi sing memper kalau nunggu, apa sing memper maksudnya? Wayahe sholat ya sholat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entong temenan? Ora. Kayak manuk gue ora kayak menungsa. Nek menungsa gue madai, gawa kresek. Gue menungsa gawa karung. Manuk ora bakal gawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal. Salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi. Makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung. Karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ulo saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali. Fasubha

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus
5: واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita. Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan asal Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'da. Ikhwati mana azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan kami sore 1 Safar 1448 Hijriah atau 16 Juli 2026, insyaallah saat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah, pembahasan tema mewaspadai jerat-jerat syaitan bersama Ustadz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Dan kajian ini merupakan kajian pengganti yang sedianya kajian pada kami sore akan diisi oleh Ustadz Abu Haidar Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Qadarullah wa masafa'al, Ustadz ada uzur dan tidak bisa mengisi kajian dan digantikan oleh Ustadz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Al-Quwah Bandung dan Ustaz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.

Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Adzan ya Allah wa iyyakum min ad-dhalalati wa min an-nar. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, nashkurullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah tabaraka wa taala yang telah memudahkan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan, tidak terkecuali dengan berkumpulnya kita di majelis ini, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur akan nikmat tersebut, dan kita sadar ini adalah pemberian Allah, ini adalah anugerah Allah, dan kita berusaha agar setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita syukuri dan tidak dikufuri dari semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Taib. Dan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas sebuah petikan sebetulnya, ya, kita ambil dari kitab Ighathatul Lahfan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang makayid asy-syaitan, yang bisa kita terjemahkan jerat-jerat dari asy-syaitan, apa saja langkah-langkah strategi dari syaitan agar mereka bisa menyesatkan manusia. Sebagaimana yang menjadi lumrah kita ketahui bersama, ketika kita akan menghadapi musuh misalnya, atau jangankan musuh, ketika kita akan beraktivitas, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak hal. Kita lihat cuaca di luar seperti apa yang sedang terjadi, apakah sedang cerahkah atau sedang hujankah. Kalau hujan maka kita menyiapkan jas hujan misalnya, atau kita akan safar keluar kota, kita lihat rute yang terbaik lewat mana, mana yang harus kita hindari dari jalan-jalan yang sekiranya akan memberikan madarat kepada kita. Kita perhitungkan, ya, estimasi waktu yang akan diambil, taib, pembiayaan dan lain sebagainya, ya. Maka ini terbiasa kita lakukan. Dan di antara mungkin yang dilakukan oleh para panglima-panglima perang ketika akan menghadapi musuh-musuh mereka di medan-medan peperangan, mereka pun akan mempertimbangkan banyak hal, dan di antaranya adalah seperti apakah kebiasaan musuh di dalam pergerakan-pergerakan mereka di medan peperangan. Seperti apa strategi yang terbiasa mereka lancarkan untuk menyerang musuh-musuhnya, yang itu akan membahayakan kita kalau kita berada posisi musuh mereka. Maka di antara musuh-musuh kita jelas, di antara musuh kita yang nyata, di antara musuh kita yang pasti, ya, adalah asy-syaitan.
syaitan yang dipimpin oleh yang terbesarnya yaitu iblis la'natullah alaih. Bahkan ia sampai berjanji, kata ia kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fabima aghwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Rabb, karena engkau telah menghukumku, maka pasti benar-benar aku akan menyesatkan semua makhlukmu dari jalanmu yang lurus. Wala'atiyanahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an ya'imanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata mereka, aku benar-benar akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Betul-betul diserang kita semua oleh siapa? Oleh iblis dan bala tentaranya. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan niscaya engkau akan dapati kebanyakan dari manusia lupa untuk bersyukur kepada dirimu. Maka ini jelas dalil peperangan yang digaungkan oleh iblis dan bala tentaranya kepada kita semua harus kita hadapi dan pelajari dengan sebaik-baiknya bagaimana strategi yang terbaik untuk melawan mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diterjemahkan oleh para alim, oleh para ulama, dijelaskan kepada kita tentang apa yang menjadi langkah-langkah mereka. Seperti apakah mereka menyiapkan jebakan-jebakan, jerat-jerat agar kita semua berhasil disesatkan sebagaimana janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan tentang hal tersebut. Demikian pula kita pun bersyukur Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, mendetailkan, menjelaskan kepada kita tentang apa saja jerat-jerat tersebut. Ya, dan para ulama pun mengambil kesimpulan-kesimpulan yang cukup kuat dari dalil-dalil yang ada, ya, sehingga kita bisa mempelajarinya dengan baik. Taib. Maka kurang lebih jerat-jerat syaitan yang dilancarkan kepada umat manusia untuk menyesatkan mereka ada 6 poin. Ada 6 perkara. Taib. Dan yang pertama, kita langsung masuk ke dalamnya. Yang terbesar dari jerat-jerat syaitan adalah mereka berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Ini adalah langkah yang paling pertama. Ini merupakan tujuan yang paling besar dari mereka, yaitu iblis dan bala tentaranya. Bagaimana caranya agar manusia terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kekufuran. Taib. Ya, dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48. Kata Allah tabaraka wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa apapun selain dosa syirik bagi siapa yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Jelas, syaitan, iblis sangat ingin kita semua tidak mendapatkan ampunan Allah sebagaimana dirinya, sebagaimana Allah telah menghukum mereka, sebagaimana Allah pastikan, ya, mereka, iblis dan para syaitan pembantunya akan menjadi pihak-pihak yang kekal di dalam neraka. Maka mereka pun menginginkan kita demikian adanya, ya. Dan yang akan membuat seseorang kekal di dalam neraka tiada lain adalah kesyirikan dan kekufuran. Taib. Demikian pula di antara apa yang menjadi keinginan yang kuat dari iblis, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Saba ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad saddaqa 'alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin." Dan sungguh iblis telah berusaha membuktikan kebenaran prasangka-prasangka mereka, lalu mereka pun mengikutinya kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman menunjukkan yang dikecualikan dari para pengikut iblis adalah orang-orang yang berhasil menjaga tauhidnya, keimanannya. Adapun mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, maka inilah para pengikut iblis yang paling pertama, yang paling utama. Jadi salah satu strategi yang paling besar, strategi yang paling kuat dilancarkan oleh iblis dan bala tentaranya bagaimana agar manusia terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan.
Demikian pula masih dari surat An-Nisa ayat yang ke-116 sampai ke-119. Ya, dengan diawali dengan ayat yang sama dengan yang tadi sudah kita bacakan di ayat ke-48, ya, redaksinya sama. Kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian kata Allah, wa man yushrik billah, siapapun yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan mubina, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat-sangat jauh. In yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa syaitanan murida. Mereka tidaklah menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada beberapa pihak-pihak. Wa yad'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka menyeru kecuali agar mereka beribadah kepada syaitan, ya, yang mereka ini adalah taib, makhluk-makhluk yang terkutuk. La'natullah. Wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum. Kemudian ini menunjukkan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la'udillannahum, sungguh aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Kembali kepada ayat sebelumnya, yang sesat itu yang bagaimana? Yang syirik. Ya. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya la'udillannahum, cara menyesatkannya mereka para iblis, ya, para syaitan yang dipimpin oleh iblis ini, bagaimana disesatkan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ini yang paling besar, ini yang paling inti. Langkah mereka bagaimana caranya agar manusia kufur, agar manusia syirik. Oleh karenanya kalau kita dapati dakwahnya para ulama, dakwahnya para penuntut ilmu, guru-guru kita dari kalangan para asatidzah, tak lain yang mereka sampaikan adalah tauhid, tauhid, tauhid. Seringkali ketika kita akan memulai dakwah di satu tempat, kemudian kita meminta nasihat kepada para asatidzah yang sudah lama berdakwah, apa yang seandainya yang paling tepat untuk kita sampaikan di tempat ini pertama kali, hampir semua nasihat mereka sama, dakwahkan apa? Tauhid. Sampaikan kepada mereka tentang pentingnya apa? At-tauhid, yang mana ini merupakan lawan dari apa? Syirik. Dan kalau kita perhatikan guru-guru kita, para asatidzah, para masyayikh, para ulama, dakwah mereka tidak akan jauh dari nilai-nilai tauhid. Akan selalu menyampaikan tentang tauhid. Ya, sudah barang tentu dalam pelajaran-pelajaran seperti tentang akidah, pelajaran tentang adab, tentang akhlak, mereka pasti akan mengaitkan itu semua dengan at-tauhid. Bahkan ketika mereka mengajar pelajaran-pelajaran seperti fikih, muamalah, ya, tentang al-ahkam, hukum-hukum, maka itu semua akan mereka kaitkan dengan apa? Tauhid. Pasti nilai-nilai tauhid ini akan tersisip walaupun mungkin hanya sedikit. Ya, walaupun mungkin tidak kental, tetapi ini akan selalu disampaikan oleh orang-orang yang mereka berdakwah dalam rangka untuk memurnikan agama Islam. Dan tentu saja di sana ada isyarat bahwasanya mereka benar-benar berusaha sebisa mungkin untuk memerangi iblis dan bala tentaranya. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, sebagian dari guru-guru kita, mau mereka mengajar bahasa Arab, mau mereka mengajar tahsin, mau mereka mengajar tajwid, ya, seringkali mereka tetap menyisipkan nilai-nilai at-tauhid. Kenapa? Karena ini adalah yang paling penting, dan lawannya syirik adalah sesuatu yang paling berbahaya. Mereka yang musyrik, mereka yang terjatuh ke dalam kekufuran, ya, selamanya mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang musyrik, mereka yang terjatuh ke dalam kekufuran, maka itulah, itu adalah langkah utama, langkah yang paling besar yang dilakukan oleh syaitan agar manusia benar-benar mendapatkan kerugian dan menjadi pengikut mereka. Taib, ya. Demikian pula yang perlu kita ketahui selanjutnya di antara dalil bahwasanya syaitan yang menjadi langkah yang pertama agar manusia terjatuh ke dalam, ya, keburukan adalah bagaimana caranya agar mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan, inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab. Sesungguhnya syaitan, dia telah berputus asa
untuk menjadikan manusia beribadah kepada dirinya di Jazirah Al-Arab, ya, di Jazirah Arab. Taib. Walakin fi tahrishi bainahum, akan tetapi mereka akan mulai mengusahakan usaha-usaha yang lain yang itu akan kita bahas di langkah-langkah yang setelahnya. Al-muhim dari sabda Nabi SAW di sini bisa kita ambil kesimpulan, taib, sebelum mereka berputus asa untuk menjerumuskan manusia, maka mereka berusaha sekuat tenaga untuk apa? Agar manusia menyembah mereka, agar manusia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Bagaimana caranya agar mereka disembah? Taib, ya, ini menjadi dalil langkah yang pertama dari syaitan adalah taib menjerumuskan ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Kemudian selanjutnya langkah syaitan disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab yang tadi kita singgung, Ighathatul Lahafan, ya, langkah syaitan yang selanjutnya untuk menyesatkan manusia, jerat yang mereka lemparkan di tengah-tengah manusia adalah bagaimana agar manusia tertarik kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain atau dengan istilah yang kita ketahui bersama adalah apa? Bid'ah. Perkara-perkara yang baru di dalam agama. Tayyib. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang alim, ya, yang hampir seluruh kaum muslimin mengakui keilmuan atau kealiman seorang Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan ini bukan dari pendapat beliau pribadi, ya, tetapi berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada al-adillah. Dan kita ketahui bahwasanya keburukan yang muncul dari kebid'ahan itu lebih parah daripada maksiat-maksiat yang lainnya. Taib. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-21. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, apakah mereka memiliki syuraka, ya, sekutu-sekutu, memang sekutunya ini tidak seperti golongan yang pertama tadi, diibadahi, disembah. Tetapi apa kata Allah? Syara'u lahum minad-din, yang mereka ini mendatangkan syariat-syariat yang ada di dalam agama, mendatangkan syariat-syariat, ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Malam ya'zan bihillah, yang itu semua sama sekali tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendatangkan syariat-syariat yang tidak diajarkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, maka Allah tabaraka wa taala memberikan istilah untuk mereka ini, ya. Mereka adalah syuraka, mereka adalah orang-orang yang menjadikan dirinya tandingan. Memang mereka tidak disembah, ya, sehingga tidak semua orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan dihukumi sebagai kekufuran atau kesyirikan. Walaupun ada, ya, bid'ah-bid'ah yang terjatuh ke dalam kesyirikan, contohnya Syiah. Taib, pekan lalu kita bahas, ya, tentang mereka. Mereka mendatangkan satu ajaran yang baru dan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan yang jelas. Mereka mengibadahi imam-imam mereka, bahkan meninggikan lebih daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Tetapi banyak di antara kebid'ahan-kebid'ahan memang tidak sampai menyekutukan Allah, tetapi Allah tetap membuat istilah syuraka, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Dari sisi apa? Mereka meyakini adanya atau diperbolehkannya untuk pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala untuk membuat ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Ini bahayanya bid'ah. Ya. Ini satu hal yang perlu kita edukasikan kepada kaum muslimin. Taib. Bagaimanapun tidak jarang di antara kaum muslimin mereka masih merasa beberapa ajaran-ajaran yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terkandung kebaikan di dalamnya. Dengan berbagai macam syubhat, ini bid'ah hasanah, ya, atau apapun itu. Taib. Kemudian mereka mengambil dalil Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan nikmat bid'ah hati, sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini, ketika Umar menyariatkan untuk salat

Dan mereka berbicara tentang din, berbicara tentang agama, mengajak manusia untuk mengamalkan amalan-amalan yang justru bahkan bertolak belakang dengan agama Islam, mengajarkan kepada manusia kebidahan. Ya, maka Allah menamakan mereka sebagai tandingan-tandingan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan di dalam surat yang tadi kita bahas, ya, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, karena mereka merasa berhak untuk menentukan syariat sebagaimana Allah dan Rasulnya menentukan syariat Islam. Waliyadzubillah. Taib. Maka yang namanya syaitan pasti akan memerintahkan kepada keburukan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antakulu ala Allah ma la ta'alamun. Yang namanya syaitan itu pasti akan memerintahkan kepada kalian kepada keburukan, wal fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan syaitan itu senang kalau manusia berbicara tentang Allah pada perkara yang tidak mereka ketahui. Tayyib. Dan kata para ulama, di antara perkara atau berbicara tentang Allah yang tidak diketahui adalah ketika seseorang mengadakan ajaran yang baru di dalam agama Islam. Ya, dan ini yang kita dapati. Mereka yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, mereka akan mengatakan ini pun baik. Ya, seakan-akan mereka mengatakan saya tahu kalau Allah itu pasti menganggap ini baik. Ya, berbicara tentang Allah yang tidak mereka ketahui. Padahal secara tegas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd, kata Nabi alaihi satu wasallam. Siapa yang mendatangkan ajaran yang baru, ya, dalam urusan kami, dalam agama kami ini, maka itu adalah perkara yang tertolak. Ya, lebih tegas lagi kata Nabi alaihi satu wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam. Fa kullu muhdatsatin bid'ah, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, maka setiap perkara yang baru adalah bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi alaihi satu wasallam. Oh, enggak gitu, kata siapa semua bid'ah sesat. Ya, ini kan biasanya diucapkan, ya. Langsung keluar ini karena mereka tersinggung sekali. Ketika kita mengucapkan, membacakan hadis ini, mereka sangat tersinggung sekali. Dan kalau kita lihat ada tidak mereka para duat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang baru, mengajarkan kebid'ahan, mau membacakan hadis ini kepada kaum muslimin? Tidak. Enggak mau mereka baca hadis ini. Ya, mereka menutup mata dari hadis yang benar-benar jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, maka yang menjadi korban siapa? Kaum muslimin. Yang menjadi korban siapa? Saudara-saudara kita. Yang terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan siapa? Saudara-saudara kita. Taib. Ya, maka kebid'ahan ini adalah perkara yang betul-betul berbahaya, dan ini adalah langkah syaitan yang selanjutnya. Setelah manusia tidak berhasil dijerumuskan ke dalam kesyirikan, setelah tauhid kuat dipegang oleh satu negeri, satu tempat, ya, maka langkah syaitan yang selanjutnya bagaimana caranya agar mereka terjatuh ke dalam yang namanya apa? Kebid'ahan. Sebagaimana kita singgung tadi, di antara kebid'ahan ada yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Taib. Ya, dan tidak semua yang namanya bid'ah itu syirik. Tidak semua ahli bid'ah mereka musyrik. Ya, tetapi kita katakan bagaimana, atau kita sering mendapatkan syubhat, ya, orang-orang yang menyampaikan, menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, taib, mereka ini adalah orang-orang yang sok suci dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, akhi. Tidak seperti itu, wahai saudaraku. Ya, al-haq adalah al-haq, kebenaran adalah kebenaran. Bisa jadi mereka yang terjatuh ke dalam satu kesalahan, dua kesalahan, mungkin punya banyak kebaikan yang lain yang membuat mereka lebih baik daripada diri kita. Bisa jadi. Tetapi yang namanya al-haq kita katakan al-haq. Yang namanya salah kita katakan salah. Jangan kita campur aduk antara al-haq dan batil. Seorang muslim harus tegas. Ya, seorang muslim harus bisa menyampaikan tentang hal ini. Taib. Para ulama di antaranya yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kata beliau, al-bid'ah ahab ila iblis minal ma'asiyah. Kebid'ahan itu jauh lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat apapun itu. Li'annal ma'asiyah yutabu minha. Kenapa alasannya?
Kalau seseorang terjatuh ke dalam

0: perbuatan maksiat, umumnya mereka sadar itu salah. Mereka akan yakin, ya, kalau ini adalah sebuah maksiat, saya salah. Taib. Dan yutabu minha, dan biasanya mereka bertaubat dari perbuatan maksiat tersebut. Ada kemungkinan, ada harapan dari para pelaku kemaksiatan untuk mereka bertaubat. Besar harapannya. Tetapi kata Sufyan Ats-Tsauri, wal bid'ah, perbuatan bid'ah, ketika seseorang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, la yutabu minha, banyak dari kalangan manusia tidak sadar itu adalah kesalahan. Sebagaimana kita ketahui tadi, ya, betapa banyak orang-orang subhanallah mendatangkan syubhat yang macam-macam. Ketika diperingatkan, ini satu hal yang tidak disyariatkan saudaraku, ini bukan datang dari Nabi SAW, ini Rasulullah tidak menyontohkan, kok bisa-bisanya sholawat dikatakan bid'ah, kan gitu ya. Itu yang langsung dituduhkan oleh mereka. Taib. Sholawat halal, taib. Zikir halal, tetapi ketika digabungkan menjadi satu acara tertentu misalnya, kenapa jadi bid'ah katanya. Taib. Saking kuatnya mereka bagaimana caranya untuk dilegalisir perbuatan mereka ini. Itu tadi sebagaimana kita sebutkan, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang kalau terjatuh ke dalam bid'ah, kecil kemungkinan mereka sadar kalau mereka salah. Ya, kecil kemungkinannya mereka menyadari itu merupakan sebuah dosa, itu sebuah maksiat. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, beliau menjelaskan ini langkah kedua dari syaitan. Ya, ini langkah kedua dari syaitan bagaimana agar manusia sesat adalah dengan dijerumuskan ke dalam kebid'ahan. Taib. Orang terjatuh ke dalam kebid'ahan disukai. Mereka merasa menjadi seorang yang baik, ya. Apalagi dengan bumbu-bumbu yang kita dapati di zaman sekarang ini, banyak manusia lebih senang kepada perkara-perkara seperti itu daripada mereka berserah diri kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau kita lihat zaman sekarang, saking beratnya mereka mengakui kesalahan mereka berupa kebid'ahan, ya, jarang di antara mereka menyerukan untuk benar-benar kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu kalau mereka harus mendakwahkan kepada manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya konsekuensinya mereka harus meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka kerjakan. Taib. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita semua benar-benar sadar, hendaknya kita semua berusaha untuk menghindarkan diri kita, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim di sini, ya, bahwasanya yang namanya kebid'ahan termasuk salah satu jerat syaitan yang paling besar. Ya, ketika syaitan tidak berhasil menjerumuskan seorang hamba kepada kesyirikan, maka selanjutnya dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan manusia kepada kebid'ahan. Taib, ya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kenapa? Karena kalau sudah jatuh ke bid'ah, orang-orang itu tidak sadar dia salah, atau mereka menutup matanya, ya, dan berat bagi mereka untuk bertaubat, walaupun tidak menutup kemungkinan. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan, taib, kita pun dapati banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, Allah cerahkan hatinya, Allah lunakkan hatinya untuk benar-benar menerima ajaran yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya, taib sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah ke langkah yang ketiga, ke jerat yang ketiga. Setelah iblis dan bala tentaranya berusaha menjerumuskan ke dalam kesyirikan, kemudian ketika mereka berhasil maka mereka akan melanjutkannya, ketika mereka tidak berhasil maka mereka akan berpindah kepada langkah yang kedua tadi, itu apa? Bid'ah. Ketika kaum muslimin, ya, sudah berhasil dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin berhasil menjaga diri-dirinya pribadi dengan berusaha hanya mengikuti ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, dalam artian mereka selamat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, maka bukan berarti syaitan mereka tinggal diam. Ya, mereka akan melancarkan serangan yang selanjutnya, yaitu apa? Diajak manusia untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Ya. Taib, manusia akan dibuat bagaimana caranya agar mereka tertarik untuk melakukan dosa-dosa besar. Taib, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab yang tadi kita singgung ya. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah tabaraka wa taala, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya saja kalian meninggalkan kabair. Kabair merupakan jamak dari kabirah. Kabirah artinya dosa besar. Seandainya manusia berhasil atau mereka berusaha sebisa mungkin untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, matun hauna anhu, yang itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni keburukan-keburukan kalian. Tayyib. Artinya apa? Dosa ini terbagi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, ya, maka apakah dosa besar bisa diampuni secara cuma-cuma? Bisa. Dalilnya yang tadi kita singgung. Kata Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah ampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya bisa saja seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi liman yasha, kata Allah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya enggak ada jaminan kepastian. Lain halnya kalau dia bertaubat. Ya. Dosa selain syirik yang itu adalah dosa besar, kalau dia bertaubat, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man tab, taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. At-taib kaman la dzamba lah. Seorang yang bertaubat maka seakan-akan ia tidak pernah melaksanakan perbuatan dosa tersebut. Taib. Ya. Maka namanya dosa besar itu butuh taubat. Ada pula yang selanjutnya dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu bisa diampuni secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertaubat. Di antara yang bisa menyebabkan dosa kecil diampuni oleh Allah sebagaimana di dalam ayat apa? Ketika kita menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita berusaha tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, insya Allah dosa-dosa kecil pun akan ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya, banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang bahwasanya dosa-dosa kecil ini taib lebih besar kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sebabnya, seperti Ramadan, menuju Ramadan, kemudian yang kita lakukan di bulan kemarin ya, di bulan Muharram ada saum Asyura. Taib, ya, kemudian bulan sebelumnya di bulan Dzulhijjah kita saum di tanggal 9 saum Arafah. Ya, banyak keutamaan-keutamaan dari amalan soleh yang itu adalah pengampunan terhadap dosa-dosa kecil. Kembali kepada pembahasan, ya, Allah Subhanahu wa taala sangat ingin sekali kita semua meninggalkan seluruh dosa, terutama dosa-dosa besar. Ya, sampai Allah mengucapkan apa yang tadi disebutkan. Ya, kata Allah, kalau seandainya kalian meninggalkan dosa besar, aku berikan bonus, dosa kecil juga diampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi menunjukkan apa? Ini yang betul-betul Allah inginkan. Dan sudah pasti yang namanya iblis dan syaitan akan mengambil jalan yang ya bertolak belakang dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Gimana caranya manusia dijerumuskan ke dalam dosa-dosa besar. Ya, hal ini demikian pula Allah tabaraka wa taala jelaskan di dalam surah Al-Maidah. Ya, yang tadi surat An-Nisa ayat ke-31. Selanjutnya akan kita bahas surat Al-Maidah ayat ke-90 dan 91. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Kata Allah tabaraka wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang namanya khamr, kemudian al-maisir, perjudian, taib, judi ini subhanallah ya, di negeri kita ikhwas sekalian, taib, banyak sekali curhatan ya dari berbagai macam pihak tentang cukup daruratnya ya kaum muslimin atau penduduk negeri ini secara keumuman terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan judi, karena judi sekarang lebih mudah ya. Oleh karenanya hendaknya kita benar-benar menyampaikan ini kepada kaum muslimin tentang berbahayanya apa? Judi. Kuatkan akidah mereka, kuatkan tauhid mereka, kuatkan adab dan akhlak mereka kepada Allah. Insyaallah ya, sedikit demi sedikit perbuatan yang buruk ini akan terkikis. Kata Allah di sini, wahai sekalian orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr ya, kemudian maisir, perjudian, wal-ansab, kemudian penyembahan-penyembahan terhadap berhala, wal azlam, ya. Demikian pula al-azlam itu disebutkan orang yang senang membuat undian-undian, ya, pengundian nasib. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, rijsun min amali syaitan. Ini merupakan salah satu najis, ya, yang termasuk di antara perbuatan syaitan. Ya, najis-najis yang biasa dilakukan oleh syaitan. Minum khamr, berjudi, ya, dan lain sebagainya. Taib, mengundi nasib maksudnya apa? Dia menetapkan penentu takdir selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung terkandung kekufuran di dalamnya. Ya, hendaknya manusia tidak demikian. Taib, fajtanibu, maka kata Allah, hindarkanlah diri kalian, jauhkanlah diri kalian dari itu semua, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian di ayat yang setelahnya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wayasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya syaitan, iblis, menginginkan untuk meletakkan di antara kalian al-adawah wal-baghdha, permusuhan dan saling membenci satu sama lain. Fil khamr wal-maisir, yang itu bisa disebabkan melalui khamr dan al-maisir, dan perjudian, ya, melalui minuman-minuman keras yang memabukkan, demikian pula melalui perjudian. Taib, kalau lihat dari sini sudah kita langsung bisa ambil kesimpulan. Ya, kata Allah, innama yuridu syaitan, yang diinginkan oleh syaitan, ya, berarti ini apa? Jerat syaitan. Taib, ini merupakan strategi syaitan, strategi iblis, agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dari di antara dosa-dosa besar yang tadi disebutkan di antaranya. Taib, dan tujuannya apa? Wayasuddakum an dzikrillah, dan bagaimana caranya agar menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah minum khamr, ya, jangankan ingat untuk berbuat baik kepada orang lain, umumnya mereka menzalimi orang lain, umumnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Taib, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia akan menzalimi dirinya. Dengan apa? Dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah, lupa sholat, lupa ibadah, lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada maisir, pada perjudian, ya. Di antara yang diinginkan dari adanya perjudian, terjadinya berbagai macam keburukan-keburukan di tengah-tengah manusia, permusuhan, ya, kebencian, dan itu semua adalah akal-akalannya asyaitan. Taib, dan manusia terlupakan dari berzikir, dari salat, maka kata Allah, fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti daripada itu semua, ya? Tidakkah kalian ingin menghentikan dari perbuatan-perbuatan ini, ya, agar jangan sampai keburukan tadi semakin meluas, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di dalam ayat yang tadi kita bahas, taib, tentang tujuan syaitan. Tujuan syaitan bagaimana caranya untuk menyerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa-dosa besar seperti khamr, berjudi, ya, kemudian membuat mereka terpecah belah satu sama lain, ya, membuat permusuhan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya manusia akan dihalangi dari berzikir, dihalangi dari ibadah kepada Allah, karena yang namanya sholat, zikir, umumnya ini akan menjadi apa? Penghalang bagi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, maka ini menjadi dalil. Ini menjadi dalil tentang bahwasanya langkah syaitan yang selanjutnya, setelah mereka tidak berhasil menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan bid'ah, maka mereka akan berusaha menjerumuskan manusia kepada dosa-dosa besar. Taib. Kemudian ketika kaum muslimin, mereka lebih senang untuk membentengi diri mereka dengan sholat, dengan zikir, ya, dengan mereka beribadah, dengan mereka menuntut ilmu agama, bermajelis taklim. Umumnya mereka akan sangat berat sekali untuk terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Mereka akan terjaga dengan perbuatan-perbuatan soleh tersebut. Taib. Nah, ketika seorang muslim dalam kondisi seperti ini mampu menjaga dirinya dari syirik, sudah pasti dia sudah faham, ya, dia sudah khatam kitab tauhid misalnya, sudah khatam pembahasan usul thalatha, qawaidul arba, ya, usulus sittah, kemudian nawakidul islam. Taib, kitab-kitab ini sudah hafal misalnya, berhasil dia selamat dari yang namanya kesyirikan. Taib. Kemudian masalah kebid'ahan demikian pula, apalagi ini. Ya, berusaha sebisa mungkin belajar kitab-kitab ulama besar seperti Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Imam Muslim, kitab-kitab manhaj ya, yang dibahas seperti Syarh Sunnah dan seterusnya. Taib. Mereka berhasil tahu mana yang seharusnya kita ikuti. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, berhasil menjaga. Kemudian setelah itu menjaga diri pula dari dosa-dosa besar. Nah, syaitan tidak akan tinggal diam. Ada langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat. Apa itu? Digoda manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Tadi sudah kita singgung tentang dosa kecil. Kayaknya dosa kecil ini mungkin, wallahu a'lam, mungkin sebagian kita merasa tenanglah, ini masih dosa kecil nih. Kesempatan diampuni oleh Allah besar. Ya, kesempatan bahkan diampuni secara cuma-cuma, apalagi kalau kita taubat sama Allah. Ya, apalagi kalau kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan pasti mengampuni dari apalagi dosa-dosa kecil. Dosa besar saja Allah mengampuni, dosa syirik saja Allah ampuni kalau kita taubat. Ya, kalau enggak taubat enggak. Orang mati musyrik, Allah enggak akan ampuni. Tapi kalau dosa besar, ya Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki dan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan dosa syirik atau bukan dosa syirik, dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan? Apakah bisa kita anggap remeh tentang satu hal ini? Tapi mari kita bahas. Ya, yang pertama tentang dosa ini, Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surah An-Nur ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkahnya asy-syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa seseorang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka hendaknya ia tahu bahwasanya syaitan itu memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Taib. Perbuatan munkar ini umum. Apakah itu termasuk dosa besar atau itu dosa-dosa kecil? Ya. Ini umum perbuatan munkar ini. Oleh karenanya masuk ke dalam pengikutan terhadap syaitan ketika kita bermudah-mudahan dengan dosa-dosa kecil. Ya. Ketika kita bermudah-mudahan dengan dosa-dosa kecil, kita kembalikan kepada ayat tadi, kata Allah apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hati-hati kalian, jangan ikuti langkah-langkahnya asyaitan. Taib. Lebih tegas lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Iyyakum wa muhkiratil dzunub." Taib. Hendaknya kalian berhati-hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dosa-dosa kecil. Fa inna mamathalu muhkiratil dzunub ka qaumin nazalu batna wadin. Maka permisalan seseorang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil laksana satu kaum yang mereka singgah di satu lembah. Faja'a dha'a bi'udin wa ja'a dha'a bi'udin. Kemudian satu orang membawa ranting kecil, orang lain membawa lagi ranting yang kecil. Ya. Ranting kira-kira apa manfaatnya? Bisa menimbulkan api? Bisa, tapi kecil apinya, enggak besar. Ya. Anggap orang lagi safar nih, lagi kumpul di satu tempat, kemudian istirahat di satu lembah, ya, masing-masing bawa ranting kecil satu-satu. Bisa dibakar enggak? Bisa aja, tapi enggak bisa dapat api yang besar, enggak bisa menghangatkan, enggak bisa pula dipakai untuk memasak. Tapi kalau masing-masing bawa ranting satu-satu-satu-satu sampai akhirnya terkumpul banyak, ya, maka kata Rasulullah alaihi wasallam, hatta andahu khubzatahum, sampai mereka bisa memasak roti-roti mereka. Taib. Wa inna muhaqqiratil dhunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlik. Taib. Tuhlikhu. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang namanya dosa-dosa kecil seperti ranting-ranting tadi, ya, ketika terus-menerus dilakukan, dikumpulkan oleh para pelakunya, maka dosa tersebut akan membinasakan dirinya. Sebagaimana api-api kecil yang dari ranting-ranting yang kecil-kecil satu tadi, bisa membakar sesuatu yang awalnya apinya kecil. Ya, tapi kalau banyak, maka tentu saja menjadi sesuatu yang sangat-sangat besar. Ya, maka di dalam hadis ini terjelaskan kepada kita tentang berbahayanya dosa kecil. Dosa kecil kadang kita meremehkan, itu yang menjadi berbahaya. Ya, betul, dosa kecil Allah bisa mengampuni kapanpun Allah mau. Allah bisa mengampuni dengan sebab kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau kita meremehkan, akhirnya kita melakukannya lagi dan lagi. Ya, sehingga kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Gak bisa dianggap dosa kecil kalau seandainya itu dilakukan secara terus menerus. Fa innal jibala minal hasa. Yang namanya gunung itu terdiri dari kerikil kecil-kecil yang tertumpuk tinggi, akhirnya jadi gunung juga. Sehingga dosa kecil kalau terus menerus dikerjakan, maka lama-lama pun akan menjadi menggunung tinggi, menjadi dosa yang besar. Ya. Maka dari itu, yang namanya dosa jangan pernah dianggap remeh. Dosa besar, maka itu langkah syaitan setelah kebid'ahan. Dosa kecil, itu langkah syaitan setelah dosa besar. Di satu sisi. Di sisi lain, kalau kita menganggap remeh, itu tadi, ini akan terkumpul, membumbung tinggi, menggunung tinggi, ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala taib belum tentu akan mengampuninya secara cuma-cuma sebagaimana yang kita harapkan. Taib, ya. Oleh karenanya, seorang, ya, ketika dia melakukan dosa-dosa, sebetulnya yang berbahaya itu bukan perkara dunianya sebagaimana yang ditakutkan oleh banyak manusia. Manusia, mereka takut berbuat dosa kalau seandainya dosa itu berbahaya kepada perkara dunianya. Tapi kalau dunianya aman-aman saja, ya, mereka kan berdalih itu, ah gak apa-apalah berbuat dosa ini, toh rizki saya masih lancar aja dari Allah nih. Taib. Akhirnya kan seperti itu. Kenapa? Mereka tidak sadar yang berbahaya dari perbuatan dosa bukanlah dunianya, bukanlah hartanya, akan tetapi apa? Yang pertama kali adalah hatinya. Kata Nabi SAW, hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, innal abda idha akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya hamba seandainya ia berbuat dosa, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Setiap kali dia berbuat dosa, satu titik hitam. Satu dosa lagi, satu titik hitam. Ya, wallah alam, maka ini adalah ibarat dari perbuatan dosa-dosa kecil. Ya, yang akhirnya kalau dosa-dosa kecil yang diibaratkan oleh Nabi sebagai titik-titik hitam ini, kalau semakin banyak, ya akan menghitam juga hati seseorang. Akan rusak juga hati seseorang. Itu yang dirusak oleh dosa pertama kali. Yang akhirnya kalau hati sudah rusak, sangat mungkin dia tidak lagi menerima nasihat. Sangat mungkin dia akan menganggap remeh pula terhadap perbuatan dosa besar. Ya. Dan jangan aneh, manusia-manusia yang sudah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa besar, mereka pun akan sangat rentan untuk terjatuh ke dalam yang lebih besar lagi, seperti kesyirikan bahkan. Ya, para pelaku kemaksiatan biasanya mereka menganggap remeh tentang permasalahan taib, pentingnya untuk menjaga pergaulan dengan non muslim. Akhirnya mereka membenarkan ajarannya, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, menyelamati mereka dalam id-idnya mereka, dalam hari raya mereka. Ini terjadi. Biasanya ini dilakukan oleh ketika orang-orang sudah banyak terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Awalnya dari mana tadi? Bisa jadi dari dosa kecil, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu belum mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayhi." Yang namanya mukmin itu ketika ia melihat dosanya seperti melihat gunung yang besar, dan ia merasa gunung tersebut akan menimpa dirinya. Khawatir, takut. Dia tidak lihat ini dosa kecil atau dosa besar. Semua dosa dianggap seperti itu. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubab marra 'ala anfi faqala bihi hakadha. Ya. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, mereka akan melihat dosa itu seperti seakan-akan dosa tersebut bukan apa-apa, hanya seperti lalat yang lewat, tinggal diusir bentar, udah nggak usah kita hiraukan, nggak usah khawatir, ya. Nah ini bahayanya dosa-dosa kecil. Dosa kecil memiliki potensi berbahaya yang tidak kecil, ya. Dosa kecil masih memungkinkan untuk seseorang taib untuk terjatuh kepada sesuatu yang lebih besar lagi, ya. Maka ini adalah langkah syaitan yang selanjutnya. Taib. Kemudian kita berpindah ke langkah yang kelima. Maka setelah syaitan berhasil, ya, atau tidak berhasil menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa-dosa kecil, ya, dia seorang yang betul-betul menjaga dirinya, dia menjaga kehormatannya, tidak mau terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka selanjutnya, di antara langkah syaitan agar kita semua terjerumus, ya, adalah disibukkan dengan perkara yang mubah. Taib, kalau dosa kecil, dosa besar, apalagi bid'ah, apalagi syirik, ya, itu semua kategorinya apa? Haram. Gak boleh kita melakukannya, sama sekali gak boleh. Taib, kalau kita berhasil untuk lewat ujian yang pertama ini, ya, dalam kategori yang haram, tapi kalau secara jumlah berarti ujian yang keempat, ya, empat ujian tadi. Taib, maka syaitan tidak akan tinggal diam, syaitan pun akan melancarkan serangan yang selanjutnya. Yaitu apa? Dibuat kita tertarik untuk menyibukkan diri dengan perkara yang mubah. Taib, ya. Maka perkara yang mubah pada hakikatnya mubah. Boleh. Kita enggak dosa. Nah, ini pun salah satu apa? Salah satu syubhatnya nih. Yang kadang-kadang syaitan hembuskan kepada kita, enggak apa-apalah, toh itu mubah. Taib. Dengan berbagai macam hal, dengan hobi misalnya, ya, bahkan kita kadang-kadang berdalih ini kan mubah, ini nggak apa-apa, ya, main bola apa dan lain sebagainya, boleh nggak? Itu boleh, nggak haram, ya, bukan satu hal yang diharamkan di dalam syariat. Taib, itu mubah, boleh-boleh saja. Tetapi permasalahannya ketika seseorang berlebih-lebihan dalam perkara tersebut, ya. Dia sibuk oleh perkara yang mubah tadi, sibuk dengan hobinya. Akhirnya, jangankan yang sunnah, yang wajib pun kadang-kadang berani untuk mereka tinggalkan. Misalnya apa coba? Birrul walidain. Ya, saking sibuknya sama hobi, nelpon orang tua aja enggak. Nge-WA orang tua aja enggak. Ngebales WA-nya mereka mungkin berjam-jam, berhari-hari berikutnya baru dibales. Padahal mereka jauh lebih berhak, ya, daripada sepedahnya kita, daripada hobi larinya kita, daripada hobi naik gunungnya kita, ya, hobi motoran, touring dan lain sebagainya. Betul, itu adalah boleh. Tapi kalau seandainya seseorang karena mau main, mau touring kemana, ibunya minta dia untuk antar pergi ke pasar misalnya, atau antar ibunya pengen berkunjung ke saudaranya, dia lebih dahulukan touring misalnya, ya, gimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Birrul walidain wajib. Perintah Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadah kalian kepada Allah, enggak boleh syirik kepada sesuatu apapun. Selanjutnya apa kata Allah? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tayyib. Ya, ini banyak terjadi. Apalagi yang sunnah-sunnah. Ya, ibadah-ibadah sunnah. Enggak ada lagi tuh ceritanya di waktu liburan seorang taklim misalnya, belajar ilmu agama, taib, atau ngafal hafalan-hafalan, gak ada lagi sudah. Kenapa? Sibuk dengan hobinya, sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang mubah tadi, taib, ya. Maka dari itu hendaknya seorang muslim dia bisa mengatur, memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Kapan dia melaksanakan perkara yang mubah, ya, kapan dia meninggalkan itu demi untuk menjaga amalan-amalan yang lebih baik. Taib, dari perkara-perkara yang sunnah, apalagi perkara yang wajib. Ya, kalau sampai dia terjatuh ke dalam meninggalkan perkara wajib, maka dia berdosa. Kalau dia meninggalkan perkara yang sunnah, ya memang enggak apa-apa, tapi ya waktunya menunjukkan tidak bermanfaat, ya. Taib, oleh karenanya ini langkah syaitan yang kelima. Langkah syaitan yang kelima adalah bagaimana caranya agar manusia terjerumus atau tersibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang mubah. Taib ya, di mana Allah memerintahkan kepada kita sabiqu ila maghfirati min rabbikum, untuk yang namanya ampunan Allah kita itu harus lomba. Enggak bisa kita hanya mengandalkan perkara-perkara yang template gitu ya dalam agama Islam. Salat, taib, kemudian saum, zakat. Ya memang itu wajib, itu besar pahalanya jelas. Tapi untuk mendapatkan ampunan Allah kita harus betul-betul berlomba ya. Sunnahnya kita semangat mengamalkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Tapi bukan sunnah dalam artian jalan agama ya, yang wajib bukan, tetapi sunnah menurut ulama fikih. Taib. Demikian pula yang mubah, kita saring lagi. Ini kira-kira manfaat gak nih buat kita? Ya, apa manfaatnya? Dan bagaimana seandainya kalau kita tinggalkan itu, kita alihkan kepada perkara-perkara yang lebih afdal seperti amalan sunnah, taib, dan perkara-perkara yang bisa mendatangkan pahala yang lainnya. Ya, kita harus penting bisa harus bisa memilah tentang perkara tersebut. Taib. Kemudian, ya, yang selanjutnya di langkah yang terakhir, ya, di langkah yang keenam, setelah manusia oleh syaitan diarahkan untuk melakukan perkara-perkara yang mubah, ya, dan berhasil ternyata. Seseorang itu kalau mubah dia enggak deh, ya, dia harus antara sunnah atau wajib. Apakah sudah berhenti, berakhir usaha syaitan? Tidak, ada langkah yang keenam. Itu apa? Langkah yang keenam adalah gimana caranya agar kita, taib, melakukan amalan yang utama, ya, dan kita lebih mendahulukan amalan yang utama tersebut daripada mendahulukan amalan yang lebih utama lagi. Bisa difahami? Contohnya, ya, kita terus-menerus dibisikkan oleh syaitan untuk melakukan amalan sunnah. Padahal ada amalan wajib yang seharusnya kita kerjakan. Ya. Dibisiki oleh syaitan untuk kita misalnya beramal dengan amalan-amalan sunnah banyak hal. Contoh misalnya supaya kuat dibisiki oleh syaitan kita kuat sholat malam semalaman full. Bagus tidak? Masya Allah. Ya, sholat sunnah, sholat apa? Sholat malam, qiyamul lail, afdalus sholah ba'dal fariidah, qiyamul lail, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seafdal-afdal salat setelah salat fardu adalah salat qiyam al-lail. Taib, tetapi kita lupa akan kadar diri kita. Namanya manusia bagaimanapun butuh yang namanya apa? Istirahat. Akhirnya karena dia semangat dalam qiyam al-lail, ketika salat subuh dia terlambat. Taib, ini bisa jadi langkah siapa? Syaitan. Ini termasuk diantara ya tipu daya syaitan yang membuat kita lebih mendahulukan perkara yang tidak utama atau tidak lebih utama, walaupun itu perkara yang utama, perkara yang memiliki kebaikan, ya, dibuat kita meninggalkan perkara yang wajib karena amalan-amalan sunnah. Taib. Contohnya seseorang terus menerus dibisiki oleh syaitan ya untuk beramal dengan amalan-amalan sunnah, padahal dia harus menunaikan kewajiban seperti memberi nafkah, ya, membayar tanggung jawab seperti hutang dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak bekerja, dia tidak mencari uang, taib, untuk membayar kewajibannya. Ya, nah ini pun salah, karena kita punya batas kewajiban yang harus kita bayarkan, ya, yang harus kita penuhi dari hak-hak saudara kita, dari hak keluarga kita. Ya, maka kita harus memenuhi hak-hak mereka. Jangan sampai kita mendahulukan perkara-perkara yang sunnah seperti tadi. Taib, ya. Dan tentu saja kalau memang sudah hak-hak mereka terpenuhi, alangkah baiknya kita lebih mendahulukan lagi perkara yang lebih baik untuk kita, ya, dari amalan, dari ibadah dan hal-hal yang lainnya. Taib, ya. Maka ini pun termasuk di antara tipu daya syaitan. Ya, ini pun termasuk di antara langkah syaitan. Jerat-jerat syaitan membuat manusia tidak lebih mendahulukan amalan yang lebih utama, ya. Oleh karenanya, sekali lagi, di antara jawaban dari semua permasalahan ini tiada lain melainkan apa? Al-ilm. Ya. Penting bagi kita untuk belajar. Penting bagi kita untuk mengetahui ilmu agama. Taib, dari sana kita akan tahu apa kewajiban kita, mana yang halal, mana yang haram, mana yang itu dosa besar, mana yang itu dosa kecil, ya, dan seterusnya. Taib, ya, maka dari itu, ya, hendaknya seorang muslim berusaha mengetahui tentang agamanya sebaik mungkin. Dia berusaha menjauhi berbagai macam jerat-jerat dan tipu daya asyaitan. Taib. Ya, maka sebetulnya, ya, di antara yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim pula, seandainya syaitan tidak berhasil dari semua keenam langkah tadi, barulah, ya, syaitan akan menyerang manusia. Barulah syaitan akan memberikan gangguan-gangguan yang berat kepada seorang manusia. Dari sisi misalnya apa? Dia diuji ketika berdakwah, dia diuji dengan tuduhan-tuduhan, ya, dia diuji dengan berbagai macam fitnah, cobaan-cobaan. Tapi bisa jadi ini timbul dari siapa? Dari syaitan, untuk menggoyahkan kembali keimanan, untuk menggoyahkan kembali kekokohan, ya. Terkadang diuji dari sisi rumah tangga misalnya, ya, dan lain sebagainya. Maka ini termasuk di antara ujian-ujian atau jerat-jerat syaitan yang hendaknya jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Taib, ya, maka dari itu ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah sedikit yang bisa kita nukil, ya, dari kitab yang cukup panjang yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Ighathatul Lahafan, ya, kitab Ighathatul Lahafan. Maka mudah-mudahan ini menjadi sedikit bekal bagi kita, ya, untuk menjalani kehidupan terkhusus dalam bab memerangi musuh Allah dan musuh kita semua, yaitu iblis, ya, dan para syaitan yang menjadi pengikutnya. Fahadha ma yata'allaq wallahu a'lam bisawab. Taib, mungkin ada pertanyaan? Silakan dari ikhwah terlebih dahulu, barangkali ada yang mau bertanya. Ada mungkin, ya. Taib, alhamdulillah. Kalau tidak yang menanyakan, mudah-mudahan bermanfaat ya khas kalian. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Kita berkumpul di masjid ini, kita membacakan qala Allah wa qala Rasul. Ya, mudah-mudahan ini menjadi timbangan amal soleh kita di akhirat nanti, dan ini menjadi bekal bagi kita, ya, untuk bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Faqih Abdullah hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan beserta keluarga dan tentunya kaum muslimin semua yang hadir ataupun yang menyimak kajian di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menjaga kaum muslimin semua. Ikhwatimana jazakallahu ayyakum. Kami haturkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas kebersamaan para pendengar dimanapun antum berada. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya, dan terus simak siaran-siaran dari Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di frekuensi 1476 AM di Radio Analog, ataupun simak melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah yang bisa di-download di Android ataupun di App Store, ya. Ikhwatiman azinillahu wa iyyakum. Akhirnya kami segenap kru yang bertugas mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, jazakumullahu khairan, dan mohon pamit di sore hari ini. Tetap simak siaran-siaran bersama Radio Tarbiyah Sunnah, dan doakan serta dukung perpindahan frekuensi Radio Tarbiyah Sunnah dari AM ke FM. Dan kami haturkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas kontribusi dari para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Terus dukung kami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lak.
6: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah biasa setengah hari, enggak lama enggak. Sebentar, setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsi mi'ata an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. dapat dari mana, buat apa. Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya." "Apa, wahai Rasul? Apa?" Kata Nabi SAW, "Mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat." Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin. Ya, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan. Orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama, tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, law lam tuthnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin

dan cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan,
tapi tidak bisa juga di

0: dicerat dengan dosa-dosa besar, kalau tidak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa kecil, dan kalau gagal pun dicerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq. ويقول بيديه لبعد لبعد فعل هذا مرارا فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال Inna syaitan qaimun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak. Dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihil adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil, murni dunia. Siapa yang berjuang, pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? tidak maksimal, berupaya maksimal seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerjasama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama."

berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqalaha anta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat, yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan 4 kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit.

0: Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar, karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak. Kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Iya.
4: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
4: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Pendapat Ustaz gimana?
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain. Itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90.
4: Lama, ya.
3: Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu, adalah dialogis. Keduanya, argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
5: terlahir Ustaz, terlahir ya, kes- ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini,
3: ya.
5: Awam ini gimana Ustaz?
3: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku taman surgaku, oke. Jadi boleh. Insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup. Insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lanta suruh watu bulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
6: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
7: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
8: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia, salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya, jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Arabiah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insyaAllah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 0877-1014-7678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala.
akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangganya dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu nggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, pemirsa radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam pembahasan syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan masuk kepada hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang melapangkan kesulitan atau kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan kepadanya kesusahan di antara kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan kesulitan, orang yang lagi kesulitan, yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah, Allah pasti akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah pun akan menutup di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni ahihi, dan Allah beserta atau akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut dalam pertolongan saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan barang siapa yang menempuh jalan yang dia itu menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling bermudarasah di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun atas mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat, wa haffathumul malaikah, dan dilingkari oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan yang di hadapan malaikat yang di sekitarnya. Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri nasabuhu, dan barang siapa yang terlambat amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya tidak akan mempercepatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini dikatakan, yaitu barang siapa yang melapangkan, di sini nafasa, melapangkan kesusahan di antara kesusahan dunia, Allah akan melapangkan baginya kesusahan di antara kesusahan pada hari kiamat. Al-qurbah, kesusahan, yaitu perkara-perkara yang menyempitkan.
susah, sulit, ya, dari seorang muslim, apapun kesusahannya, apapun kesusahannya, maka oleh sebab itu sangat cocok apabila tadi dikatakan nafasa, memberi nafasa, secara bahasa memberi nafas, orang yang sesak dikasih nafas, ya, yaitu memberikan kelapangan, ya, apakah dirinya kelapangan dari sisi dirinya atau kesusahan, ya, kesusahan hatinya, kesusahan tangannya, kesusahan perkara-perkara yang di sekitarnya, ya, sehingga dengan hal itu akan menghentikan perkara-perkara yang menyulitkan dia. Serasa bumi ini terasa lega, terasa gerak itu mulai longgar kembali. Tatkala diberikan ke lapangan oleh seorang muslim yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelapangan tatkala mendapatkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat, ya. Di awalnya ketika terjadi kiamat pun adalah huru-huranya sangat luar biasa, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, orang yang menyusui, yakni ibu yang menyusui sampai lupa kepada anak yang disusuinya, orang yang seorang wanita yang sedang hamil sampai berapapun usia kehamilan mabuk, saking dahsyatnya huru-hara yang mereka hadapi. Udah seperti itu orang-orang dibangkitkan. Kemudian di sana banyak huru-hara-huru-hara yang lainnya. Mengantri, dihisap, dikumpulkan dan sebagainya, itu adalah merupakan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang kesusahan itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat tatkala orang tersebut melapangkan kesusahan di antara kesusahan dunia. Kemudian selanjutnya, waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan di dunia dan akhirat. Al-mu'sir, orang yang menghadapi kesulitan, adalah orang yang mempunyai kewajiban atas yang lain, yakni hak orang lain ada di dirinya harus ditunaikan, ya, yang dia tidak mampu untuk membayarnya, hutang misalkan, hak orang lain, harta di sana, hutang ini hutang itu, sedangkan dia tidak mampu untuk membayarnya, biasanya cicilan lancar di dalam tiap bulannya, tapi karena kondisi di PHK atau jualannya bangkrut atau ini atau itu musibah, sehingga dia tidak bisa mengangsur hutangnya tersebut. Maka tatkala mendapatkan orang yang berhutang kepada kita dalam keadaan dia itu juga sulit untuk membayarnya hanya untuk menutupi kebutuhannya, maka barang siapa yang memudahkan atas orang tersebut, Allah akan memudahkan di dunia dan akhirat. Ini adalah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maysarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Jika keadaannya dhu usratin, kesulitan, ya, fanadhiratun ila maysarah, maka beri tangguhlah sampai mendapatkan kemudahan, sampai dimudahkan.
Maka ini adalah merupakan amalan, ya, yaitu memudahkan. Memudahkan itu adalah memberi tenggang, misalkan hari ini atau di apa namanya, dihitung kembali, di re apa apa dihitung kembali skemanya, ya, yang tadinya skemanya 1 juta, maka dihitung kembali ke, sesuai kemampuannya diturunkan menjadi 500 ribu. Yang dari 500 ribu di skemanya diturunkan lagi menjadi 100 ribu, atau dikasih keluangan, kepotongan dari cicilan tersebut, ya, yang harusnya 1 tahun lagi dipotong hanya 6 bulan, ya, seperti itu. Atau bahkan, ya, bahkan melunaskannya, ya, melunaskannya dianggap lunas, maka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diamalkannya tersebut. Dan tatkala orang itu berusaha memudahkan dengan niat untuk dimudahkan urusannya di dunia, itu pun tidak mengapa, karena perkara ini didukung oleh syariat dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kemudian selanjutnya, wa man satara musliman, barang siapa yang menutup seorang muslim, yakni seluruh kaum muslimin, apakah mereka itu orang yang taat, orang yang soleh, atau ada kefasikan. Selama kefasikan tersebut, orang dia itu tidak terang-terangan di dalam berbuat maksiatnya, maka menutup aibnya. Terlebih lagi, ya, Syaikhul Utsaimin lebih condong kepada menutup aib orang yang memang tampak kesolehannya, tampak di masyarakat itu jadi panutan. Tapi namanya manusia, ada suatu aib, celak dan sebagainya, maka orang itu layak untuk ditutup aibnya, layak untuk ditutup aibnya supaya kehormatannya terjaga, supaya kehormatannya terjaga. Adapun orang yang terang-terangan dengan kemaksiatannya, maka itu di luar pembicaraan ini, ya, mereka tidak lagi berhak untuk ditutupi aibnya, karena dia pun membuka aibnya. Sebaliknya, orang yang mencari-cari aib orang, ya, yang tidak nampak juga dicari-cari aibnya, maka orang itu pun akan dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia bersembunyi di manapun. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah berada dalam akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini adalah merupakan dorongan juga, motivasi, supaya seorang hamba menolong hamba yang lainnya, seorang muslim menolong saudaranya yang muslim lainnya, itu menunaikan keperluannya, membantu keperluannya, terutama orang-orang yang perlu atas pertolongan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya, ya. Kemudian wa man salaka tariqan yatamisu fihi ilman, dan barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini dikatakan meniti jalan. Meniti jalan itu ada jalan yang
terindrai atau ada jalan yang bersifat maknawi, ya. Baik jalan yang nyata maupun bersifat maknawi, kiasan dan sebagainya, maka cara-cara yang ditempuh untuk menuntut ilmu, ya, apapun caranya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ini dikatakan yaltamisu, iltimas, di mana bila seseorang itu berada dalam posisi yang lebih tinggi, ya, kemudian menuntut yang di bawahnya, maka di sana istilahnya adalah amr. Bila seseorang itu menuntut kepada yang di atas, maka itu adalah doa. Dan apabila sesama, ya, sederajat, maka disebutnya iltimas, ya. Maka oleh sebab itu di sini mengisyaratkan bahwasanya menuntut ilmu, ya, itu perlu ketawaduan. Ketawaduan. Kenapa? Karena iltimas, ya. Ilmu itu bisa diambil faedah dari yang sesamanya. Sama-sama lulusannya, sama-sama belajarnya, tahu satu dengan yang lainnya kadar keilmuannya. Ilmu tidak hanya diambil dari orang yang lebih alim banget daripada kita, tetapi ilmu juga diambil dari yang sesamanya. Bahkan ilmu itu juga diambil dari orang yang lebih rendah derajatnya, keilmuannya dari seseorang tersebut, supaya menghasilkan sikap ketawaduan. Seorang guru tetap duduk di majelisnya tatkala muridnya naik ke mimbar atau di meja kajian dan sebagainya, itu dalam rangka melatih ketawaduan, ya, dirinya. Adapun mengambil ilmu dari sebayanya, sesamanya, dalam rangka untuk menghilangkan rasa hasud antara sesama penuntut ilmu, sesama dai, sesama ustad. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu kaum berkumpul di suatu rumah-rumah Allah. Mereka membaca Alkitab Allah. Mereka saling bermudharasah, saling ngadar satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun atasnya sakinah, ketenangan. Di sini disebutkan kaumun, tidaklah kaum itu berkumpul. Ini menunjukkan bahwasanya tidak terkhusus kaum tersebut. Maka kaum tersebut bisa dari kalangan orang-orang alim, para asatid, atau dari kalangan talabatul ilmi, atau orang-orang awam, atau ahli-ahli ibadah dan lain sebagainya. Dan masjid itu adalah cocok untuk berkumpul bagaimanapun level keilmuannya. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Itu. Maka dengan mempelajari itu, mempelajari Al-Quran, akan mendapatkan keutamaan yang besar. Disebutkan fi baitin min buyutillah, maka maksudnya adalah di masjid. Karena masjid adalah bait min buyutillah, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat itu adalah tempat yang mulia. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Seseorang, satu orang membaca, kemudian ditirukan yang lainnya, atau dengan bergantian berkeliling satu dengan yang lainnya, saling menyimak dan sebagainya, itu adalah yatluna kitab Allah, ya. Maka sakinah akan diturunkan kepadanya, ya, sakinah, ketenangan akan didapatkan, berbeda dengan di tempat-tempat maksiat, walau tempat-tempat hiburan. Mungkin
saat itu dia terhibur, dia lupa dengan kesulitan, tapi setelahnya dipenuhi dengan apa? Dipenuhi

0: tatkala seseorang berkumpul dalam majelis ilmu atau di masjid atau membaca Al-Quran atau mengkaji ayat-ayat Al-Quran, maka malaikat-malaikat turun di sana karena ridho dengan apa yang dituntut, sampai satu dengan yang lainnya bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, langit dunia, langit ke atas sana. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebutnya. Maksudnya menyebut-nyebutnya itu adalah sanjungan, ya, sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang didekatkan, ya. Di mana seseorang itu mungkin tidak disebut-sebut, orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak disebut, bukan orang yang dibangga-banggakan di hadapan masyarakatnya, di hadapan umatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebutnya. Kemudian yang terakhir, waman batta'a amaluhu lam yusri nasabuhu. Barang siapa yang terlambat amalnya, lam yusri nasabuhu, maka nasabnya itu tidak akan mempercepatnya. Kebanggaan dengan nasab dan menyangka bahwasanya itu nasab itu adalah sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah batal, ya, batal. Allah Subhanahu wa taala syariat membatalkannya. Kenapa? Karena bukan keturunan yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia dia mendapatkan kelebihan-kelebihan tersebut, bagaimanapun keturunannya, apakah dia itu keturunan ningrat, keturunan sultan, keturunan darah biru dan sebagainya, bahkan keturunan dari kiai atau bahkan mengaku keturunan nabi pun, ya. Maka bila amalnya batoa amaluhu, kurang amalnya atau lalai amalnya, bahkan berbuat maksiat, maka nasabnya itu tidak akan menolongnya. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah orang yang bertakwa bagaimanapun latar belakang dari keturunannya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, li ta'arofu, supaya kalian saling mengenal. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah yang paling takwa di antara kalian. Maka takwa ini adalah poros keutamaan. Takwa ini adalah sumber keutamaan. Seseorang lebih utama dibandingkan yang lainnya ataupun di hadapan orang-orang yang lainnya, dan ini adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat hadis yang ke-36. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa-apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang diamalkan balasannya sesuai dengan apa yang dia lakukan, baik dibalas di dunia maupun di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah.

0: channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله

0: الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar, kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, bagi teng teng. Anak merak kukunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana aya? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah? Hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang solat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mukmin itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
4: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
5: Ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya? dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran jazakallahu khair.
6: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi ya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah merenah.
7: Kita akan membahas kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat. Agar kita bisa minimalnya meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat kita. Karena pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang sholat, salah satunya ditentukan oleh kadar kekhusyuan kita. Makin tinggi kadar kekhusyuan, makin besar pahala yang Allah akan berikan. Karena masalah kekhusyuan ini sangat kompleks, tidak hanya dari satu sisi pembahasan, tapi dari banyak pembahasan. Maka pembahasan ini tidak akan bisa selesai dalam 1, 2, sampai 10 kali pertemuan. Mungkin kita membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menyelesaikannya. Kalau sepekan sekali itu juga. Buku yang membahas masalah kiat meraih kekhusyuan itu, bahasa aslinya atau kitab aslinya mencapai 430 halaman lebih. Kita akan memulai dari makna kekhusyuan itu sendiri. Ada 2 pembahasan, pertama secara bahasa, kedua secara istilah. Secara terminologi dan etimologi. Adapun secara bahasa, para ulama ahli bahasa Arab membahas secara cukup panjang dan lebar. Khusyuk berasal dari 3 huruf, kha, shin, dan ain. Apa maknanya? Makna secara bahasa adalah tunduk. Dan yang dimaksud adalah tunduknya suara dan penglihatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 43, khasyi'atan absaruhum. Pandangan-pandangan mereka khusyuk. Makna khusyuk adalah tunduk. Berkata Imam Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab ketika menjelaskan makna khusyuk. Kata beliau, makna khusyuk adalah rama bibasarihi nahwal ard wa ghadhahu wa khafadha sawtah. Kata Ibn Manzur, khusyuk artinya menunjukkan pandangan ke arah tanah dan merendahkan suara. Dan ini semakna dengan khudu. Bedanya kalau khudu adalah tunduknya badan, tapi kalau khusyuk adalah tunduknya penglihatan dan juga suara. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taha 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Seluruh suara di hari itu khusyuk kepada Allah. Maksudnya khusyuk itu sakata. Wa kullu sakinin khadi'un khashi'un. Sakanat. Makna khusyuk suara artinya rendah suaranya. Tidak meninggi. Berkata Al-Fayruz Abadi rahimahullah ketika menjelaskan makna khusyuk. Kata beliau, al-khusyuk qarib min al-khudu. Khusyuk itu maknanya berdekatan dengan khudu. Amma al-khudu huwa fil badan. Adapun khudu adalah tunduknya badan. Wa amma al-khusyuk fi sawt wal basar. Adapun khusyuk adalah rendahnya atau tunduknya pandangan dan juga suara. Rata-rata para ulama yang menjelaskan makna khusyuk secara bahasa, artinya adalah tunduknya pandangan dan tunduknya atau merendahnya suara. Adapun kalau merendahnya itu badan, seperti ruku, seperti sujud, seperti membungkuk, maka itu disebut dengan sebutan khudu. Dalam Al-Quran banyak dipergunakan kata-kata khusyuk dengan makna rendah. Seperti Al-Quran surah Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashiatan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat bumi ini khusyuk. Maknanya bumi ini rendah. Tidak ada yang namanya tanah di atas. Semua tanah di bawah dan diinjak oleh setiap makhluk. Juga dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashiyah. Pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah-wajah yang khusyuk. Maksudnya tertunduk dia. Wajahnya menunduk melihat ke bawah. Juga dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 7, Allah menyatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Maknanya tertunduk melihat ke bawah. Yakhrujuna minal ajdath. Semua mereka keluar dari kuburnya masing-masing. Ka'annahum jaradu muntashir. Seolah-olah mereka itu jarod. Yang berjarod itu simet. Dan bahasa Indonesia simet. Simet. Belalang. Belalang yang bertebaran ke sana kemari. Juga diterangkan dalam surah An-Naziat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Allah menyatakan qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashiyah. Absaruha khashiyahnya, pandangan-pandangan mereka tertunduk. Disebut dengan sebutan khusyuk. Jadi makna dari khusyuk secara bahasa adalah tunduknya pandangan dan tunduknya suara atau merendahnya suara. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat. Dulu, punten. Para sahabat ketika sholat mereka menengadahkan kepalanya ke langit. Tanggah gitu. Begitu turun Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khashiyun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Seluruh sahabat semuanya serentak menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud, ke bawah. Karena mereka memahami makna khusyuk adalah tunduknya pandangan. Inilah makna khusyuk secara bahasa. Adapun makna khusyuk secara istilah diterangkan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan yang berbeda tapi saling melengkapi dan tidak saling bertolak belakang. Pertama, Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala menyusun sebuah kitab yang namanya At-Ta'rifat. Ta'rifat itu artinya beberapa definisi. Di sana dijelaskan definisi dari beberapa istilah syar'i. Di antaranya khusyuk. Beliau berkata al-khusyuk fi istilahi ahli al-haqiqah al-inqiyadu lil-haqq. Waqila huwa al-khawfu ad-da'imu fil qalb. Qila min alamati al-khushu' an al-'amda idza ghadiba aw khulifa aw ruddu 'alayhi istaqbala dhalika bil qabul. Khusyuk menurut istilah adalah tunduk kepada kebenaran. Ada makna tunduk. Tapi tunduknya itu kepada kebenaran. Dan ini menunjukkan khusyuk selalu dalam konteks kebaikan. Kalau tunduknya kepada kebatilan, tidaklah disebut dengan sebutan khusyuk. Seperti istiqamah. Istiqamah itu selalu di atas kebaikan. Sehingga tidak boleh mengatakan istiqamah di atas keburukan. Si Anumah dari dulu istiqamah rokok terus. Itu bukan istiqamah itu. Disebut musir. Istiqamah hanya dalam kebaikan. Seperti juga khusyuk. Ya. Menurut pendapat yang lain, makna khusyuk adalah al-khawfu da'imu fil qalb. Selalu merasa takut di dalam hati. Sekali lagi, maknanya adalah di atas kebaikan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, Al-khushu qiyamul qalbi baina yadir rabbi bil khudu wa dhulli. Khushu adalah tegaknya hati di hadapan Allah dengan cara tunduk dan merendah. Dan ini tidak sekadar di dalam sholat. Seperti makna khusyuk dengan makna selalu hatinya ini merasa takut kepada Allah tidak hanya di dalam sholat. Di luar sholat pun harus khusyuk. Harus memiliki rasa takut kepada Allah dan ini menjadi pengerem bagi kita ketika muncul keinginan untuk berbuat dosa atau maksiat, maka terrem dengan adanya rasa takut yang senantiasa ada kepada Allah. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, khusyuk ini tegaknya hati di hadapan Allah dalam bentuk merendah dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, qila, kata beliau, menurut pendapat yang lain, masih dalam kitab Madarijus Salikin, al-khushu al-inqiyadu lil-haqq wa hadha min mujibatil khushu fa min alamatihi in annal amda idha khulifa waruddu alaihi bilhaq istaqbala dhalika bilqabul wal inqiyad. Khusyuk artinya tunduknya seseorang kepada kebenaran. Dan di antara tanda seseorang khusyuk adalah seorang hamba apabila dia ini menyimpang, keliru, salah, lalu dibantah dengan kebenaran, dia langsung menerima dan tunduk kepada kebenaran itu. Ini tanda-tanda orang itu khusyuk. Oleh karena itu, apabila kita suatu saat salah, keliru, lalu ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ada yang menasihati, terus kita bersikap arogan, berarti kita takabur, menolak kebenaran yang ditegurkan orang kepada kita. Dan itu bertolak belakang dengan khusyuk. Khusyuk itu tunduk kepada kebenaran yang datang, yang sampai kepada kita. Adapun kalau menolak kebenaran, maka takabur itu jebakan iblis. Saya pernah kemukakan satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang bercerita tentang ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu kan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Orang takwa adalah orang yang ketika berbuat fahisyah, berbuat keji, atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Itu orang takwa, ketika berdosa langsung tobat. Orang durhaka sebaliknya. Ketika dia berdosa, dia cari pembenaran. Ketika diingatkan, ditegur, dinasihati, dia membantah. Sehingga dia merasa tetap berada di atas kebenaran dengan kesalahannya. Ini jebakan iblis. Qala iblis, berkata iblis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku goda manusia, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu melakukan dosa. Dengan berdosa dia akan binasa, terkena azab. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang, kata iblis, manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, digoda agar berdosa, setelah berhasil, la ilaha illallah dan istighfar terhapus lagi, kan? Capek gawe, teka pakai, sudah capek berbuat, ya ada hasilnya. Malah, orang itu beruntung memperoleh pahala atas tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, agar manusia setelah berdosa itu tidak tobat, tidak istighfar, ahlaktuhum bil ahwa, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hatinya argumentasi yang membenarkan kesalahan. Dikasih aja alasan yang menyebabkan, tadi teteh salah. Makanya ketika ada orang yang menegur, dia membantah. Ketika ada yang mengingatkan, dia menjawab. Ketika ada yang menasihati, dia marah. Wa yahsabuna annahum minal muhtadin, dan mereka menyangka bahwa mereka orang yang berada di atas petunjuk. Merasa benar dengan kesalahan. Ini jebakan iblis. Orang ini takabur. Takabur itu kan batarul haqqo. Ghamtunnas. Menolak kebenaran. Menolak nasihat itu takabur. Dan itu yang menyebabkan orang itu enggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dia akan masuk surga tuh. Orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil debu. Dan Nabi SAW menjelaskan, al-kibru batarul haq wa ghamtunnas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi lawan dari takabur adalah khusyuk. Khusyuk itu tunduknya seseorang kepada kebenaran. Tanda orang itu khusyuk apabila dia melakukan kesalahan, lalu ditegur, diingatkan, dia tunduk kepada teguran itu, dia tunduk kepada kebenaran yang sampai kepadanya. Waqila, ada lagi yang berpendapat, kata Imam Ibnu Qayyim masih. Al-khusyuk tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Khusyuk adalah merendahnya hati kepada Allamul Ghuyub. Allamul Ghuyub itu Allah. Allamul Ghuyub itu yang maha mengetahui seluruh perkara gaib. Waqila, kata Imam Ibnu Qayyim, wa ajma'al 'arifun 'ala anna al-khushu'a mahalluhu al-qalb wa samratuhu 'alal jawarih wa hiya tudhhiruhu. Para ulama ijma bahwa khusyuk ini termasuk tempatnya di dalam hati. Khusyuk itu tidak bertempat di dalam anggota tubuh yang lain, secara zahir tidak. Khusyuk ini amalan hati bertempat di dalam hati, tapi kata beliau, wa samratuhu 'alal jawarih. Buah dari kekhusyuan nampak dalam anggota badan. Wa hiya tudhiruhu. Maknanya anggota badan menampakkan kekhusyuan hatinya, merefleksikan kekhusyuan hatinya. Sehingga berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa aslul khusyu' huwa linul qalb wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa'idha khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu' jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lah. Kata Imam Ibnu Rajab, asal makna kekhusyuan adalah lunaknya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, serta sensitifnya hati. Mana sensitif itu mudah tersentuh. Tapi tersentuhnya itu oleh kebenaran. Kalau dibacakan ayat, dia bisa bertambah keimanannya. Kalau ayatnya tentang surga, menambah keyakinannya dan semangatnya untuk meraih surga. Kalau tentang neraka, bergetar hatinya kemudian nangis. Kalau mendengar nama Allah disebut, takut. Itu makna sensitifnya hati. Maka apabila hati sudah khusyuk, kekhusyuan hatinya ini akan diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan. Karena anggota badan akan mengikuti keadaan hati sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahil qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Kalau rusak, rusak. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, maka amal yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya juga akan baik. Kalau hatinya busuk, akan busuk pula. Akan buruk pula amalan yang lahir dari anggota badan. Makanya si Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ketika ditanya bagaimana kalau orang ketika sholatnya itu tidak mau diam. Makna tidak mau diam, anggota badan atau tangannya terutama ya, dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu tanpa uzur ya. Kadang-kadang mengelus-ngelus jenggotnya. Kadang kalau orang-orang Arab di sana kan pakai sorbannya. Sorban deh, sudah benar posisinya. Keken deh, buka lagi, ini lagi, iseng. Gak ada apa? Tidak ada uzur untuk melakukannya ya. Kadang lihat saku, hitung uangnya, gitu. Saya lihat langsung itu. Ada yang kayak begitu, ada. Ditanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, apa kata beliau? Lau khasha'a hadhal qalb, la khasha'at jawarihu. Seandainya hati orang ini khusyuk dalam sholatnya, akan khusyuk pula seluruh anggota badannya. Jadi, kekhusyuan hati akan diikuti oleh seluruh anggota badan untuk ikut khusyuk pula. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fa idza khasha al qalbu khasha'a sam'u wal basaru war ra'su wal wajhu wasairul a'dha' wa ma yansha'u minha hatta al kalam. Apabila hati seseorang khusyuk, akan khusyuk pula pendengarannya, penglihatannya, kepalanya, wajahnya, dan seluruh anggota badan, dan seluruh ucapan yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW ketika beliau ruku di dalam sholatnya, salah satu di antara bacaan ruku, ruku itu bacaannya banyak, tidak hanya Subhana Rabbiyal Azim saja, tanpa saja Subhana Rabbiyal Azim. Tidak hanya itu, tapi ada bacaan lain di antaranya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Kata Nabi SAW, Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya kepada engkau aku ruku. Wabika amantu, hanya kepada engkau aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepada engkau aku pasrah. Terus, khasha'a laka sam'i. Telah khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, bahkan mukhi. Mukhi itu apa cairan yang ada di dalam tulang teh sok dikecrok gini. Nah, sumsum. Juga khusyuk pula sumsumku, juga tulangku, juga urat-uratku. Seluruh anggota badannya menjadi khusyuk ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Allamah As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau berkata tentang khusyuk. Kata beliau, al-khawfu wal-khasyah, wal-khudu wal-ikhbat, wal-wajl, ma'aniha mutaqaribah, mutaqaribah. Fal-khawfu yamna'ul abdu min maharimillah, wa tushariku'ul khasyah fi thalik, wa tazidu anna khawfahu maqrunun bima'rifatillah. وأما الخضوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص للمؤمن فينسى من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولى ذلك على القلب كما تستولى المحبة. كتا إمام Abdurrahman As-Sa'di, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, wajl, maknanya berdekatan. Nih, kelima istilah ini, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, dan wajl, maknanya adalah takut. Hampir sinonim, hampir sama maknanya, tapi berbeda. Makanya disebut mutaqaribah, dekat maknanya. Di mana letak perbedaannya? Adapun khauf, khauf ini bisa mencegah seorang hamba dari hal-hal yang Allah haramkan. Terus tusyariku al-khasyah fi dzalik, ini sinonim dengan khasyah dalam hal ini. Tapi disebutkan watazidu anna khaufahu maqrunun bima'rifatillah. Ada makna lebih kalau khasyah adalah rasa takut karena ilmu tentang Allah, karena mengenal Allah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang khasyah, yang takut kepada Allah, hanyalah orang-orang berilmu. Karena ilmunya lah mereka itu takut kepada Allah. Adapun khudu, ikhbat dan wajl, maka itu lahir dari khauf. Wajl itu bahasa kita gemetar, tergetar. Ayat

disebut dengan makna kunut. Kunut itu artinya dawa muta'ah, terus-terusan taat. Itu ikhbat. Ikhbat, terus-terusan taat. Khudu, tunduk. Wajah, bergetar hatinya. Tiga ini, baik khudu, ataupun ikhbat, ataupun wajah, lahir dari khauf dan khasyah. Wa ammal khusyu, adapun khusyu, fahuwa hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati, kapan? Waqta talabbusihi bi ta'atillah, ketika dia berkecimpung dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya ikut hadir. Kalau dia ketaatan itu dalam bentuk sholat, hatinya ikut sholat. Kalau umpamanya ketaatannya dalam bentuk membaca Al-Quran, hatinya ikut. Membaca Al-Quran menghayati maknanya. Kalau ketaatannya dalam bentuk zikir atau berdoa, hatinya juga ikut. Itu makna khusyuk. Terus lahir apa? Ketenangan, ketentraman zahir dan batin. Ini yang dimaksud dengan khusyuk dan perbedaannya dengan yang tadi. Inilah beberapa penjelasan baik khusyuk secara bahasa ataupun khusyuk secara istilah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus juga kita bahas adalah bahwa khusyuk kepada Allah di dalam sholat itu ada ilmu tersendiri. Tak mungkin seseorang bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat tanpa menguasai ilmu. Dan ilmu untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan amal soleh yang luar biasa, besar dan agungnya. Sehingga berkata Al-Imam Ibn Qayyim, Al-khusyu' ilmun nafi' وهو عمل صالح من عمل القلوب ويتبعها عمل الجوارح. Khusyuk itu ilmu yang sangat bermanfaat. Dia adalah amal soleh di antara amal-amalan hati. Lalu amalan hati berupa kekhusyuan ini diikuti oleh amalan anggota badan. Dan ada banyak hadis yang menerangkan masalah ini. Di antaranya berkata Jubair, falaqitu Ubadah bin As-Samit. Ini Jubair bin Nufair dari Abu Darda. Kata Abu Darda suatu saat, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ. Kami saat itu sedang bersama-sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau menengadahkan kepalanya ke langit. ثُمَّ قَالْ. Kemudian beliau berkata, هَذَا أَوَانٌ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى الشَّيْءٍ. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tanda ada ilmu dari manusia yang dicabut sampai enggak ada satu pun manusia yang bisa meraih ilmu ini. Maka seorang sahabat namanya Ziyad bin Labid Al Ansari berkata, kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an fa wallahi la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Kata Ziyad, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, ilmu akan dicabut dari kami
Padahal kami selalu membaca Al-Quran dan demi

Allah, kami pasti akan selalu membaca Al-Quran dan kami akan ajarkan bacakan Quran ini kepada istri-istri kami dan anak-anak kami. Jadi selama membaca Al-Quran, mana mungkin ilmu ini dicabut. Apa kata Nabi SAW, thaqulatka ummuk. Ini susah diterjemahkannya. Kalau diterjemahkan secara letterlek, thaqulatka ummuk artinya ibumu telah kehilanganmu. Tapi dalam bahasa kita, kalimat itu enggak ada maknanya. Tidak ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berbunyi ibumu telah kehilanganmu. Kan gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab ada. Apa maknanya? Makna thaqulatka ummuku maknanya asluhu addu'a bil maut. Thumma yusta'malu fit ta'ajub. Ini maknanya ibumu telah kehilanganmu artinya semoga kamu cepat mati. Gitulah intinya. Sampai ibumu kehilanganmu. Tapi kemudian kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan ketakjuban, ketakjub, perasaan takjub, aneh gitu. Ibumu kehilanganmu. Wahai Ziyad, in kuntu la'udduka min fuqahai ahli al-Madinah. Coba kata dia. Aku melihat kamu ini termasuk orang yang faqih di kalangan penduduk Madinah. Orang yang faham, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Tapi lihat. Hadhihi Taurah wal Injil indal Yahud wal Nasara, famadha tughni anhum. Lihat. Ada Injil, ada Taurat, Taurat di kalangan Yahudi, Injil di kalangan Nasrani. Coba lihat sikap mereka kepada isi ajaran Taurat dan Injil. Rata-rata jauh. Dibahas. Pengalaman, pengamalannya jauh. Seandainya mereka meyakini, mengamalkan isi Taurat dan Injil, ketika Al-Quran datang, niscaya mereka itu akan beriman kepada Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, niscaya mereka akan langsung beriman menjadi seorang Muslim. Karena dalam kitab Taurat dan Injil ada berita nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak. Maka kata Jubair bin Nufair, aku berjumpa dengan Ubadah bin As-Samit. Dan ini Jubair ini mendengar hadis ini dari Abu Darda. Kata Jubair kepada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit adalah seorang sahabat. Ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda. Tidakkah pernah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh saudaramu yaitu Abu Darda? Fakhbartuhu billadhi qala Abu Darda, aku memberitahukan kepada Ubadah bin Samit tentang hadis dari Abu Darda tadi. Maka berkata Ubadah As-Samit, sadaqa Abu Darda, benarlah Abu Darda. In syi'ta law hadithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kalau kamu mau, aku akan kabarkan kepadamu tentang ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Al-khusyu', yaitu kekhusyuan. Yushiku an tadkhula masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khasyan. Hampir-hampir kamu masuk ke dalam sebuah masjid jami', tapi kamu tak melihat seorang pun di antara mereka yang khusyuk di masjid itu. Ini dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit, ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari diri manusia apa? Khusyuk. Ini menunjukkan al-khusyuk adalah ilmu. Minimal cara meraihnya itu adalah sebuah ilmu. Ini yang pertama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya Kitabul Ilm bab Maja'a fi Dhihabil Ilm, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadza hadithun hasanun gharib. Hadis ini hadis yang hasan gharib. Hasan itu kita tahu di bawah sahih, tapi di atas
Dhaif dan gharib artinya bukan asing, tapi gharib adalah istilah dalam ilmu hadis, seorang hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi dalam setiap tabaqat rawi, ya. Dan hadis itu hasan. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Hadis kedua. Dari Syaddad bin Aus, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'." Hal yang pertama kali diangkat dari diri manusia adalah kekhusyuan. Dan hadis ini riwayat Imam At-Tabar dalam kitab Al-Kabir, dan hadis ini sanadnya dhaif tapi matannya terangkat dengan hadis yang sahih sehingga menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ketiga, hadis dari Zaid bin Arqam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doa ini harus kita hafalkan. Doa ini penggalan dari sebuah doa yang tidak terlalu panjang, pendek sih. Tapi kalimat terakhir dari doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tasma'u min da'watin la yustajabu lahu. Ini berlindung kepada Allah dari empat hal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa yang luar biasa penting. Kalimat awal dari doa ini tidak kalah penting. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baru kesini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', dan seterusnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna wa qalbun la yakhsha'u, hati yang tidak khusyuk, maknanya adalah ilmuhu la yanfa'u wa sautuhu la yusma'u wa du'auhu la yurfa'u. Maknanya ilmunya tidak bermanfaat, suaranya tidak didengar, doanya tidak diangkat. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Khusyuk fi Shalah. Kitab Al-Khusyuk fi Shalah salah satunya ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau jelaskan dalam kitab Al-Khusyuk fi Shalah, فالعلم النافي هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على لسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. Ilmu yang bermanfaat adalah, camkan ini, ilmu yang bermanfaatlah ilmu yang menyentuh hati, yang menetap di hati lalu membuahkan ketenangan, rasa takut, ketundukan, ketawaduan, dan pekanya hati. Ada berapa hasil dari ilmu yang bermanfaat, yang menyentuh hati? Pertama, sakinah, tenang.
Kedua khasyah, takut. Ketiga ikhbat. Ikhbat itu dawa muta'ah, terus-terusan taat. Itu hasil dari ilmu. Keempatnya tawadhu, kelimanya inkisar. Inkisar itu sensitif atau peka. Itu ilmu yang bermanfaat. Harus melahirkan lima hal tadi. Apabila ilmu ini tidak menyentuh hati, tidak menetap di dalam hati, maka hanya terucap secara lisan semata-mata. Maka ini akan menjadi hujjah bagi Allah untuk mengazab Bani Adam bagi pemilik ilmu yang hanya sebatas di lisan tadi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an. Ada berapa kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan itu tidak melewati tenggorokannya. Bacaan kan oleh mulut. Tidak sampai ke hati. Hanya di lisan saja. Tidak melewati tenggorokannya. Walakin idza waqa'a fil qalb. Akan tapi kalau ilmu itu sampai di hati, yarsakhu fihi, tertanam kuat di dalam hati, nafa'a sahibuhu, maka pasti akan bermanfaat bagi para pemiliknya. Berkata Al-Hasan rahimahullah, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun bil lisan wa ilmun bil qalb. Ilmu secara lisan saja dan ada ilmu yang dari hati. Apa bedanya? Fa ilmul qalb huwal ilmun nafi. Ilmu yang sampai ke hati, itulah hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmul lisan hujjatullahi ala ibni Adam. Adapun yang hanya sampai di lisan, maka itu akan menjadi hujjah Allah atau alasan Allah untuk mengazab manusia. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an juga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya menegur orang yang hanya belajar tapi tidak beramal. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kata Allah, kenapa kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kamu lupakan dirimu sendiri. Padahal kamu baca kitab. Di mana akalmu gitu. Kalau orang yang kasar, dasar gelo. Afala ta'qilun tuh begitu. Tidakkah kamu berakal gitu? Apa kamu gila? Terus, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'al kabura maqtan innallaha taqulu ma la taf'al. Itu banyak ayat yang senada dengan itu. Jadi orang yang berilmu tapi secara lisan saja, tidak sampai ke hati, tidak diyakini, tidak diamalkan, itu alasan Allah untuk mengazab orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib orang seperti ini. Nanti di neraka itu ada orang muter-muter, ditonton oleh seluruh ahli neraka. Dalam keadaan apa? Ususnya terburai. Disangga ususnya, lari-lari ke sana kemari. Sakitnya? Tentang bahwa ususnya terburai. Kita kakeret, ngeretan bawang gitu ya. Terus kakeret, perih nate nut-nutan. Ini usus loh terburi. Orang-orang berkata, ya fulan masya'nuk alam. Kata orang-orang, ya fulan masya'nuk. Alam ta'murna bil ma'ruf watanhana anil munkar. Hei fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu itu suka memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran?
Jadi orang ini siapa? Dai, ustaz. Semoga ustaz-ustaz kita ini dilindungi oleh Allah dari hal ini. Apa kata orang itu? Orang itu bilang, bala, ya. Kuntu nahaitukum, kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, aku sendiri tidak melakukan. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih suka melakukan. Begitu tuh. Jadi, hujjah Allah. Kalau begitu mah mencari ilmu itu berat, harus diamalkan. Ya iya. Atau mending bodoh we sekalian. Lebih berat lagi. Seorang datang kepada Abu Hurairah, "Uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhayyi'ahu." Aku ingin mencari ilmu tapi aku takut menyia-nyiakan, takut tidak bisa mengamalkan. Makanya saya tidak mau belajar. Karena takut menyia-nyiakan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkiha lahu, bitarkika lahu tadyan, cukuplah. Dengan cara kamu tidak mau mempelajari ilmu, itu berarti menyia-nyiakan ilmu. Bahkan cara menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah dengan cara tidak mempelajari. Agak mending belajar tapi tidak diamalkan. Agak mending berarti tidak berarti bagusnya, jelek, buruk. Tapi lebih buruk lagi tidak belajar sama sekali. Saya mau sholatnya siente khusyuk. Sebab orang yang tidak khusyuknya diancam fawailul lil musallin siente khusyuk, makanya saya mati sholat. Sama malam menu sholatnya siente khusyuk dan utuh khusyuk mah diazab. Itu orang ngomongnya salah apa ngaco? Dua-duanya salah yang dan ngaco. Kalau yang sholat tapi tidak khusyuk aja diazab, apalagi yang tidak sholat. Saya mah tidak mau sekolah, siente lulus. Siente nilainya jelek. Makanya gak mau sekolah. Kau mau itu? Bodoh salawasna. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya surah Fatir 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama, orang berilmu. Ini menunjukkan ilmu melahirkan rasa takut. Kalau ilmu yang dipelajari sampai ke hati, tidak sekedar di lisan. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, Allah pun berfirman, Amman huwa qanitun ana'al layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Mana sih yang lebih baik? Ini terjemahkannya begitu. Kalau ada awalnya amman huwa qanitun. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Artinya, mana yang lebih baik? Ayat sebelumnya tidak dinukil. Mana yang lebih baik? Orang yang tara ibadah, tidak ibadah, atau orang yang qanit, kunut. Kunut itu dawamu ta'at. Artinya terus-terusan taat sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri, berharap akhirat, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Mana yang lebih baik? Yang tidak ibadah atau ahli ibadah yang semalaman sujud, berdiri, ruku, tahajud gitulah. Apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Maknanya jelas tidak sama. Apa kaitan orang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu dengan sholat malam? Maknanya sholat malam itu hasil dari ilmu.
Orang yang mempelajari ilmu sampai ke hati melahirkan ketundukan, ketaatan sehingga bangun malam, kemudian ruku dan sujud, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap penderitaan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mensifati para ulama di kalangan ahlul kitab karena keilmuannya. Mereka khusyuk. Khusyuk lahir dari ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Kata Allah, innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, para ahlul kitab diberi ilmu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu mereka berkata, Maha Suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuannya. Ini semuanya menjelaskan bahwa khusyuk lahir dari ilmu. Dan ini pun menerangkan bahwa ada ilmu khusus untuk meraih kekhusyuan. Makanya diungkapkan secara eksplisit oleh sahabat Ubadah bin As-Samit tadi, bahwa yang pertama, ilmu yang pertama dicabut dari diri manusia adalah ilmu tentang kekhusyuan. Menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat dan dalam ibadah itu ada ilmu tersendiri. Ini yang akan kita bahas. Ya sekarang, nah sekarang sudah habis waktunya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, kiat meraih kekhusyuan. Jadi yang tadi baru sekedar mukaddimah dari materi inti kita. Cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga, kalau ada yang mau ngacung silakan. Kalau ada yang mau lewat tulisan, maka.

Pertanyaan pertama. Ustaz, ana mencintai antum karena Allah. Ini ikhwan ahwat ini. Ahabakalladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepadaku karena dia. Alhamdulillah, ketika sholat wajib, ana bisa fokus dengan bacaan-bacaan dan rukun sholat, walaupun masih jauh dari khusyuk. Dan terkadang ana sampai bisa nangis. Tapi ana jarang bisa fokus ataupun nangis ketika sunnah, sholat sunnah, bahkan sholat malam. Nah, itu. Apakah itu karena adanya kemunafikan di dalam diri ana ataupun hati ana yang masih jauh dan hati yang masih bersih? Iya, sebenarnya nanti ada penjelasan kenapa orang tidak bisa khusyuk dalam sholat. Disebut mawani'ul khusyuk, beberapa penghalang khusyuk. Nanti akan dibahas nih. Dijawabnya nanti pada waktu bab itu dibahas. Tahun lagi lah. Adalah nanti ya. Nggak akan sampai setahun. Paling 2 tahun. Apakah boleh berpindah shof setelah selesai sholat berjamaah untuk menghindari salam-salaman? Iya. Pertama, maksudnya pindah shof itu ketika berzikir wirid ya. Itu ngadang heak teuing. Kalau enggak ada ini benar enggak juralit. Rasanya masih bagus. Mundur dikit. Pertama, setelah salam disunnahkan untuk tetap duduk di tempat duduk kita, di tempat sholat kita sampai selesai kita wirid, sampai selesai kita berdoa. Lalu ketika akan melakukan sholat sunat ba'diyah, kalau ada ba'diyahnya, baru kita bergeser untuk sholat ba'diyah. Itulah sunnahnya. Maka apabila kita setelah selesai sholat terus pindah wiridnya umpamanya di bekal di jalan atau pindah ke shof sana, maka itu tidak dosa, tidak dikatakan bid'ah, akan tetapi melewatkan sesuatu yang utama. Adapun alasannya untuk menghindarkan bersalaman, itu suatu yang tidak perlu. Dianggap afdol dilakukan ba'da sholat. Itu yang dibahas. Karena mengap afdol sebuah kebiasaan tanpa contoh dari Nabi SAW dan para sahabat, ini yang dianggap tasyri. Tasyri itu penetapan syariat afdol terhadap amalan tertentu. Padahal tidak ada contoh. Adapun kalau kita diam lalu diajak salaman, tidak boleh menolak. Ambil salaman itu. Bukan diambil, sambut. Silakan. Kita wirid, ada yang ajak salaman? Oke. Itu dua hal yang berbeda antara kita ngajak salaman dengan diajak salaman, dua hal yang berbeda ya. Maka tidak boleh untuk menolak salam. Bid'ah. Oh, atuh meureun. Dianggap naon mamal. Tetaplah di sana, dan ketika ada orang yang ngajak bersalaman, enggak apa-apa bersalaman. Yang dipermasalah kita yang assalamualaikum, salam terus gitu ya. Kalau pindah shof, nanti orang mengejar ke sana salaman juga, anger we atunya. Kecuali kalau pulang ke rumah ya. Itu tuh. Ya.
Waalaikumsalam. Yeah.

Taib, apakah yang dimaksud dengan khusyuk adalah ihsan? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Anta'budallahu ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak melihatnya, dia adalah melihat. Itu ihsan. Apakah semakna dengan khusyuk? Tidak. Tapi salah satu penyebab kehusuan adalah ihsan. Nanti akan dibahas bagaimana kiat meraih kehusuan, raih ihsan. Ya. Apakah ihsan? Ihsan itu di dalamnya tercakup muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Ini salah satu kiat meraih kehusuan, sadari, yakini kita ini diawasi. Bukan hanya diawasi lahirnya, tapi juga isi hati kita, batin kita. Jadi, Syekh Wahab Al-Qahtani, Wahab bin Sa'ad Al-Qahtani yang menyusun kitab Al-Khusus,

0: masuk fi shalah fi dhail kitab wa sunnah, beliau menyatakan salah satu cara untuk meraih kehusuan adalah meraih ihsan. Dan salah satu cakupan, salah satu bukan dua, bukan banyak seluruhnya, salah satu cakupan ihsan adalah muraqabah. Itu pertama. Dalam Al-Baqarah dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Fa innaha lakabiratun. Salat itu sesuatu yang berat. Illa 'alal khashiyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yadhunnun di sini maknanya yakin. Minimalnya ghalabatudzan. Ghalabatudzan itu adalah dugaan terkuat. Itu semakna dengan yakin. Dzan maknanya yakin. Orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah. Dan mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semakna juga dengan ihsan tadi. Jadi orang salah satu di antara kiat meraih kekhusyuan selain yang tadi merasa diawasi juga memiliki keyakinan bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah secara hakiki di akhirat nanti, dipertanggungjawabkan, dibalas semua yang kita lakukan. Nah, sebelum itu terjadi, kita sekarang secara reguler berjumpa dengan Allah minimal 5 kali sehari semalam dalam sholat fardu. Dengan cara ini, kekhusyuan insya Allah bisa diraih. Sebelum nanti berjumpa secara langsung dengan Allah, ini perjumpaan kita sekarang ini harus benar dulu tuh. Ketika perjumpaan kita dengan Allah sekarang asal-asalan, kebayang nggak ketika nanti kita berjumpa benar dengan Allah harus bertanggungjawabkan sikap asal-asalan kita ketika kita berjumpa Allah dalam hidup kita di dunia dalam sholat. Ini salah satu di antara kiat untuk meraih kekhusyuan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz tolong nasihati putra anak. Mana putranya, mana nih? Qadarullah ilmunya masih banyak yang belum diamalkan, sehingga masih banyak larangan Allah yang dilanggar. Supaya sholatnya jadi pencegah perbuatan keji dan mungkar, bagaimana harusnya ya Ustaz? Apa yang harus diperbaiki? Sholatnya perbaiki. Kalau sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti masih banyak salah, keliru, atau kurang. Perhatikan minimalnya ya 3 aspek di dalam sholat kita. Perbaiki. Pertama, niat. Lillahi ta'ala. Kedua, kekhusyuan. Ketiga, mutaba'ah. Pertama itu cara-cara gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaannya harus mencontoh Nabi SAW. Kekhusyuannya dan keikhlasan. Itu perhatikan 3 ini, maka insya Allah sholatnya akan baik, baik pula hasilnya. Salah satu hasil dari sholat yang baik adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Ini semoga anaknya ada di sini ya. Amalkan ilmu yang sudah dipelajari. Khusyukkan sholatnya ya. Berhentilah dari melanggar larangan-larangan Allah. Ini Bu, sudah saya sampaikan nasihat. Saya nggak tahu yang mana nih. Bukan yang tadi bertanya? Karena kalau anaknya ini, kebayang ibunya sudah sepuh. Bagaimana menghadirkan kehusuan dalam pergaulan sehari? Ini akan kita bahas. Terutama apabila di dalam lingkungan pergaulan yang di dalamnya bercampur laki dan perempuan. Sudah dijelaskan tadi, salah satu makna husu adalah al-khawfud da'im bil-qalb. Selalu merasa takut. Ada ketakutan yang selalu ada dalam hati. Takutnya kepada Allah. Itu khusyuk. Dalam sholat juga di luar sholat. Maka ini sekali lagi akan menjadi pengerem dari berbuat yang menyimpang, yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Uluhiyah surat. Itu ada wassalam juga tertanda. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz. Keluarga besar kami, qadarullah, diuji dengan satu. Banyak. Sepupu menikah dengan sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu. Kalau di saya tetangga ada menikah dengan tetangga. Teman saya menikah dengan teman saya juga. Kumaha itu? Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu satu, menikah dengan sepupu dua yang sudah beristri sepupu tiga. Ini sebelumnya titik koma. Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri. Titik merin. Sepupu ini sebelumnya telah bersuami. Pada saat berhubungan dengan sepupu dua, lalu bercerai, maka mereka menikah. Wasiat dari ibu sepupu. Boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Itu kasus pertama. Ini betul kasus ini. Sampai kita juga gak paham. Dua. Kakak laki-laki dari sepupu. Tidak ada yang mau menjadi wali nikah. Ayah sepupu sudah wafat. Tiga. Sepupu menikah dengan wali nikah anak laki-lakinya. Pertanyaan. Bolehkah menikah dengan wali nikah anak laki-laki? Boleh. Kalau bapaknya sudah wafat, boleh. Yang menjadi walinya anak laki-laki asal sudah baligh anak tersebut. Dua. Lebih mudah pertanyaannya daripada kasusnya. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama. Gak masalah. Artinya secara hukum sah, secara syar'i sah. Paling masalahnya nanti berantem. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama, tapi sudah punya buku nikah. Aspal nih. Tidak tahu bagaimana caranya. Saya tahu. Karena tidak melalui proses yang betul menurut peraturan negara. Harus ada surat izin istri pertama dan melalui proses pengadilan. Apakah sah? Sah. Secara agama sah. Tapi nanti kalau ada kasus, apakah buku nikahnya itu berlaku? Berlaku sebelum, selama tidak ada kasus hukum. Kalau ada kasus hukum, baru ini akan terbongkar aspal. Umpamanya pas berebut waris. Terus ke pengadilan agama. Ini, atau apalagi ke pengadilan negara. Anda isinya ya. Dari mana isinya? Ini surat nikah, baru terbongkar, ini palsu. Karena nggak ada izin dari yang pertama. Kalau ada kasus hukum, baru kebongkar. Tapi kalau tidak ada kasus hukum, nggak akan terbongkar. Ya. Umpamanya surat nikah itu berlaku, berlaku. Kalau bikin paspor, bisa berlaku. Nggak akan ditanya, ini ada izin istri pertama nggak? Karena pasti di surat nikahnya itu tidak dicantumkan istri kedua. Tuh. Ya. Dan gampang. Jadi secara syar'i sah, ya. Istri pertama sekarang melaporkan istri kedua kepada pihak berwajib. Nah, ini bisa bermasalah. Pernikahan sepupu-sepupu kami membuat silaturahmi membuat silaturahmi keluarga besar menjadi terganggu karena kami pikir caranya tidak baik. Ini melaporan. Bagaimana sikap kami keluarga besar untuk menghadapi masalah ini dan apakah boleh wasiat ibu sepupu tidak di apa tidak diindahkan gitu? Apa tadi wasiat ibu sepupu? Nah, wasiat ibu sepupu boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Wasiat ibu ke anaknya, nasihat mungkinnya, bukan wasiat, usulan gitu ya. Ya, sebagai anak wajib birrul walidain taati. Apalagi dalamnya ada maslahat. Saran ibu, nasihat ibu, ada maslahat wajib ditaati. Maka, hindarkan, jangan menikah dengan sepupu. Bukan karena larangan secara syar'i, boleh menikah dengan sepupu. Sepupu bukan mahram. Tapi tidak menikahinya itu karena ada wasiat dari ibunya. Taati, menyenangkan ibu adalah ibadah yang agung. Menyakitinya dosa. Jadi taati saja ibu itu. Kalau ditaati ibunya, kasus ini semua tidak ada ya. Itu aja sudah kuncinya. Itu aja sudah kuncinya. Kalau itu, tapi ini kan sudah terjadi, istri pertama melaporkan ke pihak yang berwajib. Bagaimana caranya ya? Itu mah apa ya, musyawarah sajalah. Jadi jangan sampai citra baik keluarga besar tercoreng, orang-orang pada tahu. Jangan sampai ke polisi. Istri pertama nasihati sudah sabar saja, ini takdir. Melaporkan kasus ini ke polisi tidak merubah status sebagai istri yang dipoligaminya enggak. Itu saja, hanya pelampiasan emosi. Walaupun secara hukum negara berhak, tapi secara syar'i ini nggak boleh. Sudah pasrah saja, sudah relakan saja, insya Allah nanti minimal masalahnya akan lebih mengecil, lebih enteng, lebih ringan. Ya, itu saja disarankan. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali entah kapan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم." Kata Nabi SAW, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, بِخَمْسِمِئَةَ عَمْ. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaanmu banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? orang kaya rajonya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya. Seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudallalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَخْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Kita semua bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dialah Allah tabaraka wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan tentu saja kebaikan terbesar yang paling wajib untuk kita syukuri adalah ni'matul iman wa ni'matul islam, ni'mat iman dan islam yang membuat kita semua mau melangkahkan kaki menuju masjid Allah, mau berzikir kepada Allah, mau bersujud kepada Allah, dan melaksanakan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah. Maka itu semua karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah kehendaki dari diri-diri kita, sehingga kita semua bisa berkumpul, beribadah, melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah, dan tidak terkecuali ya apa yang sedang kita laksanakan di sore hari ini ya dengan bermajlis ilmu. Maka kita berharap duduknya kita, bermajlisnya kita adalah dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka beribadah dengan ibadah yang memang ya disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, demikian pula nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa nikmat al-hayah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang bahkan ya menjamin setiap apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tayyib. Dialah wallazi huwa aghna wa aqna, Allah yang memberikan kelebihan dan Allah yang mencukupkan. Tayyib. Apapun yang kita rasakan dari nikmat-nikmat dunia, harta, tayyib, nikmat aman, nikmat kemewahan yang kita rasakan, itu semua adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ya, kehidupan dunia, berbagai macam apa yang ada di dalamnya, jangan sampai kita terlena dengan apa yang ada di sana. Tayyib. Kita harus tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pun memperingatkan akan hal tersebut. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasalam, "Inna dunya hulwun khadirah." Dunia itu begitu manis dan begitu hijau. Taib. "Wa innallaha mustakhlifakum fiha." Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kalian semua sebagai khalifah yang diberi amanat oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mempergunakan dunia ini. Taib. Fanzur kaifa ta'amalun. Maka hendaknya kalian melihat bagaimana kalian beramal. Kalian perhatikan bagaimana kalian beramal. Taib. Dan tentu saja di antara amalan yang harus kita selalu perhatikan di dalam kehidupan kita di dunia, yaitu apa? Selalu sadar bahwasanya dunia ini bukanlah untuk selama-lamanya. Selalu sadar bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Tidak ada seorang pun dari kalangan bashar, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang tercipta dalam keadaan kekal abadi. Tayyib. Afa in mita, kalaupun seandainya engkau wahai Muhammad mati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kita ketahui beliau meninggal, beliau bertemu dengan ajal, maka fahumul khalidun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin ada orang yang bisa merasa percaya diri bahwasanya dirinya akan hidup selama-lamanya? Tidak ada. Setiap dari kita akan mati. Setiap dari kita, sedari kecil bahkan kita mengetahui orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang ada di sekitar kita mengajarkan kepada kita sebuah ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya al-maut, kematian. Setiap dari kita pasti akan mati. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Setiap umat ada ujungnya, ada akhirnya. Maka dari itu, ya hendaknya kita memperhatikan ya seperti apa kita akan menjalani kehidupan kita. Karena harus ada sesuatu yang kita persiapkan. Tayyib. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayyul mu'minin al-aqyas, mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum taibu ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang mereka paling baik di dalam mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya. Tayyib. Maka dari itu, ya setiap dari kita akan mati. Setiap dari kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia dan kita akan berpindah ke suatu alam, ke suatu tempat ya yang mana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seorang sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Taib, beliau pernah menangis ketika melihat kuburan. Ketika ditanyakan kepada beliau, ya. La taib tudzkarul jannah wan nar, fala tabki. Pernah diingatkan kepada dirimu wahai Uthman tentang surga, tentang neraka, fala tabki, dan engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza? Lantas engkau menangis ketika engkau melihat kuburan ini? Faqal, maka beliau pun menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ini merupakan tempat singgah pertama dari negeri-negeri akhirat yang akan didatangi oleh manusia. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar min. Siapapun yang selamat dari alam kubur ini, maka apa yang akan terjadi setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dirinya. Wa in lam yanju min. Siapapun yang tidak selamat dari alam kubur ini, fama ba'dahu ashad min. Maka apapun yang setelahnya akan jauh lebih menyulitkan daripada sebelumnya, daripada alam kubur tersebut. Taib. Qal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ma raaitu manzaran qat illa al-qabr afdha' min. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan yang paling mengerikan daripada apa yang Allah tabaraka wa taala perlihatkan kepada diriku dari apa yang terjadi di alam kubur. Tayyib. Maka dari itu ma'asyarul muslimin ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tempat, ada satu masa bagi kita semua yang tidak akan pernah kita lewati, yaitu masa-masa di mana manusia berada di alam barzakh atau di alam kubur. Tayyib. Yang mana ketika kita berada di sana, maka dimulailah perjalanan menuju negeri akhirat. Dimulailah berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak sama, tidak serupa dengan apa yang akan terjadi atau apa yang sudah terjadi di negeri dunia, di tempat kita tinggal sekarang ini. Maka dari itu, hendaknya kita ingat apa kata Nabi SAW tadi, hendaknya kita menjadi seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas yang seperti apa? Yang mempersiapkan untuk kehidupan di alam kuburnya. Yang cerdas bukanlah mereka yang mampu ya menemukan berbagai macam penemuan-penemuan, tidak. Yang cerdas bukanlah mereka yang memiliki gelar di balik namanya dengan gelar yang berjejer, bukan. Yang cerdas mereka yang selalu senantiasa ingat bahwasanya dirinya akan mati. Mereka yang selalu senantiasa ingat bahwasanya ada alam kubur yang harus dipersiapkan. Taib. Sebagaimana kita ketahui ya, dan telah kita sampaikan tadi bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjelaskan itulah persinggahan pertama bagi umat manusia ketika mereka akan berangkat ke negeri akhirat. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, perlu diketahui ya, alam barzakh dengan kuburan yang rajih berdasarkan pendapat para ulama, maka ini adalah dua tempat yang berbeda. Taib. Hanya saja seringkali alam barzakh dikatakan alam kubur. Kenapa? Karena umumnya meninggal, umumnya manusia ketika mereka meninggal maka mereka akan dikubur. Taib. Akan tetapi sekalipun ada seseorang yang meninggal lantas ia tidak dikubur, apakah dengan hilang jasadnya ataukah mungkin dengan kecelakaan yang begitu dahsyat sehingga hancur jasadnya ya, sehingga tidak ada yang bisa dikuburkan dari jasadnya. Taib. Apakah mereka tidak akan ke alam kubur? Tetap mereka akan pergi ke alam barzakh sekalipun jasadnya tidak dikuburkan sebagaimana yang kita ketahui di dunia. Jadi kalau kuburan itu masih di dunia, sedangkan alam barzakh itu merupakan tempat yang berbeda, tempat yang berada ya mulai sebagaimana kita sebutkan tadi ada di negeri akhirat. Taib. Kemudian berbicara tentang alam barzakh ya, maka alam barzakh ini secara umum ada tiga kondisi di sana. Kondisi yang pertama ya, kondisi secara umum apa yang ada terjadi di alam barzakh, artinya akan dialami secara global oleh seluruh manusia, tua, muda, bahkan anak kecil ya, kafir, muslim, semuanya akan merasakan. Taib. Ya, dari golongan manapun maka semua manusia akan merasakan apa yang akan terjadi dari kondisi-kondisi umum yang ada terjadi di alam barzakh. Taib. Kemudian yang kedua, yang umumnya terjadi, yang dibahas di dalam dalil, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya di alam barzakh akan terjadi yang disebut dengan fitnatul kubur. Ya, akan terjadi yang disebut dengan fitnah kubur. Ya, akan kita bahas nanti insyaAllah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya, akan terjadi yang namanya siksa atau nikmat kubur. Manusia akan mengalami salah satu di antara siksa atau nikmat kubur, atau bahkan bisa mengalami keduanya, siksa dan nikmat. Taib. Inilah tiga keadaan atau inilah tiga kejadian yang biasanya dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka tentang permasalahan alam barzakh ini. Taib. Maka yang pertama, tentang kondisi keumuman apa yang akan terjadi di alam barzakh. Ya, maka apa yang terjadi di alam barzakh, di antaranya bahwasanya alam barzakh adalah tempat yang begitu gelap. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, Allah tabaraka wa taala ya, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang gelapnya alam barzakh ini. Sebuah hadis diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Pernah satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kehilangan salah seorang sahabatnya. Tayyib. Di mana ternyata setelah dicari tahu sahabat beliau ini telah meninggal. Ketika dikabarkan kepada beliau bahwasanya sahabat ini telah meninggal, maka beliau pun mengatakan afala kuntum adantumuni, apakah kalian mau menunjukkan kepadaku di mana kuburannya? Tayyib. Maka tayyib, sebelumnya Rasulullah bertanya kenapa kalian tidak mengabariku? Ya, kenapa kalian tidak mengabariku akan kematiannya? Beliau pun mengatakan dulluni ala qabri, tunjukkan kepada diriku di mana kuburnya. Ya, fadalluhu fasalla 'alaiha. Selanjutnya para sahabat menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat tayyib kepada kubur tersebut. Perlu diketahui, salat kepada kubur satu-satunya salat yang diperbolehkan yaitu salat apa? Salatul janazah. Ya. Bagi muslim yang tidak sempat menyolatkan saudaranya muslim yang lain yang meninggal, maka diperbolehkan bagi mereka untuk sholat di kuburnya dalam rangka sholat apa? Sholat jenazah. Adapun jenis sholat-sholat yang lainnya, maka berbagai macam dalil datang dari Nabi kita Muhammad SAW akan larangan dari perkara tersebut. Taib, ya, karena dikhawatirkan dianggap beribadah kepada yang dikubur. Demikian pula, ya, ketika kita beribadah berupa sholat jenazah, maka manfaat ini untuk siapa? Manfaat ini adalah untuk yang dikubur, bukan untuk yang masih hidup. Untuk yang masih hidup dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, selesai. Taib. Adapun manfaat yang intinya adalah untuk mendoakan yang telah meninggal. Ini harus diketahui. Adapun orang yang telah mati, ya, maka mereka tidak bisa memberi manfaat apapun kepada mereka yang masih hidup. Ini perlu diketahui. Dan jangan sampai ini dijadikan dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW salat di kubur. Salat di kubur yang diperbolehkan hanyalah salat jenazah. Taib. Adapun selain itu, maka hukumnya sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau tempat berkumpul, menjadikan kuburan beliau ya tempat melaksanakan ibadah dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Maka selanjutnya Rasulullah salat kepada kubur tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan-kuburan ini adalah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan bagi mereka yang ada di dalamnya. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan cahaya terhadap kuburan-kuburan jika aku menyolati kuburan tersebut. Nah, ini dalilnya. Rasulullah salat untuk memberikan ya manfaat bagi yang ada di alam kubur. Bukan Rasulullah mengambil manfaat dari mereka yang ada di kuburan. Tapi, ya, maka dari itu ini perlu diketahui dan perlu diyakini seksama bahwasanya, ya, orang yang telah meninggal mereka tidaklah memberikan manfaat sama sekali bagi orang yang masih hidup. Sebaliknya, orang yang masih hidup yang memberikan manfaat berupa apa? Doa, ya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hal-hal yang semisalnya. Tapi, maka yang menjadi syahid, kenapa hadis ini kita bawakan, adalah penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana alam barzakh, alam kubur adalah tempat yang begitu gelap gulita. Tempat ya di mana kita tidak akan pernah menemukan cahaya lagi seperti ini. Tempat di mana kita tidak akan menemukan ya hal-hal yang bisa menerangi diri kita kecuali apa? Kecuali amalan-amalan sebagaimana akan kita bahas nanti. Taib, ya. Ini hukum asalnya, ini kondisi asalnya. Alam kubur adalah tempat yang begitu gelap. Taib. Kemudian kondisi yang lain, ya, yang menjadi kondisi umum yang akan terjadi di alam kubur, bahwasanya di sana akan terjadi yang disebut dengan dhammah atau daghtah di dalam beberapa keterangan. Apa artinya? Yaitu gencatan atau himpitan. Ketika manusia masuk ke alam kuburnya, ya, siapapun dia, sesoleh apapun dia, taib, apalagi orang-orang yang paling berdosanya, mereka akan merasakan yang namanya himpitan di alam kubur. Mereka akan merasakan bagaimana beratnya ya himpitan di alam kubur. Taib. Di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, taib, di mana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kisah tentang meninggalnya seorang sahabat yang mulia, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang sering kali mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya perang Badar, yang mana kata Rasulullah alaihi wasallam, "Yuqalu li ahli Badar i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Dikatakan kepada ahli Badar, "Beramallah sesuka kalian maka kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap dosa-dosanya." Tapi mereka yang mengikuti perang Badar adalah para sahabat yang dipastikan masuk surga. Di antaranya siapa? Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan beliau banyak mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu peperangan Sa'ad terkena panah musuh, ya, sehingga bercucuranlah darah dari tubuhnya. Tayib. Kemudian dari sebab hal tersebut akhirnya beliau meninggal. Kurang lebih ceritanya demikian. Ringkasnya, singkatnya, beliau meninggal karena terkena senjata dari musuh. Tayib, ya. Sehingga ya berdasarkan apa yang kita dapatkan, wallahu a'lam, meninggalnya beliau adalah dalam keadaan syahid. ya, sekaligus beliau pun termasuk sahabat-sahabat yang memang dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kisah tentang Sa'd bin Mu'adz ini, ya, banyak kisah-kisah yang luar biasanya. Keislamannya beliau, karena beliau adalah seorang pemimpin kaumnya, membuat kaumnya pun ikut kepada beliau masuk ke dalam agama Islam. Sebab orang lain masuk ke dalamnya Islam, atau mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kita katakan kurang mulia apalagi seorang Sa'd bin Mu'adz. Ya, sangat luar biasa keutamaan seorang Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy. Seorang Sa'd bin Mu'adz ini yang meninggalnya beliau membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama', dan dibuka bagi dirinya pintu-pintu langit. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seorang meninggal, kalau dia seorang yang saleh, maka dia akan disambut oleh para malaikat yang berwarna putih, yang cerah terang wajah mereka. Taib. Kemudian dia disambut, dipakaikan pakaian dari surga, kemudian dibawa ke langit, ya. Dan setiap penjaga pintu-pintu di langit, mereka akan menyambut orang-orang yang saleh tersebut dan memanggil-manggil nama-namanya. Seakan-akan mereka begitu rindu ingin segera bertemu dengan orang-orang yang saleh, dengan ruh orang-orang yang saleh. Taib. Sebagaimana digambarkan dalam kondisi meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. Meninggal Sa'd, maka langsung terbuka pintu-pintu langit. Karena saking terkenalnya seorang Sa'd bin Mu'adz, ya, di sisi para penghuni langit, yaitu para malaikat. Taib. Kemudian kata Rasulullah, wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Meninggalnya Sa'd ini dihadiri oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan. Ya, sangat luar biasa apa yang terjadi kepada seorang Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Laqad dhamma dhammatan. Seorang Sa'd bin Mu'adz pun ketika dia meninggal, maka dia merasakan himpitan di alam kubur. Ya. Orang sekelas Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu meninggal, masuk ke dalam kuburan, berpindah rohnya ke alam kubur, maka beliau pun merasakan himpitan di sana. Thumma furja'an. Barulah, ya, karena keutamaan kemuliaan seorang syahid, ya, beliau akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tabaraka wa taala dilepaskan himpitannya tersebut sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi syahid yaitu apa? Seorang yang saleh mulia meninggal, maka mereka akan merasakan himpitan tersebut. Ya, mereka pun merasakan himpitan tersebut. Kemudian disebutkan dalam Mu'jam At-Tabarani, ya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, taib, di dalam Shahihul Jami'. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Law aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadha as-sabi." Kata Rasulullah alaihi wasallam, kalau seandainya ada seorang saja yang bisa selamat dari himpitan di alam kubur, maka seharusnya anak kecil ini pun selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, bayangkan. Ya. Seorang anak kecil yang tidak punya dosa, seorang anak kecil yang dia belum berdosa. Ketika dia meninggal, ya, taib, maka masuk ke alam kubur, maka dia pun akan merasakan himpitan di dalam alam kubur. Taib. Ini yang akan terjadi, maka bagaimana dengan kita? Tentu saja kita begitu jauh kalau dibandingkan dengan seorang Sa'd bin Mu'adz. Ya. Dosa kita telah berlumur banyak sekali, menggunung tinggi. Taib, dosa yang kita lakukan tidak seperti anak-anak kecil yang baru masuk ke sana. Bayangkan apa yang akan kita rasakan ketika kita masuk ke alam kubur tersebut. Maka dari itu, ya, hendaknya kita mempersiapkan diri-diri kita agar jangan sampai apa yang terjadi di alam kubur benar-benar menyulitkan, benar-benar memberatkan bagi diri-diri kita semua. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ini secara umum apa yang terjadi di alam kubur, di mana mereka merasakan kegelapan, mereka merasakan gencatan, merasakan himpitan yang begitu dahsyat. Taib, sedikit tambahan tentang anak-anak, ya, yang ketika mereka meninggal, taib, maka sebagian para ulama menyebutkan, sekalipun di sana ada khilaf, ya, ada khilaf, tetapi ada pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya, ya, dan ini cukup kuat, anak-anak pun mereka akan merasakan yang namanya fitnah kubur. Akan kita bahas nanti apa itu fitnah kubur, ya. Mereka pun akan diuji ketika mereka berada di dalam kubur. Tayyib. ketika mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, maka mereka sebagaimana keumuman orang-orang yang beriman. Tapi mereka tidak dihitung dosa karena belum masih kecil, ya, dan mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, di antara mereka ada juga anak-anak yang memang hidup dengan kekufuran, lahir dari rahim-rahim kafirah, wanita-wanita yang kafir, orang tuanya kafir. Taib. Maka kata para ulama, ya, untuk mereka ini akan diberikan ujian tambahan. Kemana condongnya? Kalau mereka lebih condong kepada keimanan, maka mereka diperlakukan sebagaimana orang-orang yang beriman. Taib. Kalau mereka masih berada di dalam kekufuran, maka mereka pun akan diberikan apa? Diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir. Sebagaimana ini ada dalilnya, ya. Disebutkan dalam hadis di dalam Taib Sahih Muslim tentang perkara tersebut. Taib. Nah, satu hal disampaikan oleh beberapa ulama bahwasanya di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang munafik. Ya. Munafik apa? Munafik i'tiqad. Apa itu munafik i'tiqad? Mereka yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya tetapi menampakkan dirinya adalah seorang muslim. Ya. Taib. Dia tidak senang ketika Islam besar. Dia tidak senang ketika Islam menjadi baik. Ini adalah orang-orang munafik i'tiqad. Kata sebagian ulama, di antara anak-anak kecil pun ada yang demikian keadaannya. Ya. Sehingga ketika mereka di alam kubur nanti akan diperlakukan sebagaimana orang-orang munafik. Nah, ini yang cukup mengerikan, ikhwah sekalian. Ini satu perkara yang cukup mengkhawatirkan. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah anak-anak kita tersentuh dengan apa? Kemunafikan. Sekalipun ini sekali lagi sebagaimana kita sampaikan tadi, ini khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Ya, ada yang mengatakan di antara mereka ya namanya anak kecil sudah anak kecil. Tetapi ya, kalau seandainya memang yang benar demikian adanya, maka kita harus berhati-hati sedari awal. Jangan sampai kita membiarkan berbagai macam bentuk kesyirikan, kekufuran, kemunafikan ya tersentuh kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Bagaimana kalau mereka meninggal masih kecil? Taib, ya. Hati-hati dengan tontonan mereka. Hati-hati dari apa yang kita berikan kepada diri-diri mereka. Tapi itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul qiyamah. Dan yang pastinya pun itu akan memberikan madharat kepada anak-anak kita. Jangan hanya karena ingin anak kita anteng, tidak mengganggu kita, ya. Akhirnya kita berikan kepada mereka tontonan-tontonan yang berbahaya, merusak akidahnya, ya, merusak tauhidnya. Terjatuh dia kesyirik ke dalam kesyirikan. Bagaimana kalau ternyata dia mereka ini menjadi anak-anak yang munafik? Wali'adzubillah. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Tapi oleh karena itu, ya, hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita jangan sampai menjerumuskan anak-anak kita ke jurang yang begitu dalam. Ya, maka ketika anak-anak kita rewel, anak-anak kita membutuhkan perhatian, ya, jangan berikan kepada mereka gadget-gadget. Ya. Jangan biarkan mereka tenggelam di dalam keburukan. Jangan kita titipkan anak kita kepada berbagai macam keburukan-keburukan yang ada di dalam, ya, taib media tadi, handphone tadi. Temani mereka, ajak mereka bermain, ajak mereka keluar dari rumah, ajak mereka melakukan, ya, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya, bagi tubuhnya, bagi kesehatannya, dan bagi mentalnya. Dan tentu saja bagi apa? Bagi keislamannya, bagi tauhidnya. Itu yang harus kita perhatikan. Taib. Maka dari itu, ya, perlu kita ketahui inilah secara keumuman sekali lagi tentang kondisi di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang gelap dan tempat yang menghimpit, menggencat mereka orang yang masuk ke dalamnya. Kemudian, sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya di alam kubur, ya, akan terjadi yang disebut dengan fitnatul kubur. Ya. Akan terjadi yang disebut dengan fitnah kubur. Apa itu fitnah? Fitnah artinya adalah ujian. Kalau orang Indonesia menerjemahkan fitnah itu dengan apa? Tuduhan. Kalau tuduhan bahasa Arabnya buhtan. Apakah tuduhan fitnah? Ya fitnah juga, ujian juga, betul. Tetapi fitnah itu lebih besar. Ya kalimat fitnah itu lebih luas cakupannya. Ujian, cobaan, itu adalah fitnah. Ya tuduhan termasuk di antara fitnah, betul. Ya, termasuk di antara cobaan. Tetapi di dalam syariat Islam, fitnah ini adalah sesuatu yang lebih luas. Nah, kalau di dalam fitnah kubur, apa yang dimasukkan dengan fitnah kubur? Yaitu ketika manusia masuk ke sana, kemudian dia ditanya oleh malaikat-malaikat penjaga kubur. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang

meninggal mereka, maka ruhnya akan dibawa ke langit, kemudian kembali diantarkan ke kuburan, ke alam kuburnya. Taib. Kata Nabi SAW, fayatihi malakan, maka dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Malaikat siapa? Malaikat munkar dan malaikat nakir. Taib. Kenapa dinamakan munkar dan nakir? Ya, munkar dan nakir maknanya sama, yang diingkari. Ya. Kenapa dikatakan demikian, dinamakan demikian? Karena manusia ketika bertemu dengan munkar dan nakir, mereka mengingkarinya, tidak mau bertemu dengan keduanya. Ya, saking mengerikannya, menakutkannya apa yang Allah tampilkan dari kedua malaikat munkar dan nakir ketika mereka bertemu dengan manusia. Digambarkan dalam sebuah hadis, keduanya aswadan, azraqan, keduanya berwarna hitam, berwarna biru. Tayyib. Ya, wallah alam bagaimana maknanya, akan tetap yang pasti keduanya begitu mengerikan. Itu gambarannya. Maka seorang mayit dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Fayujlisani, maka keduanya akan mendudukkan si mayit. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan berkata kepada si mayit, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fayaqul, maka si mayit menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, ma dinuk, kembali kedua malaikat bertanya, apa agamamu? Fayaqul, maka si mayit akan menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu, kedua malaikat kembali bertanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul, maka si mayit menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ini ada tambahan pertanyaan bagi mereka yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Ketiga pertanyaan tadi ketika berhasil dijawab oleh seseorang, maka kedua malaikat lanjut bertanya. Tayyib. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya, wa ma yudrik, apa yang menjadi pengetahuanmu? Fayaqul, maka si mayit menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bih wa saddaqtu, aku membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim, sehingga aku pun beriman dengan kitabullah tersebut dan aku membenarkan apa yang ada di dalamnya. Fayunadi munadin fis sama, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berkata dari langit, an qad sadaqa 'abdi, kata Allah tabaraka wa taala, telah benar hambaku di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Fa'afrishuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah, maka bentangkan bagi dia dari surga dan berilah ia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan bagi alam kuburnya pintu yang menuju surga. Maka ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi kepada seorang ketika dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qal fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrih madda basari. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya, maka wangi surga, udara surga, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surga masuk ke dalam alam kubur seseorang yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, wa yufsahu lahu fi qabrih. Selanjutnya, ya, maka alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selapang apa? Madda basari, sejauh mata memandang. Ini menjadi jawaban yang pertama, ya, tentang bagaimana cara melepaskan diri dari himpitan di alam kubur. Yaitu apa? Harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malakul maut, taib, dari malaikat munkar dan nakir tadi. Ya, dari malaikat munkar dan nakir yang bertanya tentang ketiga perkara. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Taib. Dan tidak berhenti sampai di sana, ikhwas sekalian. Taib. Kemudian yang selanjutnya, wa ya'tihi rajul, si mayit didatangi oleh seseorang laki-laki, hasanul wajh, wajahnya begitu baik, hasanul thiyab, pakaiannya pun begitu baik, tayyibur rih, kemudian memiliki wangi yang begitu semerbak. Fayaqul, ya, maka si laki-laki ini mengatakan, abshir billadhi yasurru, ya, bergembiralah dengan apa yang akan membuat dirimu lebih berbahagia lagi. Tayyib. Ini mengingatkan kepada hadis yang pertama kita bahas tadi. Ya, hadis Utsman. Apa kata Rasulullah?
Kalau seorang selamat di alam

0: kubur yang setelahnya akan lebih mudah. Kalau seseorang selamat berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, maka setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dirinya. Tayyib. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Fa yaqulu lahu man ant? Si mayit pun berkata kepada laki-laki ini, siapakah engkau? Fa wajhukal wajh yajibul khair, wajahmu adalah wajah yang penuh dengan kebaikan. Fayaqul, maka si laki-laki mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amalan salihmu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh menjelma menjadi laki-laki yang begitu baik wajahnya, bagus pakaiannya, dan begitu wangi tubuhnya. Taib, dan dialah yang akan menemani si mayit ya sampai hari kiamat nanti. Fayaqul rabbi aqimis saah, sehingga si mayit ini mengatakan, ya Rabb, kalau begitu segerakan saja hari kiamat. Taib, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan aku bisa kembali menuju hartaku lagi. Taib, ya, maka inilah mayit yang pertama, inilah golongan yang pertama ketika mereka didatangi oleh malaikat. Ya, kemudian yang selanjutnya, ketika datang kepada orang-orang yang kafir, ketika datang kepada orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama wa ya'tihi malakan, dia pun didatangi oleh dua orang malaikat. Fayujlisani, kedua malaikat tersebut mendudukannya. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya kepada dirinya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Ya. Ingat, ini adalah orang kafir, beda dengan golongan yang pertama tadi. Maka fayaqul, si mayit menjawab, la adri, aku tidak tahu. Tidak bisa menjawab dia ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tersebut. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, la adri. Ya, apa agamamu? Dia pun kembali menjawab, la adri, bingung, aku tidak tahu apa agamaku. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya, ma hadzar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul, la adri, dia pun mengatakan, aku tidak tahu. Dia pun tidak mampu menjawab siapa nabinya. Tayyib. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ya. Fayunadi munadin minas sama. Allah tabaraka wa taala berkata dari langit, an kadzab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang ini telah berdusta, kata Allah tabaraka wa taala. Kalimat ini tentu saja ya luas maknanya. Apakah dia berdusta dalam artian dia salah di dalam menjawab? Tentu saja salah jawabannya. Ya. Atau memang dia ini adalah orang yang ketika di dunia hidupnya adalah mendustakan apa yang datang dari Allah, mendustakan agama Islam, mendustakan apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ya, sehingga kata Allah tabaraka wa taala, dialah si pendusta tersebut. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tayyib, maka Allah berkata, fa'afrishu lahu minan nar, bentangkan bagi dia dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha, maka datang panas neraka menuju alam kuburnya. Wasamumiha, racun-racun neraka masuk ke alam kuburnya. Ini yang terjadi kepada mereka. Wa yudayyaku alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Yang selanjutnya apa yang terjadi? Ya, kuburnya semakin dihimpitkan, semakin digencatkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, sampai bertautan rusuk antara satu dengan yang lainnya. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi ketika seorang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur tadi. Tayyib, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tidak berhenti sampai di sana. Wa ya'tihi rajul, dia pun didatangi oleh seorang laki-laki. Qabihul wajh, dengan wajah yang begitu buruk. Qabihul thiyab, pakaiannya pun begitu jelek. Muntinurih, baunya sangat busuk sekali. Fayaqul, si laki-laki ini berkata kepada si mayit, abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah dengan apa yang akan kau rasakan selanjutnya dari keburukan demi keburukan. Ingat hadis Uthman tadi, faman lam fa'in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu, seorang yang tidak selamat di alam kubur setelahnya lebih berat lagi bagi mereka, lebih keras lagi siksa Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, lebih menyakitkan lagi bagi mereka. Tayyib, ya. Fayaqul, maka si mayit mengatakan, man ant, siapakah engkau? Fawajhuka alwajh yajibu syarr, wajahmu penuh sekali dengan keburukan. Fayaqul, maka laki-laki ini mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amalan burukmu, aku adalah dosa-dosamu. Tayyib, di mana inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelmakan ketika seorang tidak mau beriman kepada Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelmakan ketika seseorang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang terjadi ketika seseorang banyak bermaksiat, senang untuk melanggar aturan Allah. Ya, maka semua perbuatan maksiatnya Allah jelmakan menjadi laki-laki yang begitu buruk, yang begitu bau busuk, ya, yang akan menemaninya sampai hari kiamat. Sehingga dia pun mengatakan, fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah, kalau begitu wahai Rabb, janganlah engkau dirikan hari kiamat saja. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi setelahnya lebih berat, apa yang akan terjadi setelahnya jauh lebih memberatkan bagi dirinya. Taib, ya. Maka inilah yang akan terjadi bagi mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ketika berada di alam kubur, mereka akan mengalami fase tadi disebut dengan fitnah kubur. Kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan kepada ahli kubur, pertanyaan yang susah atau yang mudah, ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Taib, ya, tentu saja mudah bagi kita untuk menjawab. Rabb kita adalah Allah, agama kita adalah Islam, nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan hafalan? Atau bisakah pertanyaan tersebut dijawab dengan seseorang membayar orang lain, nanti kalau saya meninggal tolong bacakan di kuburan saya, ya, supaya saya bisa menjawab? Tidak, tentu saja. Itu bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan hafalan. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka orang-orang yang beriman yang Allah berikan tasbit, yang Allah berikan kemampuan untuk berbicara dengan baik, baik di kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat nanti. Kehidupan akhirat, kata para ulama ahli tafsir, maknanya adalah ketika mereka berada di alam kubur, ketika mereka ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang yang beriman saja yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka dari itu jangan sampai seseorang merasa percaya diri bahwasanya ia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, ya, mampu menjawab bahwasanya Rabbnya adalah Allah, tetapi dia masih melakukan kesyirikan. Jangan sampai seorang merasa percaya diri bisa menjawab bahwasanya Rabbnya adalah Allah tabaraka wa taala, tapi dia masih maksiat kepada Allah, masih berani melanggar perintah-perintah Allah, senang untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, syariat Allah tidak dia indahkan. Jangan pernah seseorang merasa percaya diri untuk bisa menjawab bahwasanya agamanya adalah Islam, ketika dia sulit untuk menegakkan Islam bahkan di dirinya sendiri. Ya, sehingga orang-orang butuh waktu lama ketika ketemu dengan dirinya untuk memastikan bahwasanya dirinya Islam, tidak ada islami-islaminya. Ya. Maka seorang yang berusaha menampakkan keislaman yang ada di dalam dirinya, bukan mereka sok suci, ya, bukan mereka sok-sokan ingin teranggap islami, ingin teranggap soleh, bukan. Kita melakukan itu supaya apa? Supaya di alam kubur bisa menjawab kalau agama kita adalah Islam. Tunjukkan kebanggaan kita terhadap Islam, tunjukkan kepada orang-orang sekitar bahwasanya kita adalah seorang muslim yang bangga akan keislaman kita, bukan justru seperti orang yang takut malu dengan keislaman. Na'udzubillah, disembunyikan keislamannya, tidak ada ciri khas keislaman di dalam dirinya. Ya, jangan pernah merasa percaya diri dia bisa menjawab bahwasanya agamanya adalah agama Islam. Demikian pula, bagaimana mungkin kita bisa percaya diri bisa menjawab bahwasanya nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata syariat-syariat yang beliau tetapkan itu tidak benar-benar kuat ada di dalam diri-diri kita. Kalau ternyata kita sebagai seorang muslim masih banyak mengingkari, atau tidak mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang yang berusaha mengajak untuk kembali secara sempurna kepada ajaran Rasulullah, kemudian ditolak. Ketika ada seorang da'i, seorang ustad menyampaikan inilah ajaran yang paling sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, ini dalilnya, ini kata beliau, ini Al-Quran, ini sunnah, yang mana Al-Quran dan sunnah adalah perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita ingin benar-benar bisa menjawab bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, maka ikutilah beliau dengan sempurna. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang yang justru merusak syariat beliau. Jangan sampai kita justru menjadi seorang yang membuat syariat beliau bukanlah syariat yang terbaik, waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim benar berhati-hati ya terhadap apa yang harus ia hadapi dalam kehidupannya untuk mengikuti ya berbagai macam yang datang dari Allah dan Rasulnya, agar kita setidaknya ya usaha kita agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur nanti. Taib, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maka itulah ya, itulah di antara hadis atau penjelasan tentang apa yang akan terjadi di alam kubur berupa fitnah kubur. Taib. Kemudian yang selanjutnya ya, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwasanya manusia ketika di alam kubur mereka akan merasakan yang disebut dengan nikmat atau azab kubur. Taib. Ya. Maka di antara penjelasan tentang perkara ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dalam hadis, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, jika Rasulullah salat dan selesai salat, beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami, kata Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Man ra'a minkumul lailah ru'ya." Pernah satu waktu beliau selesai salat, beliau menghadap kepada para sahabatnya dan beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang bermimpi di malam ini?" Ya. Qala fa in ra'a hadun qassaha. Kalau ada yang bermimpi, maka ceritakanlah mimpinya. Fa yaqulu masyaallah fa sa'alana yauman. Tapi maka beliau pun mengucapkan masya Allah. Fasa'alan yauman, pernah bertanya kepada kami satu hari. Ya, faqala hal ra'a hanu minkum ru'ya, siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Qulna la, kami pun menjawab tidak wahai Rasulullah. Qal lakinni ra'aitu laylah rajulain atayani fa'akhadha biyadi. Adapun aku, kata Rasulullah, aku bermimpi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku melihat ada dua orang laki-laki mendatangiku dan keduanya membawa tanganku. Tapi perlu diketahui, jika mimpi ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka artinya ya ini merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Taib. Dan apa yang terjadi adalah sesuatu yang nyata. Ya. Yang terjadi adalah Rasulullah dibawa ruhnya oleh kedua orang tadi, ya kedua laki-laki tadi, sebagaimana akan kita jelaskan setelahnya. Taib. Maka keduanya membawa tangan Rasulullah alaihi wasallam, artinya menuntun Rasulullah. Taib. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Keduanya membawaku kepada suatu tempat yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Taib. Ardul muqaddasah, tempat yang suci, bisa juga disebut adalah tempat yang memang bersih. Ya, tidak pernah terjadi dosa di sana. Taib. Demikian pula Ardul Muqaddasah, sebagaimana kita sebutkan, ini adalah satu tempat yang mana Nabi kita Muhammad SAW belum pernah melihat tempat ini sebelumnya. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun bi yadihi kallub min hadid. Maka aku pun melihat, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang sedang duduk dan seorang laki-laki yang sedang berdiri. Bi yadihi kallub, di tangannya ada sebuah kalub. Kalub itu kail, ya, yang terbuat dari besi. Wallahu alam, ya, sesuatu yang melengkung itu pun dikatakan kalub. Sehingga bisa juga wallahu alam diterjemahkan mungkin seperti celurit ya kalau di bahasa kita. Tayyib. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya. Maka innahu yudkhil dzalikal kallub fi shidqihi hatta yablugha qafa. Si laki-laki yang berdiri, merobek mulut orang yang sedang duduk dengan kalub tersebut, ya, dengan kail tersebut atau dengan celurit tersebut. Di mana dirobeknya? Di mulutnya, ya, di mulutnya yang sebelah, di syidqihnya, ya, sampai ke belakang, sampai ke tengkuknya. Tayyib. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ya, thumma yaf'alu bi syidqihil akhar. Setelah sobek yang sebelah, maka disobek lagi yang sebelahnya. Dilakukan demikian. Mithla dzalik, semisal dengan itu. Wa yaltami'u syidquhu hadza fayaud tayyib wa fayasna'u mithluhu. Maka ketika dirobek yang sebelahnya tadi robek, maka menyambung kembali dan kembali dirobek lagi. Dirobek yang sebelah menyambung, maka kembali dirobek lagi. Terus menerus seperti itu. Tayyib. Tsumma yaf'alu bi syidqihil akhar mithla hadza. Ya, terus menerus seperti itu. Qultu ma hadza? Kata Rasulullah, apa ini? Ya, qala intaliq. Kedua laki-laki tadi yang membawa Rasulullah, ya, ayo kita pergi saja. Tayyib. Fantalaqna, maka kami pun pergi. Hatta ataina ala rajulin muttajid ala qafah. Tayyib. Wa rajulun qa'imun ala ra'si bi fihr. Sampai kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Ya, ada seorang laki-laki yang berbaring dan dia taib menengadah ke atas, yang maksudnya taib berbaringnya tidak miring, betul-betul lurus gitu ya, berbaring membaringkan badannya. Kemudian di bagian kepalanya ada laki-laki berdiri dengan membawa sebongkah batu. Taib fayushdahu bihi ra'sa. Selanjutnya si batu tersebut dilemparkan kepada kepalanya. Fa idza darabahu tadahdahal hajar, maka ketika dilemparkan maka si batu pun menggelinding. Ya, si batu pun menggelinding. Fantalaqa ilaihi liya'khudha, si laki-laki tadi yang melempar maka mengambil batu tersebut. Fala yarji'u ila hadza hatta yaltaima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama hu. Maka tidaklah si laki-laki kembali ke tempat laki-laki yang sedang berbaring kecuali si laki-laki yang sedang berbaring ke kepalanya yang sudah hancur kembali menjadi utuh lagi sebagaimana sebelumnya. Taib, ya. Fa'ada ilaihi, si laki-laki itu yang membawa batu kembali kepada si laki-laki yang berbaring. Fadarabahu, maka sekali lagi dilemparkan. Terus menerus seperti itu. Ya, hancur, menggelinding batunya, diambil kepalanya kembali, dilempar lagi, dihancurkan lagi, terus menerus seperti itu. Qultu man hadza? Kata Rasulullah, siapa dia? Ya. Kenapa diperlakukan demikian? Qala intaliq. Kedua laki-laki tadi mengatakan, "Ayo kita pergi saja." Fantalakna ila thaqbin mithli tanur. Maka kami pun pergi sehingga kami melihat sebuah lubang yang di sana ada seperti tanur, ya. Seperti apa, kalau orang Sunda bilangnya seperti asepan. Bagian atasnya kecil, bagian bawahnya luas, ya. Rasulullah melihat tempat seperti itu. A'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi', ya. Atasnya sempit, bawahnya luas. Yatawaqqad tahtahu nar, tetapi di bawahnya dinyalakan api. Fa idza qtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju. Dan di sana Rasulullah alaihi wasallam melihat, ya, di sana ada laki-laki, ada perempuan, ya, yang tidak berpakaian masuk ke dalam tempat tersebut. Masuk berdesak-desakan dari lubang yang kecil. Ketika sudah masuk dibakar apinya, maka mereka keluar sampai-sampai mereka tidak mampu keluar, artinya keluar dengan susah. Ya, mereka terbakar kepanasan di dalamnya. Taib. Ya, fa idza khadamat raja'u ilaihi raja'u fiha, ketika sudah berhasil keluar bukannya pergi tapi masuk lagi ke dalam, dipanaskan lagi, terus menerus seperti itu. Taib. Ya, wa fiha rijalun wa nisa, di sana ada laki-laki dan perempuan, uratun, yang mereka tidak berpakaian. Faqultu man hadza? Rasulullah pun kembali bertanya, siapakah dia? Qala intaliq. Ya. Kembali kedua laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, "Taib, mari kita pergi." Ya, mari kita pergi. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin. Maka kami pun pergi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami datang kepada satu sungai yang di sana mengalir darah. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar. Dan ya, di samping dari sungai tersebut, di bagian tengahnya ada seorang laki-laki yang berdiri. Taib. Ya, kemudian disebutkan pula, ya, bahwasanya laki-laki yang berdiri tersebut dia membawa hijarah, membawa bebatuan. Taib. Dan Rasulullah alaihi wasallam melihat pula di dalam sungai ada laki-laki yang sedang berenang. Tayib. Fa idza arada an yakhruja rama ar-rajul bihajarin ma fi fihi. Ya. Ketika si orang yang sedang berenang di kolam darah ingin beranjak keluar dari kolam darah, bukan kolam ya, dari sungai tersebut, maka si laki-laki yang sudah siap di samping membawa bebatuan melempari mulutnya dengan apa? Dengan batu. Tayib, sampai mulutnya penuh, ya. Sehingga akhirnya orang ini tidak bisa keluar, tidak bisa mendarat, ya, kembali lagi ke sungai yang penuh dengan darah tersebut. Tayib, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Tayib, terus seperti itu, ya. Fayarji'u kama kan fakultu mahadha. Sekali lagi Rasulullah berkata, ya, apa ini? Qala intaliq. Keduanya kembali berkata, mari kita pergi. Fantalakna hatta ataina ila raudatin khadra. Maka kami pun pergi sampai kami datang kepada satu tempat yang begitu indah, kata Rasulullah SAW, taman yang begitu hijau. Taib, ya, sebelum kita lanjut, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW di sini, ini merupakan apa? Apa yang terjadi saat itu juga. Artinya apa? Kejadian di alam yang berbeda, ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara akhirat, neraka belum terjadi, ya. Penduduk neraka belum benar-benar masuk ke dalam neraka, belum ada di sana. Penduduk surga pun demikian adanya, karena Rasulullah SAW lah yang pertama kali akan membuka pintu surga. Rasulullah masih hidup. Taib. Sehingga di mana ini kejadiannya? Tentu saja di alam barzakh. Ya, ini kejadian di alam barzakh. Ini merupakan siksa di antara banyak sekali siksa-siksa di alam barzakh yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasulullah tadi apa? Aku tidak pernah diperlihatkan pemandangan yang paling mengerikan daripada pemandangan di alam barzakh. Tayyib, ya. Dan ini menjadi dalil akan adanya siksa kubur. Sekali lagi, ini menjadi dalil akan adanya apa? Siksa kubur. Tayyib. Kita lanjutkan. Maka Rasulullah dan kedua laki-laki tadi sampai kepada satu taman yang begitu hijau, banyak sekali tumbuhan di sana. Fiha syajarah azimah. Dan di sana ada pohon yang begitu besar. Wa fi asliha syaikhun wa sibyan. Dan di bagian akarnya ada seorang syaikh, seorang laki-laki tua, ya, dan anak-anak kecil. Ya, seorang laki-laki tua bersama dengan anak-anak kecil. Tayyib. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah baina yadayhi nar yuqiduha. Dan ternyata di sebelah dari pohon tersebut ada seorang laki-laki yang dekat dan sedang menyalakan api. Fa sa'ida bi fi syajarah, maka kedua laki-laki yang membersamai Rasulullah mengajak Rasulullah untuk masuk ke dalam pohon tersebut. Wa adkhalani daran lam araqat ahsan minha. Aku masuk ke dalam sebuah negeri yang tidak pernah aku lihat tempat yang lebih baik daripada tempat tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Rasulullah diperlihatkan di alam kubur pun ternyata ada tempat yang begitu indah. Ada tempat yang sangat bagus sekali di dalam pohon yang tadi disebutkan. Baik. Fiha rijalun syuyukhun wa syababun wa nisa' wa sibyan. Kata Rasulullah, di dalamnya ada laki-laki, ada orang-orang tua, ada para syabab, para pemuda, ya, ada para wanita, wasibyan, dan bahkan ada anak-anak kecil pula di sana. Ya, di sana pun ada anak-anak kecil juga. Taib. Thumma akhrajani minha. Taib. Fasa'ida bi asyajarah. Setelah melihat itu semua, Rasulullah SAW diajak lagi oleh keduanya untuk menaiki pohon tersebut ke tempat yang lebih tinggi lagi. Fa adkhalani daran hiya ahsan wa afdal. Maka keduanya memasukkan diriku ke satu tempat yang lebih baik dan lebih afdal daripada sebelumnya. Fiha syuyukhun wa syabab. Di sana Rasulullah melihat para orang-orang tua, kakek-kakek, wa syabab, dan para pemuda saja. Itu saja yang disebutkan. Qultu tawaftu manil laila. Kata Rasulullah berkata kepada si kedua laki-laki tadi, kalian berdua telah membawaku ke tempat-tempat yang banyak sekali. Tawaf tumani, kalian telah membawaku tawaf, maksudnya berkeliling ke banyak tempat di malam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirani amma ra'ait. Sekarang waktunya untuk kalian berdua untuk menceritakan apa yang telah aku lihat, kata Rasulullah alaihi wasallam. Qala na'am. Kedua laki-laki ini mengatakan na'am, ya, akan aku ceritakan. Akan kami ceritakan. Kemudian kata keduanya, ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu. Adapun yang pertama engkau lihat seorang yang dirobek mulutnya. Tayib. Fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablugha al afaq. Ya, dia adalah seorang pendusta, kata kedua orang ini. Yang mana kalau sudah berdusta, maka kedustaannya itu akan dibawa sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam. Mungkin Rasulullah SAW akan merasa kaget, aneh dengan kondisi ini, ya enggak? Di zaman beliau, ya, tapi mungkin akan sulit menyebarnya kedustaan. Tetapi di zaman sekarang, kita rasakan ini bukanlah sesuatu yang aneh, ya. Dengan begitu mudahnya orang-orang di zaman sekarang menyebar kedustaan, menebar kebohongan, ya, tersebar ke sana kemari dengan begitu mudahnya dengan media-media yang ada. Tayyib, ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang suka ikut-ikutan menyebar-nyebarkan, ikhwah sekalian. Karena ini termasuk di antara apa? Orang yang terkena siksa kubur di sana nantinya. Waliyadzubillah. Tayyib. Kemudian selanjutnya, ya. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka orang ini akan dirobek terus mulutnya sampai hari kiamat nanti. Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suh. Nah, ini yang paling mengerikan. Adapun yang engkau lihat seorang laki-laki yang dihancurkan kepalanya. Farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Dia adalah seorang yang Allah ajarkan Al-Qur'an kepada dirinya. Tayyib, orang yang belajar Qur'an, ikhwah sekalian. Orang yang belajar, orang yang tahu bagaimana cara membaca Al-Qur'an, orang yang tahu isi Al-Qur'an, orang yang mengetahui Al-Qur'an. Tetapi bagaimana fana ma'anhu bil lail wa lam ya'mal fihi bin nahar? Tapi orang ini tidur malam harinya. Tidak pernah dimurojaah Al-Qur'annya, tidak pernah ia mempelajari kembali Al-Qur'annya, wa lam ya'mal bihi fin nahar, tidak pernah diamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut ketika di siang harinya. Ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Siapa ini? Kita semua. Ya. Orang-orang semacam kita. Sehari-hari kita kajian, taklim, baca Al-Quran, belajar. Bagaimana malam-malam telah kita lewati? Bagaimana siang-siang kita lewati? Adakah satu ayat yang kita amalkan setiap harinya? Adakah ayat yang kita baca setiap malamnya? Ya. Atau kita masih sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan kehidupan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan, ya, sibuk dengan segala sesuatu yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di sini hancurkan kepalanya. Ya, dan ini bukanlah di neraka, ini baru di alam kubur, ikhwah sekalian. Tayyib, ya. Masihkah kita bisa bersantai-santai akan hal tersebut? Masihkah kita merasa nyaman hidup kita, ya, dengan kondisi fakta yang seperti ini? Wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, sama. Ini pun dilakukan terus-menerus sampai hari kiamat nanti. Walladzi ra'aitahu fi tsaqb. Kemudian kata keduanya, yang engkau lihat yang berada di dalam lubang tanur tadi. Fahum zunna, mereka adalah para pezina. Tayyib. Walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Adapun yang engkau lihat yang berenang di kolam darah, ya. Orang yang berenang di kolam darah kemudian diberikan apa batu ke mulutnya, dia adalah orang yang memakan harta riba. Tayyib. Ya, mau seberani apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tayyib berbagai macam muamalah-muamalah ribawi yang terus-menerus ada di sekitar kita dan kita menyentuhnya dan kita melakukannya. Tayyib. Mau seberani apa kita berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, orang yang tayyib melakukan riba, fa'adhanu biharbin minallah wa rasulih, bersiap-siaplah dengan apa? Peperangan dengan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang melakukan riba. Ya. Kemudian selanjutnya, wa syaikh fi asli syajarah, maka itulah di antara, sekali lagi, yang disebutkan di sini hanya empat. Ya, empat dari siksa kubur. Siksa kubur banyak, ikhwah sekalian. Mereka yang tidak bisa menjawab tadi dalam riwayat disebut dipukul kepalanya dengan apa? Kepalanya dengan palu dari besi. Sehingga mereka berteriak, ya. Dan seterusnya banyak sekali siksa-siksa yang lainnya. Waliyadzubillah. Kemudian, ya, keduanya menerangkan tentang kondisi setelah Rasulullah melihat taman yang hijau. Wa syaikh fi asli syajarah Ibrahim alaihi salam. Ya, dan seorang laki-laki tua yang engkau lihat yang ada di akar pohon besar tadi, dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wasibyan haulahu fauladun nas. Adapun anak-anak kecil yang ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka adalah anak-anak manusia. Taib, ya. Di sini ada khilaf. Ada yang menyatakan itu anak-anak manusia secara umum, ada yang mengatakan ini anak-anak muslim, ada yang mengatakan ini anak-anaknya orang-orang kafir. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, anak-anak orang kafir ada taib, ada tes tersendiri, ada tes tambahan. Ya, disebutkan oleh para ulama demikian. Taib, wallahu alam, ya, yang rajih bagaimana. Taib. Al-muhim disebutkan dalam hadis seperti ini, ya. Walladzi yuqidun nar malik khazirun nar, dan laki-laki yang berada di samping pohon yang sedang menyalakan api, dia adalah malaikat Malik, ya, pemimpinnya taib, malaikat-malaikat penjaga neraka. Wa darul ula allati dakhalta daru amatil mu'minin. Adapun negeri yang pertama yang engkau masuki yang begitu indah, di sana ada orang-orang, ya, orang-orang tua, laki-laki, pemuda, perempuan, bahkan anak-anak kecil, para remaja, ya, itu merupakan tempat keumuman orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang beriman, orang-orang soleh, mereka sedang menikmati hidup di tempat tersebut. Taib, ya, mereka tidak punya lagi urusan dengan kehidupan dunia. Mereka tidak lagi memikirkan tentang apa yang terjadi di dunia. Mereka sedang sibuk dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, taib. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang dikatakan setelahnya? Wa amma hadhihi dar. Ingat, Rasulullah setelah melihat tempat tersebut dibawa naik lagi ke tempat yang lebih bagus. Ya, yang di sana ada laki-laki tua dan para pemuda. Wa amma hadhihi dar fadaru syuhada. Adapun tempat ini, kata kedua laki-laki tadi, ini merupakan tempatnya para syuhada. Tempat orang-orang yang mati syahid, tempat mereka jauh lebih tinggi dan lebih bagus lagi. Wa ana Jibril wa hadza Mikail, dan aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail, kata salah seorang dari dua laki-laki tadi. Sehingga diketahuilah sekarang kedua laki-laki ini siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farfa' ra'sak, kata Jibril, angkat kepalamu, lihat ke atas. Farfa'tu ra'si, aku pun melihat ke atas. Fa idza fawqi mithlu sahab, ternyata di atasku ada tempat yang seperti awan. Qala dzalika man dzaka manzilu, kata kedua malaikat tersebut, itu adalah tempatmu wahai Muhammad. Itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi daripada tempatnya para syuhada. Taib, ya, ya. Di sini menjadi dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja, ya, selain beliau mendapatkan keutamaan seorang nabi, beliau pun mendapatkan keutamaan seorang syahid, ya, berdasarkan sebagaimana kita ketahui Nabi kita Muhammad meninggal karena apa? Bukan hanya karena sakit saja. Sakitnya beliau itu karena diracun oleh wanita Yahudi, ya, sehingga berangsur-angsur kesehatannya terus menurun-menurun sampai beliau meninggal. Sehingga beliau meninggal dalam keadaan syahid. Ya, beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang kafir. Taib, ya, sehingga beliau pun mendapat keutamaan syuhada bahkan lebih baik lagi daripada itu semua. Taib. Qultu da'ani adkhul manzili. Kalau begitu, kata Rasulullah alaihi wasallam, biarkan aku masuk ke tempat tinggalku. Taib. Qala innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu. Kata kedua malaikat, ini masih ada umur yang belum engkau sempurnakan. Taib. Falau istakmalta ataita manzilak. Maka ketika engkau telah sempurnakan umurmu di dunia, engkau akan menempati tempat tinggalmu tersebut. Di sini Rasulullah menginginkan untuk segera masuk ke tempat tinggalnya. Menunjukkan apa? Betapa indahnya, betapa baiknya, ya, tempat tersebut. Taib. Dan secara keumuman Rasulullah katakan tadi apa? Tempat keumuman orang-orang yang beriman, semoga itu adalah tempat kita semua, ya. Itu adalah tempat yang begitu indah. Tempat yang tidak ada tempat lebih baik daripada tempat tersebut di dunia. Taib. Sehingga ikhwah sekalian, ya, mari kejar tempat tersebut. Mari kejar, ya, tempat tinggal yang indah tersebut. Jangan sampai karena kemewahan dunia akhirnya kita terpalingkan dari beribadah, dari beramal saleh, akhirnya malah mendapatkan siksa, azab, ya, kesulitan dengan siksa-siksa yang ada di alam kubur, dan itu sangat-sangat memberatkan bagi kita semua. Taib. Maka dari itu, ya, inilah sekilas saja. Taib, kalau kita bahas tentang alam kubur ini sangat panjang juga, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana detail-detail yang terjadi di alam barzakh. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mudahkan kepada kita semua untuk bisa selamat ya di alam kubur nanti. Taib. Demikian pula ikhwah sekalian, ya, kita di momentum yang begitu dekat dengan bulan Ramadan, ya, kita sangat dekat dengan bulan Ramadan, di mana ini adalah waktu di mana kita akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Di antara ciri khas bulan Ramadan adalah ya kekhususiannya dengan apa? Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi utaqa'a minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Maka dari itu, ya, berusahalah untuk menjadi orang-orang tersebut. Berusahalah agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dilepaskan, dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan, terkhusus bulan Ramadan yang akan kita hadapi sekarang ini, ya. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan taib kita semua disampaikan ke bulan Ramadan dan kita persiapkan dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab taib. Maka ini yang bisa kita sampaikan, ya. Ada pertanyaan? Dari ikhwan mungkin ada yang mau bertanya? Maka Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kami tanya, terima kasih, tadi mengenai nama malaikat Munkar Nakir, saya pernah mendengar di suatu kajian, membaca, ini saya lupa, bahwa khusus untuk malaikat-malaikat itu adalah sebagai pelaksana atau melaksanakan perintah dari Allah, dan ada nama malaikat-malaikat yang secara khusus disebut namanya. Namun untuk tugas-tugas malaikat seperti ada yang bertugas mencabut nyawa dan sebagainya, itu tidak sebutkan secara khusus siapa-siapanya. Yang pertama. Yang kedua, juga memang di antara malaikat yang biasa sejak saya kecil tuh di sekolah ada disebutkan 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Nah, ternyata ada di situ diantaranya Ridwan dengan Israel. Itu tidak pernah ada nama itu. Ya, mohon keterangan dari Bapak. Terima kasih.
0: Taip.
1: Dua hal itu.
0: Taip. Ya. Ya, itulah Bapak sekali, Bapak ya, barakallahu fikum. Penamaan malaikat Israel sebagaimana disampaikan oleh para ulama ya memang tidak ada dalilnya. Ya. Taib. Seringkali diyakini bahwasanya malaikat Israel ini adalah malaikat yang mencabut nyawa. Taib. Dan yang ada di dalam dalil disebutkan malakul maut saja, malaikat kematian gitu ya. Taib. Apakah memang ada seorang malaikat yang memang bertugas atau memang sebagaimana Bapak sampaikan tadi secara umum disebutkan saja tugasnya, adapun siapa-siapanya memang tidak ditakyin gitu ya, tidak dipastikan siapanya, itu yang saya tahu demikian ya. Jadi tidak semua apa yang diyakini itu ada dalilnya. Taib ya. Maka yang kita ketahui yang lainnya seperti malaikat Malik, Munkar, Nakir, kemudian Raqib, Atid ya, itu adalah malaikat-malaikat yang memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Malaikat Jibril demikian pula ya, seperti itu. Wallahu alam. Wallahu alam. Taib. Jazakallahu khairan. Ya. Ada lagi? Cukup ikhwah? Taib. Kalau sudah cukup, jazakumullah khair ya. Mudah-mudahan bermanfaat ikhwah sekalian ya, mudah-mudahan sekali lagi bersiap-siap bulan Ramadan, siapkan amalan andalannya ya yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Tentu saja selain amalan-amalan yang wajib, kalau wajib harus kita kerjakan, amalan-amalan sunnah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, mari kita persiapkan, rencanakan sematang mungkin agar kita benar-benar ya berhasil di bulan Ramadan di tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala yang memberikan anugerahnya, rahmatnya bagi kita semua. Adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf dari segala dari kekurangan. Taib, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bis-shidqi fa inas-shidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan.

memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu

0: melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wa la ala amwalikum, wa la ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa. peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan senja hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian tentang sifat serta karakter lelaki yang sejati. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat kelelakian, sifat lelaki sejati itu adalah sifat yang teramat sangat terpuji, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tema tentang sifat dan karakter lelaki sejati ini perlu untuk senantiasa diangkat dan disampaikan, karena mengingat banyak sebagian kaum muslimin mengalami degradasi, penurunan, dan banyak di antara kita yang kehilangan sifat serta karakter lelaki yang sejati ini. Adapun kelelakian itu secara bahasa artinya adalah al-quwwah. Secara bahasa lelaki bermakna al-quwwah, yaitu kekuatan. Wa minhu sumiyatir ar-rijlu liquwwatiha 'alal mashyi. Maka dari itu kaki di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rijlu, yang masih satu akar kata dengan ar-rajulu. Ar-rajulu seorang lelaki. Ar-rijlu adalah kaki. Kenapa kaki itu dinamakan dengan ar-rijlu? Likuwatiha alal masyi. Karena dengan kaki seseorang akan kuat melakukan aktivitas berjalan. Sehingga kaki itu adalah merupakan salah satu unsur kekuatan pada diri seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang sifat dan keutamaan dari kelelakian ini, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Disebutkan di dalam kitab Aisyarut Tafasir jilid yang pertama halaman 213, takriru siyadatir rajuli 'alal mar'ah. Ayat ini menjadi penetapan atas kepemimpinan lelaki bagi wanita. Lima wahabahullahu min mizatir rujulah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan lelaki dengan sifat dan karakter lelaki sejati. Al-mafqudati fil mar'ati. Di mana sifat dan karakter lelaki sejati ini tidak didapatkan pada diri para wanita. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 109, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau, hai Muhammad, melainkan para lelaki sejati. Jadi para nabi dan para rasul, mereka seluruhnya adalah para lelaki yang menghiasi dirinya dengan akhlak, dengan sifat, dengan karakter lelaki yang sejati. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, wa a'ta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dhalika min kamalir rujulah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada nabinya sifat kelelakian yang sempurna, wal quwwati 'alal qiyam bi amri zaujat. Dan Allah menganugerahkan kekuatan kepada nabi agar mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami terhadap istri-istri beliau, wa huquqihinna, dan untuk menjalankan, untuk memenuhi hak-hak istri beliau, ma lam yu'tihil kathir mimman qablahu, yang tidak diberikan kepada banyak orang sebelum beliau. Walaysa hadza bimustankarin fil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sifat karakter lelaki sejati yang Allah berikan kepada nabi dan rasul ini tidak diingkari. Fa innahum akmalur rijali rujulatan, karena para nabi, para rasul, mereka adalah para lelaki yang paling sempurna sifat kelelakiannya. Sifat dan karakter lelaki sejati ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menggunakan bahasa rajul, lelaki sejati, dalam konteks-konteks yang positif dan baik. Jadi kalau disebut kata-kata rajul atau rijal, itu ayat mesti sedang berbicara dalam konteks yang positif. Ya, dalam konteks agama, akhlak yang baik. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak warisan yang berkaitan dengan urusan keduniaan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dzukur, sama-sama lelaki. Atau kalau boleh kita terjemahkan, dzukur itu lelaki, kalau ar-rajulu lelaki yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa memupuk sifat kelelakian di dalam diri kita dan menghindari segala perkara, sifat, hal-hal yang bisa menciderai sifat kelelakian kita. Di dalam kitab Dirasah Maudhu'iyah Lil Ha'iyati wa Lum'ati Li'tiqad, jilid yang ke-6, halaman ke-6, penulis mengatakan al-adabu tasi', adab yang ke-9, at-tamattu'u bi khisalir rujulah, adab dan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah at-tamattu'u bi khisalir rujulah, menghiasi diri dengan sifat-sifat kelelakian. Tamattu'un bi khisalir rujulati minasyaja'ah, menghiasi diri dengan sifat kelelakian berupa sifat pemberani. Jadi pemberani itu merupakan ciri khas para lelaki yang sejati. Wa syiddatil ba'si fil haqqi, dan dia kuat, teguh, kokoh di dalam membela kebenaran. Wa makarimil akhlak, serta akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengerahkan segala daya dan upaya, semua potensi yang dimiliki untuk merealisasikan kebaikan. Hatta tanqati adunaka amalur rijal, sampai musuh-musuhmu itu merasa berputus asa dari menjatuhkan engkau. Sehingga sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengetahui mana yang menjadi karakter lelaki yang sejati, mana perkara-perkara yang bisa menciderai kelelakian kita. Ini sifat lelaki, ini bukan sifat lelaki, patokannya bukan perasaan. Tapi yang jadikan standar itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan menyaksikan ada satu perkara yang disangka itu menjadi simbol kelelakian, simbol kejantanan, padahal hakikatnya perkara ini kalau kita lakukan justru lama kelamaan dia akan menciderai sifat kelelakian dalam diri kita. Dan sifat lelaki ini tidak hanya terbatas pada sifat-sifat fisik semata, kuat, kemudian suka berteriak, ya, suka memukul. Bukan seperti itu sifat seorang lelaki. Seorang bijak mengatakan kalau kelelakian itu diukur dengan suara yang lantang, dengan suara yang senantiasa membentak, maka anjing adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Karena anjing kalau menyala, itu nomor satu. Dan seandainya kecantikan seorang wanita itu diukur dengan ketelanjangan, maka kera itu adalah makhluk paling cantik. Tapi bukan itu ukurannya. Kita tidak boleh menyikapi sifat kelelakian, mengukurnya dengan hati dan perasaan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Berikutnya kita akan menyimak bersama beberapa sifat kelelakian yang selainnya kita menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah, dan yang utama, yang pertama dan yang utama, al-istiqomatu ala tauhid, yaitu istiqomah, eksis, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Karena tauhid adalah merupakan inti sari ajaran Islam. Tauhid menjadi sebab diciptakannya dunia dengan seluruh isinya. Untuk merealisasikan tauhid ini, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab dari langit. Semuanya dilakukan oleh Allah agar tauhid ini menjadi tegak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman itu terdapat para lelaki sejati. Sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka jujur, mereka setia terhadap perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir. Di antara mereka ada yang sudah wafat, ada juga yang masih menunggu. Di dalam kitab Aisarut Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, itu di antara metode menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, tulisan Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib, jilid ke-11, halaman 680, beliau mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala rijalun, di dalam firman Allah Ta'ala disebut kata-kata rijal, di antara orang-orang yang beriman itu ada para lelaki yang sejati. Isyarah, ini merupakan bentuk isyarat. Ila annahum unasun qad kamulat rujulatuhum. Bahwasanya mereka yang disebut oleh Allah sebagai para lelaki sejati adalah para lelaki yang telah sempurna sifat kelelakian mereka. Wasalimat lahum insaniyatuhum. Sifat kemanusiaan mereka selamat. Fakanu rijalan haqqan. Sehingga mereka adalah para lelaki yang sesungguhnya, lelaki yang tulen, lelaki yang sejati. Lam yantaqis min insaniyatihim syai'un, di mana sifat kemanusiaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Fal kufru wasyirku wan nifaqu wadh'ful iman, maka kekufuran, kesyirikan, kemudian kemunafikan dan lemahnya keimanan, kulluha amradun khabithah, seluruhnya adalah merupakan penyakit yang buruk, yang busuk, taghtalu insaniyatal insan, yang bisa menghilangkan sisi kemanusiaan manusia, wa tafqiduhu ma'na ar-rujulati fihi, dan bisa melenyapkan sifat serta karakter lelaki sejati pada diri seseorang. Kesimpulannya adalah, para lelaki yang sejati adalah orang-orang yang setia, bersumpah di hadapan Allah, bersumpah setia, beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian mereka setia terhadap ajaran tersebut, sampai ajang datang menjelang. Dan makna kesyirikan, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini sebagai Rabb memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh disematkan kepada makhluk. Di antara sifat ketuhanan adalah menerima peribadahan makhluk. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah semata. Peribadahan kepada selain Allah ditinggalkan semua. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya aku pasrahkan. Aku persembahkan untuk Allah semata, sang penguasa alam raya. Itulah orang yang bertauhid, para lelaki sejati. Maka kita perlu mengetahui apa itu ibadah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Satu ungkapan yang lengkap yang digunakan untuk menyebut seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali, berupa ucapan, wal af'ali, dan perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Dan ibadah yang paling penting adalah doa. Barang siapa di hari ini berdoa kepada Allah, kemudian besok hari dia meminta rizki, meminta kesembuhan, meminta panjang umur, meminta diangkat musibah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan akan runtuhlah sifat-sifat kelelakian pada dirinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula ibadah yang lain. Tawakal, ya, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut yang mengakibatkan ketundukan. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada setan. Wa khafuni. Takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi boleh enggak kita takut kepada setan? Al-jawabullah. Tidak boleh kita takut kepada setan. Apalagi kita ini kalau sudah berbicara setan, kreatifnya luar biasa. Kebablasan kita kalau bicara setan ini. Sehingga kita menciptakan varian-varian setan yang beraneka macam. Apa nama setan di Bandung ini? Tiap wilayah kita memiliki setan-setan khusus. Setan endemik. Yang tidak dimiliki di tempat lain. Benar apa tidak? Ada jurik kalau di sini. Ada jurik, ada pocong. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberitahu. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberi tahu oleh seseorang yang memberitahu. Di tahun 1950-an ada berita seorang bule, dia mengadakan sensus hantu di negeri kita ini. Dengan cara apa? Dia mewawancara orang-orang. Di Pulau Jawa ditanya, apa nama hantu di Pulau Jawa ini? Di absen sama satu. Ada namanya kuntil anak, cirinya seperti ini, suaranya seperti ini. Ada wewe, gombel. Wewe itu dibagi menjadi beberapa varian. Ada wewe gombel, ada wewe putih. Terus didata demikian juga di luar Jawa. Di tahun 50-an itu didapatkan ada 120 spesies hantu di tempat kita ini. Dan 100 spesies hantu ini bertambah terus seiring waktu berjalan. Benar apa tidak? Adakah hantu-hantu milenial yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada? Ada tidak? Ajibu, jawablah. Jangan pura-pura tidak tahu ya. Ada kolor hijau. Dulu tidak ada. Waktu saya kecil, hantu kolor hijau tidak ada. Ada suster ngesot. Itu harusnya Persatuan Suster Indonesia menggugat orang yang menciptakan hantu suster ngesot. Pelecehan itu namanya. Kalau tidak nanti lama-lama ada hantu dokter ngesot. Nanti lama-lama ada ustaz ngesot. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa hantu ini awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada? Karena diada-adakan oleh kita. Dan itu tidak menambahi apa-apa kecuali hanya rasa takut. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi para lelaki yang sejati. Ada seorang suami yang gagah perkasa, tinggi besar, dia sudah punya cucu, usianya menjelang 50. Itu kalau mau pipis di malam hari, dia minta diantar sama istrinya. Takut dicegat sama jurik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Orangnya kesini gak ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan urgensi tauhid pada diri seseorang. Namun teramat sayang, beribu-ribu kali sayang, ada sebagian oknum umat Islam yang mentah dari sisi ilmu, mentah dari sisi usia, memahami ketauhidan dan kesyirikan ini dengan pemahaman yang muhdats, pemahaman bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ussalaf. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan jimat, kesyirikan berupa dukun, kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu, takut terhadap kejadian-kejadian tertentu, rumus-rumus tertentu, hari-hari tertentu, itu adalah kesyirikan jadul, kesyirikan kuno yang tidak ada wujudnya di zaman sekarang, kata para pemuda ini. Tapi kesyirikan yang ada di era sekarang yang menggurita di berbagai negeri adalah kesyirikan hakimiyah. Dan mereka menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang musyrik. Adapun dukun sudah tidak ada. Pesugihan sudah tidak ada, kata mereka. Padahal para ulama kita tidak ada satupun yang mendefinisikan adanya tauhid hakimiyah, tauhid kekuasaan. Sehingga doktrin ini hanya muncul pada diri para pemuda yang mentah usianya, mentah ilmunya, dan ujung dari dakwah yang mereka sampaikan adalah ingin meruntuhkan dan memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan biasanya orang-orang mentah, para pemuda ini mudah sekali untuk dicuci otaknya. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, insyaAllah beberapa bulan ke depan beliau akan berkunjung ke negeri kita ini. Beliau pernah menyampaikan dalam pelajarannya bahwa beliau pernah ditemui seorang pemuda yang terpengaruh pemikiran radikalisme, pemikiran khawarij. Dia membawa sebilah belati ke hadapan Syekh. Lalu mengatakan, wahai Syekh, saya sudah bertaubat dari pemikiran sesat ini. Belati ini di pagi hari saya pakai buat motong bapak saya. Di sore hari saya pakai buat memotong ibu saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku membaca firman Allah Ta'ala, la tajidu qauma yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rasulihi yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini berkasih mesra kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu ayahnya sendiri. Ayah saya itu orang kafir, maka saya potong lehernya. Demikian pula ibu saya di sore hari saya potong. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan doktrin yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, seorang pemuda itu bisa berubah menjadi pemuda yang brutal. Dengan membaca satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Lihatlah negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada orang mencuri tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina tidak dirajam. Berarti negara kita ini negara kafir yang harus diruntuhkan. Itu kata mereka. Dan doktrin ini tidak hanya berhenti sebatas teori semata. tetapi mereka benar-benar terjun untuk merealisasikan akidah mereka dan meledakkan diri mereka di berbagai kota, di berbagai wilayah. Semua bermula karena mereka menyimpang dari manhaj salaf, dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Mengambil potongan ayat, lalu difahami secara global, dan diyakini bahwa itulah jaminan surga yang harus dilakukan. Syekh Ali bin Hasan pernah berdialog dengan seorang pemuda yang mengkafirkan kaum muslimin. Ditanya, apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kata Syekh, tetapi di sana ada ayat mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim, tidak kafir, tapi zalim saja. Kata pemuda ini, seluruh kata zalim di dalam Al-Quran maknanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau ada kata-kata zalim di dalam Al-Quran sama dengan kafir dan syirik. Ditanya sama Syekh, mana dalilnya? Dia membaca ayat, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga zalim sama dengan syirik. Syirik sama dengan zalim. Lalu Syekh membacakan ayat lagi. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabiullah Yunus saat beliau ditelan oleh ikan? Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kamu mengatakan zalim sama dengan syirik, sama dengan kafir. Nabi Yunus menyebut dirinya, inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata pemuda tadi? Memang Nabi Yunus sudah murtad ketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada para pemuda yang masih muda belia, ingusan usianya, ingusan ilmunya, mengkafirkan secara serampangan, bahkan yang dikafirkan adalah para nabi. Bahkan ada di antara mereka tuh mengkafirkan diri mereka sendiri. Gimana ceritanya? Kalau negara ini negara kafir, masyarakatmu masyarakat yang kafir, umat Islam itu dilarang hidup di tengah orang-orang kafir, kenapa kamu masih hidup di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Karena untuk sementara ini saya belum punya kekuatan untuk meninggalkan negeri ini. Jadi untuk sementara ini saya kafir dulu. Nanti kalau sudah saya jadi orang kaya, saya akan hijrah meninggalkan ini, gabung kepada ISIS. Coba bayangkan, ngeri apa tidak itu? Para pemuda yang jauh dari bimbingan para ulama, mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang gharib, yang asing. Seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Makna al-kafirun di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil millah. Siapa yang menafsirkan itu? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini dinukil oleh seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam, kecuali satu kitab tafsir, yaitu tafsir Fi Dhilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb. Kita ingin mengikuti seluruh ulama ahli tafsir yang ada di era dulu sampai era sekarang, atau kita ingin mengikuti satu kitab tafsir yang ditulis di zaman sekarang, di mana penafsirannya itu menyimpang dan berbeda dengan seluruh kitab tafsir yang ada. Gitu. Jadi jangan memahami Al-Quran hanya berbekal terjemahan saja. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama jika tidak mengetahui. Dan kita perlu mengetahui, mempelajari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh syubhat, kemudian doktrin-doktrin sesat yang di era sekarang ini dia menyebar di internet secara masif dan tidak terkendali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun kenyataannya yang namanya kesyirikan itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau dikatakan kesyirikan jimat sudah tidak ada, dia kurang piknik. Kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu itu tidak ada, dia kurang piknik. Di hotel-hotel, ya orang-orang kaya yang punya hotel itu takut memberi angka 13 di kamarnya. Sebagian hotel seperti itu. Karena saya pernah dapat jatah kamar nomor 213. Dikasih kuncinya. Saya naik ke atas. Karena liftnya penuh. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ini kunci nomor 213. Ini kamar 211, 12, terus 14. Nah, ini kuncinya yang gua poi. Saya bilang ini. Akhirnya saya turun lapor ke resepsionis, malah saya dimarahi. Kan Bapak udah dikasih kuncinya, kan tinggal buka apa? Kamare ora ono dul, saya bilang gitu. Kamar 13 enggak ada. Oh iya, saya lupa Pak, mohon maaf ya Pak. Coba. Ini para pemilik hotel yang mereka bertitel tinggi, harta banyak, tetapi takut dengan angka 13, takut dengan bulan Suro, takut dengan hantu-hantu hasil kreativitas yang sebenarnya enggak ada itu. Ya. Buktinya di luar negeri itu enggak ada, WW enggak ada. Apakah di Inggris ada WW gombel atau kuntil children? Enggak ada. Di Eropa hanya ada dua hantu, Dracula dan Casper. Kita saja yang terlalu kreatif menciptakan berbagai macam ragam hantu. Sehingga tugas kita adalah mempelajari tauhid serta memperingatkan diri dan keluarga kita dari berbagai macam kesyirikan yang menyebar luas di tengah masyarakat kita. Bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah, takut, harap, cemas, berdoa, pasrah, beribadah, seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah semata. Maka akan menjadi tentramlah kehidupan kita. Dan kita akan menjadi para lelaki yang sejati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sifat serta karakter lelaki yang sejati adalah senantiasa menjadi pembela dakwah ahli sunnati wal jamaah. Memposisikan diri kita sebagai pengawal dan pembela dakwah Islam. Itu merupakan ciri dan karakter lelaki sejati. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin nomor 20 ayat 20. Waja'a min aqsal madinati. Yang sering yasinan hafal surat Yasin. Benar tidak? Waja'a dan datanglah min aqsal madinati dari ujung kota. Rajulun, seorang lelaki sejati. Kalau sekedar lelaki, dzukur. Tapi di sini disebutkan rajulun. Ya saat dia berlari, kola dan mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah ajaran para rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Imam Ibn al-Ashur di dalam tafsir Ibn al-Ashur jilid ke-22 halaman 366 mengatakan, wa wusifar rajulu bisa'yi, sang lelaki sejati yang disebut di dalam surat Yasin tadi diberi sifat oleh Allah bisa'yi, dia itu lari. Yufidu, itu memberikan petunjuk, memberi faedah, annahu ja'a musri'an, bahwasanya itu dia datang dengan cepat, tidak lambat. Wa annahu balaghahu hammu ahlil madinati, dan sang lelaki sejati ini mendengar kabar bahwa penduduk kota memiliki keinginan birrajmir rusuli wa ta'dhibihim. Para penduduk kota itu memiliki keinginan untuk merajam rasul dan menyiksa rasul. Fa arada an yansahahum. Kemudian sang lelaki sejati ini berlari cepat ingin menasihati penduduk kota. Khasyatan 'alaihim wa 'alar rusuli. Karena sang lelaki sejati ini khawatir, mengkhawatirkan nasib penduduk kota dan mengkhawatirkan nasib para rasul. Kenapa penduduk kota yang ingin merajam Rasul kok dikhawatirkan nasibnya? Apa sebabnya? Bagaimana nasib orang yang ingin membunuh Rasul, ingin menyiksa Rasul, sedangkan penduduk Taif yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah saja. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Sesungguhnya Allah telah mengetahui perbuatan kaummu kepada engkau. Wa qad ba'athani, dan Allah mengutus aku Jibril, wa ma'i Malakul Jibal, dan datang bersamaku malaikat penunggu gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan kepada malaikat penunggu gunung ini untuk memusnahkan penduduk Taif. Lalu malaikat penunggu gunung memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kalau engkau ingin, dua gunung yang besar ini akan aku cabut dari akarnya, akan aku pukulkan ke negeri Taif agar mereka musnah dari dunia ini. Itu mereka baru mengusir Nabi. Ini penduduk Madinah ini yang disebutkan di dalam surat Yasin, mereka berbondong-bondong ingin membunuh Rasul yang diutus kepada mereka dan mengazab mereka. Sehingga sang lelaki sejati mengkhawatirkan keselamatan penduduk kota dan juga mengkhawatirkan nasib para Nabi dan Rasul. Sang lelaki sejati diberi gelar oleh Allah sebagai lelaki sejati karena dia menghibahkan jiwa dan raganya untuk membela dakwah ilallah. Senantiasa berbuat, berperilaku dengan perkara dan hal-hal yang bisa memuluskan dan melancarkan dakwah ilallah. Itu adalah ciri dan karakter lelaki yang sejati. Menolong dakwah sesuai dengan kemampuan kita, dengan suara kita, dengan lisan kita, dengan tenaga kita, dengan fikiran kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita. Seluruh potensi yang kita miliki, kita kerahkan untuk menolong dakwahnya para nabi dan Rasul. Kalaupun kita ini termasuk orang yang bebal, karena 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya digunakan untuk mengurusi anak istri, tidak pernah terbetik sama sekali keinginan untuk menolong dakwah. Minimalnya jangan pernah mengganggu dakwah ilallah. Kalau kita mengganggu jalannya dakwah, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai musuhnya para nabi dan Rasul. Man kana aduan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibirila wa mikal, fa innallaha aduun lil kafirin. Barang siapa memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, musuh malaikat, musuh Rasul, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka Allah akan menjadi musuhnya dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza tsana'un 'ala hadzal rajuli. Gelar lelaki sejati yang Allah berikan kepada lelaki dalam surat Yasin tadi adalah merupakan pujian Allah kepada lelaki ini. Yufidu, memberi faidah, annahu mimman yuqtada bihi fil isra'i ila taghyiril munkar. Memberi faidah dan pelajaran bahwa sang lelaki sejati ini patut dijadikan suri tauladan di dalam sikap beliau bersegera untuk merubah kemungkaran, bersegera untuk menolong dakwahnya para nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, apa yang sudah aku persembahkan bagi dakwah Islam ini. Tenaga apa, fikiran apa, ide apa, kedudukan apa, harta yang mana yang telah aku kerahkan untuk membantu menggelindingkan roda dakwah yang terasa semakin berat dari hari ke hari. Ataukah kita termasuk orang-orang yang justru menjadi duri di dalam dakwah ini? Na'udzubillahi min dzalik. Pada beberapa referensi yang lain dikisahkan bahwa lelaki sejati, sang lelaki sejati yang dipuji oleh Allah di dalam surat Yasin tadi bernama Habib An-Najjar. Bukan seorang pejabat, bukan seorang yang kaya raya. Seorang lelaki bernama Habib yang memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu. Lelaki biasa. Min aqsal madinati. Dia berada di ujung kota. Dia itu orang yang berasal dari tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Tetapi kemiskinannya, keterbelakangannya, kekurangannya tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang lelaki yang sejati dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a annahu laisa minal anbiya'i war rusul. Padahal beliau tidak termasuk nabi dan rasul. Tukang kayu pun bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah kalau dia mengerahkan daya dan upaya yang dimiliki untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia berakhlakul karimah, mengajak manusia memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, bukan malah membunuh dengan cara ngawur. Jihad itu mas, ada aturannya. Kita harus minta izin kepada waliul amri, penguasa. Yang kedua, kita minta izin kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita minta izin kepada orang yang menghutangi kita. Ini tiga ini harus dan tidak bisa tidak. Itu aturan dalam jihad. Pak, kenapa? Saya pengen berangkat jihad. Lah kalau jihad terus gimana? Ya bisa jadi saya pulang lagi, bisa jadi saya mati. Bapak ini ngomong, lah kalau mati nanti utangmu gimana yang 10 juta? Lah itu masalahnya. Makanya saya datang ke sini. Ya, kalau saya mati ya sudah. Yang nyaur siapa? Yang enggak ada. Oh, enggak bisa. Kamu lunasi dulu utangmu, baru kamu mati. Itu syarat di dalam jihad fisabilillah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihada ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersama engkau. Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Namanya apa? Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ada yang tahu? Ghazwah. Ya kalau Nabi tidak ikut di situ disebut Sariyah. Pasukan jihad yang dipimpin oleh Nabi langsung itu jaminan mesti jihad 100%. Kata Nabi, apa kamu masih punya orang tua? Masih, sudah tua. Kata Nabi, kembali kepada orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya. Berbaktilah, urusi itu orang tuamu. Begitu. Dan jihad itu minta izin kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Kalau penguasa melarang, tidak boleh berangkat jihad. Jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu aturan di dalam. Tidak boleh merusak tanam-tanaman. Itu aturan yang mulia di dalam jihad. Membawa kemaslahatan dan kebaikan. Saya yakin tindakan terorisme itu tidak minta izin kepada orang tua. Benar apa tidak? Kalau minta izin ke orang tua, mak, saya mau meledakkan diri, mak. Kasih izin enggak mama kita? Oh, bocah stres katanya. Mesti orang tua kita marah. Kemudian yang menjadi sasaran kematian siapa? Apakah dipilih? Laki, wanita, tua, muda menjadi korban pengeboman. Itu bukan jihad. Meskipun orang satu dunia mengatakan itu sebagai bentuk jihad. Tapi tidak ada Nabi mengatakan, memberikan aturan jihad seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meski akhirnya Habib An-Najjar ini harus kehilangan nyawa demi untuk mengawal dan membela dakwahnya para rasul, dia tidak takut dan tidak gentar sama sekali. Itulah sifat dan karakter sang lelaki yang sejati. Senantiasa memposisikan dirinya sebagai pembantu dan pengawal bagi dakwah yang diusung oleh para nabi dan rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat lelaki yang sejati yang berikutnya adalah zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah, wa iqamussalah, dan senantiasa menegakkan salat, wa tarku ma yulhi anha, dan meninggalkan seluruh perkara yang bisa melalaikan seseorang dari zikrullah dan dari salat, terutama salat-salat yang wajib. Marra Amr bin Dinar, Amr bin Dinar pada satu hari pernah berjalan, wa ma'ahu Salim

tutupi barang-barang dagangan mereka. Panadhara Salimun ila amtiatihim. Kemudian Salim bin Abdillah memandang kepada barang dagangan di pasar. Tidak ada satupun tersisa orang di pasar. Barang dagangan semua ditinggal. Pedagang semua melaksanakan sholat. Laisa ma'aha ahadun. Tidak ada satupun yang menunggui barang dagangan itu. Fatala hadhil ayat. Kemudian Salim membaca ayat ini. Saat melihat barang dagangan di pasar ditinggal seluruhnya oleh penghuni pasar menuju masjid untuk sholat, Salim membaca ayat ini. Rijalun. Mereka adalah para lelaki. La tulhihim tijaratun. Yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan. Wala bay'un. Tidak pernah dilalaikan oleh jual beli. An zikrillah. Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak waktu kita pergi ke pasar, kemudian adzan dikumandangkan, seluruh penghuni pasar meninggalkan barang dagangannya. Semuanya sholat. Ada? Ada di negeri kita? Belum ada. Mari kita ciptakan keberadaan pasar tersebut. Nyicil. Mencicil ya. Bukan mencicil. Kalau mencicil itu mau pingsan itu mencicil. Mencicil. Mulai dari diri kita. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memiliki toko kecil-kecilan di rumah atau toko besar-besaran di luar rumah, saat adzan berkumandang, kita tutup sejenak. Wallahi itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika azan dikumandangkan di hari Jumat, bersegeralah menuju salat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita karena masing-masing kita sudah ditetapkan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berkurang hanya gara-gara kita menutup toko untuk menghadiri salat Jumat. Mereka adalah para lelaki yang sejati. Tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak kondisi umat Islam dulu di saat hidupnya susah. Ya makanya Senin sama Kemis. Ya, dia senantiasa diliputi kesedihan. Tidak doyan makan saking sedihnya kecuali nasi dan lauk pauk. Kemudian dia meminta berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau saya ini kaya, saya akan khusyuk beribadah kepada engkau. Saat diberi kekayaan, janjinya itu hanya tinggal janji. Maka para ulama kita itu memperingatkan kita dari nazar orang-orang yang bakhil. Nazar orang-orang yang bakhil. Bagaimana nazar orang yang bakhil? Ya Allah, kalau sawah saya ini laku dijual seharga 1 miliar, nanti saya akan puasa Senin Kemis sebanyak 1 pekan ya Allah. Ditunggu, karena sawah saya enggak jadi laku, ya sudah saya enggak jadi puasa Senin Kemis. Ya Allah, kalau kuliah saya lancar, lulus, saya mendapat nilai yang bagus, saya akan sholat duha 1 kali ya Allah. Tapi karena saya enggak lulus-lulus, ya udah saya enggak jadi sholat duha. Itu nazarnya orang-orang yang bakhil. Ya Allah, kalau si fulanah itu kelak jadi istri saya, ya Allah, maka saya akan bersedekah kepada 1 anak yatim. Ternyata dia disambar orang lain. Ah ya, sudah ya Allah, dia enggak jadi milik saya enggak jadi ngasih makan orang yatim, anak yatim. Itu namanya nazar orang yang bakhil. Jangan dilakukan itu. Tapi kalau sudah terlanjur, maka harus wajib untuk dipenuhi. Terus nazar yang baik itu bagaimana? Yaitu orang yang mewajibkan satu ibadah tertentu tanpa mengaitkan dengan rizki dan pemberian Allah. Insya Allah sebelum Ramadan ini, setiap bulannya saya akan khatam 1 kali. Syaratnya apa? Enggak pakai syarat. Nah itu nazar yang bagus. Yang dipuji. Bukan nazarnya orang-orang yang bakhil. Sehingga kita menjadi

0: para lelaki yang sejati. Para ummahat, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang hadir di masjid ini, bantulah, tolonglah ya suami Anda sekalian, saudara ya, kemudian anak yang laki-laki untuk menjadi para lelaki yang sejati. Jangan malah menggembosi sifat kelelakian pada diri suami-suami Anda, pada diri ayah-ayah Anda, pada diri anak-anak Anda. Itu. Pak, bapak pulang kerja bawa duit berapa? Enggak usah ngomong, udah kelihatan dari mukanya. Mesti 50 ribu lagi. Suami kok kayak gitu. Sehingga suaminya terdorong untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga lunturlah karakter dan sifat lelaki yang sejati pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Itu beberapa sifat. Dan tidak semuanya, namun saya sebutkan beberapa yang terpenting. Tetapi ada juga sifat-sifat yang tampak secara lahiriah yang disebutkan oleh dalil. Di antaranya adalah al-lihyatu, yaitu memanjangkan jenggot. Menurut syariat Islam, ya, memanjangkan jenggot itu merupakan salah satu sifat dan karakter seorang lelaki. Disebutkan di sini anna rajulal mu'fi dzaqanuhul muttasimu bisamtil anbiya'i, bahwasanya para lelaki yang memanjangkan jenggotnya dan dia menghiasi diri dengan sifat para nabi, seluruh para nabi, seluruh sahabat nabi, semuanya memanjangkan jenggot. Mana dalilnya di dalam Al-Qur'an? Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, la ta'khudhu bi ra'si wala bi lihyati. Wahai Nabi Musa, jangan kamu marah kepadaku lalu kamu menjambak jenggotku. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa, seluruh para nabi dan rasul semuanya memanjangkan jenggot. Seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum memanjangkan jenggot. Dan itu merupakan sifat para nabi dan rasul. Begitu. Memang jenggot yang panjang itu tidak bisa menjamin kebaikan seseorang. Ada enggak perampok berjenggot? Ada. Ada enggak penipu yang berjenggot? Ada enggak penjual madu yang suka menipu berjenggot? Ada. Ada enggak orang sholat mencuri? Ada. Apakah kita enggak usah sholat? Percuma sholat juga mencuri. Lebih baik enggak sholat tapi tidak mencuri. Mana yang lebih baik? Tidak sholat tapi tidak mencuri, atau sholat tapi mencuri? Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sholat dan tidak mencuri. Kenapa pilihan kok tidak apple to apple? Ya. Sesuatu yang baik itu bandingannya kebaikan. Gitu. Huwa ar-rajulul 'aqilul akhidhu bisamtil karim. Para lelaki yang memanjangkan jenggotnya, mereka meneladani para nabi dan rasul. Mereka adalah para lelaki sejati yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Li'anna hadhihi al-lihyah, karena keberadaan jenggot ini, ya a'zamu ma yatamayyazu bihi adh-dhakaru 'anil unta. Dia salah satu pembeda yang asas yang membedakan antara lelaki dan wanita. Fahalquha, maka membersihkan total, wal firaru minha, dan melarikan diri dari jenggot ini, firarun min karamir rujulati wa syarafidh dhukurah, itu merupakan bentuk menjauhkan diri dari sifat lelaki sejati dan kemuliaan seorang lelaki. Ila unusatil khunutah, menjauh dari sifat lelaki kemudian lebih mendekat kepada sifat kewanitaan. Yuridu an yatashabbaha bil unta, sehingga sadar atau tidak sadar seseorang itu sedikit ataupun banyak dia mulai menyerupakan dirinya dengan para wanita. Wa hadza syaramun wa karamun wa jamalun fi wajhihi, ya, jenggot itu merupakan kemuliaan, kemudian ketinggian dan keindahan yang bertengger di wajahnya. Wa mizatun li fuhulatihi wa dhukuratihi, an khunusatil unta. Dan dia merupakan pembeda yang asas yang membedakan dirinya dengan para wanita. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya yang mulia, jazzus syawariba wa'ful liha khaliful majus khaliful yahud. Potonglah kumis dan biarkan jenggot. Selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang-orang Majusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah taat duduz zaujat, yaitu memiliki istri yang lebih dari satu, atau istilah kita sekarang adalah poligami. Khusus untuk poin kedua ini, saya tidak berani berbicara lebih banyak. Karena saya tidak lebih pandai, tidak lebih bisa mengamalkan jika dibandingkan dengan Pak Agus Gunawan. Ya. Tapi saya bacakan saja nukilan pernyataan dari para ulama di dalam kitab Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min sirati khairil bashar. Pelajaran yang bisa dipetik dan keindahan-keindahan yang bisa kita jadikan pelajaran dari sirahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sana, katsratun nikah, banyak menikah itu sifatu madhin indal Arab, adalah sifat yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Lidalalatihi ala kamalir rujulah. Karena banyaknya istri itu menjadi salah satu indikasi kuat kesempurnaan sifat lelaki pada diri seseorang. Wa ma'a hadza lam yushghilhu dhalik an ibadati rabbih azza wajal. Di samping itu, di luar itu, banyaknya istri tidak menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga poligami yang terpuji, poligami yang menjadi sifat dan karakter lelaki sejati adalah poligami yang tidak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melalaikan seseorang dari berbuat adil. Tidak melalaikan seseorang dari memberi nafkah kepada seluruh istri-istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jika seseorang berpoligami menjadi acak-adut, enggak karu-karuan, maka itu tidak mencerminkan sifat dan karakter lelaki yang sejati. Sampai di sini saja saya tidak berani berbicara lebih banyak berkaitan dengan hal ini karena saya tidak lebih baik daripada antum ya. Kulluna muwahhidun, masing-masing kita ahli tauhid. Istrinya baru satu ya. Yang keberapa? Yang ketiga, karena Umar adalah Umar ibn al-Khattab, idza masya, apabila beliau berjalan, asra'a, cepat, seperti menuruni bukit, wa idza takallama asma'a, jika beliau berbicara lantang, wa idza daraba auja'a, dan jika beliau memukul, auja'a, daraba memukul, kul auja'a, pukul, jatuh, itu namanya auja'a. Auja'a yuju. Jadi kalau memukul itu bertenaga. Ya, memiliki kekuatan. Itu siapa? Umar Ibnul Khattab. Pernah ada seorang itu menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah. Lalu dia berjalan pelan. Ya, berzikir ngomongnya lirih. Seolah-olah sedang khusyuk berzikir. Itu dibantah oleh seorang ulama salaf. Umar Ibnul Khattab itu ahli ibadah. Tapi kalau berjalan dia cepat, kalau bersuara lantang, dan kalau memukul itu bikin kelenger. Terus jatuh kelibang itu. Apa namanya? Uppercut apa-apa? Saya kurang tahu. Ya. Itu diantara sifat dan karakter lelaki yang sejati. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga disebutkan Nabi itu kalau berjalan seperti menuruni bukit. Jadi kita para lelaki, wabil khusus ya, diusahakan kalau sedang ingat, itu jalannya yang tegap ya, lalu cepat nyak nyak nyak nyak gitu. Jangan toleh ya, diam ketika bergerak, ngentekne kabeh. Jangan begitu ya. Tetapi masing-masing kita memiliki derajat dan apa ini namanya, persentase yang berbeda di dalam mewujudkan sifat dan karakter lelaki yang sejati ini. Manusia yang paling sempurna sifat kelelakiannya adalah para nabi dan rasul. Dan mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup, mari kita tumbuhkan sifat dan karakter lelaki sejati dalam diri kita. ya, dia menjadi salah satu obat yang manjur untuk membentengi diri kita dari berbagai penyimpangan, membentengi anak dan istri kita dari berbagai penyimpangan. Ya, Syekh Muhammad Said Raslan mengatakan, jika seorang suami itu menjadi lelaki, maka istrinya pun akan menjadi seorang wanita. Maksudnya, jika seorang suami menghiasi dirinya dengan sifat dan karakter lelaki sejati, istrinya pun akan menjadi wanita tulen. Tapi kalau para suami ini mengesampingkan sifat-sifat lelaki yang sejati ini, maka lambat laun istrinya akan berubah menjadi lelaki sejati. Lalu sang suami ini menjadi sapi perah. Ayo kerja, ATM-nya sini dulu. Lah nanti kalau saya beli bensin gimana? Tulis proposal sama aku. Nanti kalau tak AC saya tak kasih. 1 liter saja, biar kamu gak kelayapan kemana-mana. Siap, laksanakan tugas. Gitu. Suaminya, ada suami begitu? Ada. Ada gak? Kesini orangnya. Seorang suami butuh berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami dia butuh bersedekah tanpa harus minta izin kepada istrinya. Istri yang harus minta izin kepada suaminya saat dia ingin membelanjakan uang suami. Begitu, jangan kebalik. Begitu. Tetapi itu pun masih dilegalisasi dengan satu teori. Tidak ada, Ustaz. Suami yang takut kepada istri itu tidak ada. Yang ada adalah suami yang menghormati istri. Oke, saya bilang begitu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'a dzirah. Silahkan beralasan, silahkan beralibi. Dan manusia yang mengetahui jati dirinya masing-masing, meskipun lisannya mengemukakan alasan. Tidak usah kita memvonis orang lain, oh kamu bukan lelaki sejati. Bukan. Lelaki sejati itu enggak suka memvonis orang lain. Tapi menilai dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan orang yang tidak takut dengan istri, silahkan. Yang tahu adalah diri kita dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah afatur rujulah. Perkara-perkara yang bisa merusak sifat kelelakian pada diri seseorang. Ya. Dzambul khutunati fi haqqir rijal. Islam itu teramat sangat membenci dan mencela sifat kewanitaan pada diri seorang lelaki. Disebutkan dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat itu menjadi salah satu indikasi kuat bahwa satu perbuatan itu berstatus sebagai dosa besar. Di antara indikasi ini dosa kecil apa dosa besar? Jika perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dilaknat oleh Rasul? Al-mukhannathina minar rijal. Yaitu para lelaki yang menyerupai wanita. Wal-mutarajjilati minan nisa. Dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Bapak-bapak, mas-mas. Kalau keluar, ya, perkara yang menyerupai wanita itu banyak. Mulai dari perilaku, suara, kemudian baju, pakaian, termasuk sendal. Mosok karakter lelaki sejati kok sendalnya Hello Kitty. Warnanya pink. Atau apa namanya? Gambar apa itu namanya? Bunga-bungaan. Ya, sendalnya itu. Tidak boleh. Tetapi kalau kita ada di dalam rumah, boleh gak kita pinjam sendal istri kita? Kata Syekh Masyur, boleh. Yang tidak boleh adalah saat kita keluar rumah, kita berdandan, berperilaku mirip, menyerupai kaum wanita. Maka kita akan menerima laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perilaku. Sehingga kita hendaknya membiasakan diri, memaksa diri kita untuk bersikap dan berperilaku seperti layaknya lelaki. Ya, pembicaraan, gaya jalannya kita, ya, kemudian gerak-gerik tangan kita, ya begini. termasuk megang golok saat kita menjadi jagal. Dalam dunia penjagalan, menggorok, apa namanya, menyembelih sapi itu ada dua metode. Metode tarik dan metode dorong. Jadi handle goloknya tuh pegangnya begini. Ini leher terus ditarik begini. Atau begini. Ya. Tidak ada jagal megang goloknya begini. Itu jagal opong. Jagal cap apa itu ya. Ya. Ditusuk gini. Jadi perilaku kita hendaknya juga menampilkan sebagai sifat lelaki. Kemudian baju, celana, kemudian aksesoris yang kita pakai. Saya termasuk orang yang lumayan beberapa kali mendaki gunung. Saat berada di gunung, matahari kan panas. Lalu kulit ini mengelupas. Sehingga mengelupas dan terasa perih. Kata teman saya, Ustadz, sampean pakai apa itu namanya seperti krim untuk melindungi dari sinar matahari. Oh iya, saya mau. Datang teman saya, jangan Ustadz, kenapa? Mosok kita kaum lelaki pakai pupur gitu. Oh iya bener, udah gak apa-apa. Wis. Naik gunung itu mangkat ganteng, mulih ireng, saya bilang gitu. Berangkatnya kita ganteng, pulangnya kita hitam meskipun kulit harus mengelupas. Gitu. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa tabir surya itu hukumnya haram. Itu untuk saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai, boleh gak apa-apa. Asal jangan pakai bedak. Pakai bedak pemerah bibir, jangan. Itu adalah karakternya para wanita. Berikutnya, al-ikhtilat. Percampuran lelaki dan wanita dalam satu ruangan tanpa ada hijab yang memisahkan. Itu menunjukkan lemahnya sifat kelelakian pada diri seseorang. Kenapa? Karena para wanita yang keluar rumah tanpa memakai hijab dan mereka berikhtilat, itu menjadi tanggung jawab suami-suami mereka. Menjadi tanggung jawab ayah-ayah mereka. Saat para suami membiarkan istrinya keluar tanpa hijab. Saat para ayah membiarkan putri-putri mereka berikhtilat di ruangan tanpa dipisah. Menunjukkan sang suami dan sang ayah itu telah kehilangan satu bagian di antara sifat dan karakter para lelaki yang sejati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga para lelaki dayyus. Para lelaki yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang banyak. Para lelaki yang membiarkan putrinya mengumbar aurat, membiarkan anak dan istrinya berikhtilat. Kalau di era salaf yang belanja suami, yang nganter suami. Bukan istrinya disuruh pergi keluar kota sendirian. La yadkhulul jannata dayyus. Kemudian karena waktunya hampir habis, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, khusus bagi para lelaki. Tasrihu sya'ari kulla yawm. Yaitu menyisir rambutnya setiap hari. Mau pengajian, sisiran. Pakai helm. Nanti naik motor, copot helm, sisiran lagi. Masukkan lagi. Nanti habis dari toilet ada cermin, sisiran lagi. Jadi kemana-mana bawa sisir. Wa minal adillati ala annahu la yudawamu ala tarjil. Di antara dalil yang menyatakan tidak menyisir itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Haditsu An-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahas sahabah. Bahwasanya Nabi melarang para sahabat an yamtashitu kulla yaum, dari bersisir setiap hari. Terus bagaimana Ustaz kalau enggak disisir? Cukup pakai jurus harimau gini, Pak. Sudah cukup. Enggak usah pakai sisir. Kalau sesekali boleh, tapi kalau setiap hari sisiran itu merupakan sifat dan karakternya para wanita. Kalau lelaki enggak usah setiap hari sisiran. Ya. Nanti acak-acakan gimana? Malah keren. Ya, lelaki sejati begitu, set gitu ya rambutnya. Makanya jangan panjang-panjang supaya enggak sisiran tiap hari. Ya. Dan belum ada ulama ahli sunnati wal jamaah yang mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah, belum ada. Saya belum nemu maksudnya. Tapi bukan berarti menggondrong rambut tidak boleh. Menggondrong rambut boleh jika masyarakat kita tidak memandang miring kepada lelaki yang berambut panjang. Selama dia mengurus rambutnya, ya, diminyai dan diurus, tidak dibiarkan seperti gerandong, ataupun menyisir setiap hari, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yambaghi lil insan. Maka dari itu selayaknya bagi seseorang idza kana walabut, jika dia itu memang harus bersisir, dia bersisir sehari dan meninggalkan sisir di hari berikutnya. Syarah Zadul Mustaqni li Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti jilid 1 halaman 31. Yang ke berapa ini? 4. Lelaki menggunakan perhiasan dari emas. Itu juga menjadi salah satu hal yang menciderai kelelakian seseorang. Kata para ulama, karena emas itu memiliki sifat lembut. Kalau seorang lelaki menggunakan emas lama-kelamaan, itu akan berpengaruh kepada diri dan pribadi seseorang. Yang keempat, fenomena para wanita yang memimpin lelaki, terutama tidak usah jauh-jauh di pemerintahan, di keluarga kita. Ya, mana yang lebih dominan? Kita apa istri kita? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bukan dibalik, para wanita adalah pemimpin bagi lelaki. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tato. Nah, tato ini adalah satu perkara yang tadi saya isyaratkan di awal. Di awal kali muncul dia dianggap sebagai simbol kejantanan. Orang yang bertato itu kelihatan sangar, jantan, gentle. Dan seolah-olah dia menjadi lelaki sejati yang kuat. Padahal sejak ribuan tahun lalu, Nabi SAW menyatakan ya bahwasanya Allah melaknat ya para wanita yang bertato dan yang minta untuk ditato. Menunjukkan tato di zaman Nabi itu adalah pekerjaan para wanita. Itu pun dilarang dilakukan wanita, apalagi dilakukan oleh para lelaki. Dan ini berbeda dengan pacar. Apa namanya yang para wanita suka melukis tangannya itu namanya apa itu? Apa? Hah? Ina. Hena. Hena itu bukan macan itu ya? Yang seperti macan itu. Yang dia tinta dipakai untuk melukis. Itu kata para ulama boleh, syaratnya dia bukan tinta yang permanen. Kemudian yang kedua, tidak ada gambar makhluk hidup di dalamnya. Ya. Tidak ada melambangkan simbol-simbol kekufuran. Nanti kalau mau wudu dia bisa dihapus. Karena kalau tinta yang permanen dia bisa menghalangi sampainya air di permukaan kulit seseorang. Dan beberapa hal lain yang bisa menciderai kelelakian seseorang. Terakhir, perkara-perkara yang disangka menciderai kelelakian padahal tidak sama sekali. Yang pertama adalah menawarkan anak wanita kita kepada lelaki yang soleh. Mas, saya punya putri. Cantik, jelita, muda, belia, solehah, sweet 17. Kamu mau gak jadi mantu saya? Saya tuh kalau menawarkan anak saya, malu saya. Di mana muka saya ditaruh? Saya kan seorang lelaki yang sangar, yang maksud saya menawarkan anak-anak saya kepada lelaki yang untuk dinikahi orang baik. Nanti kan menciderai kelelakian saja. Keliru itu. Karena syariat Islam membolehkan bagi seorang ayah untuk menawarkan anak wanitanya agar dinikahi oleh laki-laki yang baik. Kemudian menangis. Seorang lelaki yang menangis, kamu kok laki-laki kok nangis sudah kayak cewek saja. Keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpinnya para lelaki sejati, tapi beliau banyak sekali menangis. Tapi dilihat apa yang kita tangisi. Rasulullah menangis karena teringat negeri akhirat, ngerinya siksa neraka. Ya. Kalau kita ingin meneladani Nabi, maka kita memperbanyak menangis. Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wala dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya menggendong anak-anak, sayang kepada anak-anak dan menciumi anak-anak. Meskipun badan kita tinggi besar, sangar, brewok, serem, tetapi kita dituntut untuk sayang kepada anak-anak. Dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita menggendong anak-anak kita masih kecil. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Dari Al-Barra beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hasanu salawatullah alaihi ala atiqihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Aku melihat Rasul dan cucu beliau Hasan ada di atas pundak beliau. Sembali menggendong cucunya, Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintai cucuku, maka cintailah ia. Ini menjadi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para ayah. Gendonglah anak-anak kita, ciumilah mereka. Nabi mencium anak cucunya. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum. Wahai Nabi, apakah engkau menciumi anak-anakmu? Ama ana fala uqnuqabbiluhum. Adapun saya punya anak 10, tidak ada satupun yang saya cium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan bersabda, "Awa amliku laka in naza'allahu min qalbika ar-rahmah." Saya tidak punya daya apa-apa kalau Allah mencabut kasih sayang dari dirimu. Sehingga ramah, senyum kepada anak-anak, menggendong mereka, menyalami mereka, menciumi anak cucu kita adalah merupakan sifat asli dan karakter tulen dari para lelaki yang terjadi dan tidak sedikit pun menciderai sifat kelelakian pada diri seseorang. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa disampaikan. Dan ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki sejak kecil agar menjadi laki-laki yang sejati? Ya, kita didik sesuai dengan arahan para ulama. Bacalah buku-buku tentang metode pendidikan anak yang sesuai dengan fitrahnya. Ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak laki kasih mainan laki-laki, kalau anak wanita dikasih mainan, layaknya anak wanita ya berikan dia kesempatan untuk berkreasi. Dan kalau kita mulai melihat tanda-tanda yang aneh dari anak kita, segera kita beritahu dan arahkan. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan anak-anak kita di waktu yang mustajabah. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Tidak. Seorang yang terlahir Islam, ya tidak usah mengulang syahadatnya lagi. Pun kalau kita sholat kan setiap hari kita bersyahadat, benar tidak? Saat kita membaca tasyahud, bukankah kita bersyahadat? Ya. Ini yang mengatakan kalau syahadatnya ini belum disaksikan oleh Amir, belum disaksikan oleh Al-Imamul A'zam, maka keislamannya tidak sah. Itu merupakan salah satu indikasi. Ya, ada orang-orang yang mendekati kita dan ingin menarik kita kepada pemikiran-pemikiran sesat. Ya, jadi makna Amir Al-Imamul A'zam itu adalah pemerintah di negeri kaum muslimin, bukan pemimpin sekte, bukan pemimpin aliran, bukan pemimpin ormas. Ya, makna Amir itu dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Abdus Salam Barjas di dalam kitab Al-Amru biluzumi jama'atil muslimin, bahwa yang disebut dengan Amir, penguasa, itu adalah penguasa kaum muslimin. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Beliau mengatakan, Al-imamatu naw'ani. Kepemimpinan itu ada dua. Imamatun fit tanzimi wat tadbir wa imamatun fit dini. Kepemimpinan di dalam negara dan kepemimpinan di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, kepemimpinan di dalam negara itu adalah kal imamil a'zam. Wa man kal imamil a'zam, seperti imam yang besar. Awil khalifah atau khalifah. Awil muluk atau kepemimpinannya para raja. Awir ru'asail jumhuriyah, kata beliau. Atau para presiden. Wa man dunahum, dan orang yang ada di level bawahnya. Minal umara, dari kalangan gubernur-gubernur. Wal wuzara, dan para menteri-menteri. Itu bisa dicek di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Apakah Imam Ibnu Utsaimin tidak mengetahui sistem demokrasi? Beliau mengetahui. Meskipun begitu, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang terlahir ya dari kepresidenan itu menjadi kepemimpinan yang sah. Gimana demokrasi tidak sesuai Islam kok hasilnya kok menjadi sah? Bagaimana bisa seperti itu? Bisa. Karena memang dalil yang memerintahkannya. Dalil yang memerintah pemberontakan itu boleh enggak? Seseorang merebut kekuasaan yang sah dari penguasa sebelumnya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Dinasti Abbasiyah ya mengambil kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kan itu tidak boleh. Tetapi saat berhasil, maka kepemimpinan mereka sah. Dan saya belum menemukan ada ulama mengatakan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu tidak sah gara-gara dia mengambil kekuasaan dari pemerintah sah yang sebelumnya. Kita tidak mendukung pemerintah, tidak mendukung pemberontakan. Kita tidak mendukung cara-cara yang culas. Tapi manakala mereka berhasil, maka kepemimpinan mereka pun sah. Ya, berdasarkan apa yang difatwakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ada pembahasan lebih rinci berkaitan dengan hal ini. Saya menasihatkan untuk membaca kitab Thaliatul Hiwarid Dariz Baina Sunnati wal Khawarij, tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang membahas tentang 75 syubhat tentang seputar kekuasaan, kekhalifahan, dan juga bayat. Ada 75 syubhat yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain.

0: Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, om al-jama'ah, apa jama'ah itu? Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jama'ah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebidahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok. Kecuali dengan mengatakan, InsyaAllah. Hebatnya insyaAllah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku Isinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wa la waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kafalir yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, "Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang." Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, "Uluh, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat." Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, "Istirahat dulu, besok kita teruskan lagi." Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, "Besok kita lanjutkan lagi insya Allah." Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. "Aina turid?" "Mau kemana kamu?" "Uridu an ashtari himaran fi suq." "Aku mau membeli seekor keledai di pasar." Kata kawannya, "Qul insyaallah." "Katakan olehmu insyaallah." Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insya Allah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya, katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantal. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Ahwat, kelihatannya Ahwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Ternyata bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar wa li diniha. Fadfar bi dhatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin enggak tobat? Mungkin.
4: Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu. Kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang. Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. Untuk murtad. Tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
5: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing. di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fiddin azanallahu wa ayyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, yang artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum Allah kama yarzuqu at-tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun, sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya. Dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya. Barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

dipenuhi dengan dosa. Tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah.
dan yang tidak

0: Kalah pentingnya kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya, jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi ya ke sungai dan merangkau untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapan. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya. Dan kemudian sampai pada penjualan dirinya, seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali. Tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, DPHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
3: وأنفاسه الزكية النقية.
4: اللهم بك أصبحنا
5: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubah.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadi yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada Jumat pagi 2 Safar 1448 Hijriah atau 17 Juli 2026 kami dapat bertemu kembali di ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Aqdail Musallin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam pembahasan salat berjamaah. Kajian ini merupakan kajian rutin setiap Jumat ba'da subuh kepada para jamaah Masjid Umar bin Khattab dan para santri Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya, untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Tarbiyah Sunnah. Selesai sholat kita ngaji, dan umumnya ba'da sholat subuh Nabi SAW selesai sholat beliau menghadapkan wajahnya kepada jamaah, lalu suka bertanya, tadi malam kalian mimpi apa tidak? Kalau ada silakan ceritakan. Ketika tidak ada, Nabi menyatakan, aku bermimpi begini, begini, begini. Itu sering. Dari sinilah para ulama menyatakan disunnahkan memberi tausiah ba'da sholat subuh. Dan keutamaannya, keistimewaannya luar biasa. Karena mendengar kajian itu seutama-utama zikir. Afdhalu dzikr al-ilm. Seutama-utama zikir adalah ilmu. Ta'alluman atau ta'liman. Baik belajar ataupun mengajar. Karena apa? Karena makna zikir adalah ingat kepada Allah. Dan tak ada yang lebih bisa mengingatkan orang kepada Allah dibanding ilmu. Orang ingat itu karena ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan syariat-syariatnya. Dan seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Karena itulah maka mengadakan tausiah ba'da sholat berarti mengikutkan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Materi yang kita akan bahas sekarang adalah tentang keutamaan sholat berjamaah. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sholat. Karena sholat termasuk rukun Islam yang teragung setelah tauhid. Setelah dua kalimat syahadat yang mengandung tauhid dan syariat secara keseluruhan, lalu yang keduanya adalah sholat. Allah tekankan perintah sholat dan Allah wanti-wanti jangan sampai meninggalkannya atau melalaikannya. Jangankan meninggalkan. Sholat dilaksanakan tapi asal-asalan. Terancam azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Terancam azab, yaitu yang sahun, yang lalai dari sholatnya. Melaksanakan tapi asal-asalan itu diazab, diancam azab. Apalagi yang meninggalkannya. Dan Allah menekankan perintah sholat serta pelaksanaannya itu tidak sekedar secara individu masing-masing, tapi Allah juga perintahkan untuk melakukannya berjamaah bersama-sama. Sehari semalam 5 kali berkumpul. Dan sepekan sekali berkumpul lebih banyak lagi, yaitu pada waktu Jumat, sholatnya bareng, ada tausiah, ada nasihat, ada khutbah. Dan setahun 2 kali berkumpul dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Bukan di masjid gak tertampung, tapi di lapangan. Yaitu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini menunjukkan berjamaah dalam melakukan ibadah sholat sesuatu yang sangat diperhatikan oleh agama yang mulia ini. Islam tidak cukup memerintahkan kaum muslimin untuk sholat masing-masing di rumah, tapi menyuruh mewajibkan melakukannya secara berjamaah di masjid, lalu memberikan iming-iming bagi yang melakukannya. Apa iming-imingnya? Dilipat gandakan pahalanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bi 27 darajah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Salat berjamaah lebih utama dibanding salat sendirian 27 derajat. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan atan nabiyya rajulun a'ma. Ada seorang wang buta berdatang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, tak ada orang yang menuntunku untuk pergi ke masjid. Fasa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisalahu.

binatang-binatang buas. Seperti umpamanya, mungkin ada serigala padang pasir, atau ada ular. Ular-ular di padang pasir sangat berbisa, ular derik gitu. Ketiganya, suka ada jalan yang mungkin berlubang atau batu. Dan yang keempat, satu dia buta, yang kedua enggak ada penuntun, ketiga suka ada binatang-binatang, keempat banyak batu-batu yang mungkin dia nabrak tersandung atau ada lubang terperosok, kelimanya jauh, keenamnya dia sudah tua. Minta izin, minta keringanan untuk sholat di rumahnya. Farakhasalah. Lalu Nabi memberikan keringanan ini. Boleh kamu sholat di rumah. Falamma walla da'ah. Ketika orang ini berpaling pergi, dia dipanggil lagi. Lalu ditanya, hal tasma'un nida bis sholat. Kamu dengar panggilan azan apa tidak? Dia menjawab, na'am, ya saya dengar. Qal fa'ajib. Kata Nabi, kalau begitu kamu harus datang. Harus memenuhi panggilan itu, datang ke masjid. Dibatalkan izinnya tadi itu. Enggak boleh sholat di rumah sendirian dengan 6 uzur tadi. Pertama buta, kedua enggak ada yang nuntun, ketiga jauh, keempatnya banyak binatang, kelimanya banyak batu, lubang, keenamnya sudah tua, sudah lemah tulangnya. Ternyata Nabi SAW menyatakan, fa'ajib, kalau kamu dengar azan penuhi, enggak boleh sholat sendirian di rumah. Bayangkan kalau orang tidak punya uzur atau hanya satu dua yang ringan. Dia melek, tak harus ada penuntun, rumahnya tak begitu jauh, gak ada binatang buas, paling kucing. Terus masih muda lagi, ya. Tidak ada uzur, maka lebih wajib lagi. Dan ketika orang tersebut tidak menunaikan sholat jamaah tanpa uzur, nanti ada beberapa ancaman dunia dan akhirat, lahir dan batin. Nanti akan diterangkan beberapa ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Dari keharusan sholat berjamaah ini, maka Islam menyeru terhadap persatuan dan melarang terhadap perpecahan. Mengajak kepada tauhid, mengajak untuk berpegang teguh kepada tali Allah secara bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah secara bersama-sama dan jangan berpecah belah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan beberapa keterangan di dalam Al-Quran tentang besarnya dosa orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Salah satunya Allah menyatakan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا وَهُمْ سَالِمُونَ. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Lalu orang-orang disuruh sujud. وَيُدْعَوْنَا إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Mereka amat sangat ingin sujud tapi tidak mampu sujud. Si badannya jug-jug heras, keras, enggak bisa dibungkukkan, enggak bisa sujud. Khashiatan absaruhum tarhaquhum dhillah.

0: Tangan mereka tertunduk, mereka diliputi oleh keinan, waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Karena apa? Karena dulu ketika di dunia mereka disuruh sujud dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu, tapi tidak mau. Di dunia mereka disuruh sujud, mereka bisa sujud tapi tidak mau sujud. Akibatnya di akhirat pas disuruh sujud, mereka mau tapi enggak mampu. Siapa mereka? Salah satu penjelasan para ulama. Ini dikemukakan oleh Syekh Fadl Ilahi dalam kitab Ahamiyatus Salatil Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur. Yang dimaksud mereka disuruh untuk sujud bersama-sama untuk sholat berjamaah di masjid. Dalam keadaan mereka sehat, dalam keadaan mereka itu mampu, tapi tidak mau. Pas di akhirat diperintah sujud, ingin sujud karena takut kalau di akhirat tidak nurut. Di dunia tidak nurut, tidak langsung turun azab, tidak. Nanti ditunda azabnya. Ditunggu dulu tobatnya supaya berubah, supaya menghapus dulu dosa kesalahan. Sayangnya Allah itu sampai-sampai ditunda azab bagi orang-orang durhaka. Karena sayang kepada makhluk, tidak langsung diazab. Di akhirat mah diazab. Ayo sujud, mau sujud tapi enggak mampu, badannya keras. Ada beberapa faedah atau keutamaan dalam sholat berjamaah. Pertama, idharu syairah min syairil Islam. Bal min a'zami syairahi. Syairihi. Wahiyya sholah. Wa fiha idharu izzil muslim. Wa tarabutihim bidukhulihimil masjid jami'an thumma khurujuhum jami'an. Fayakunu dhalika sababan fi ghaidil a'da minal kuffar wal munafiqin. Pertama, salat berjamaah itu menampakkan salah satu syiar Islam yang paling agung. Dan terlihat kejayaan dan persatuan kaum muslimin. Mereka pada keluar dari rumahnya masing-masing. Terus masuk masjid bersama-sama, terus sholat bersama-sama, keluar bareng di jalan penuh. Terlihat, coba kalian bayangkan ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Gimana syiar Islam? Di pagi hari mereka semua keluar dari rumah menenteng sajadah, menenteng alas sholat. Jalan-jalan itu kelihatan. Ngabring pak iring-iring, ngalet ngabandalet. Terus duduk di sebuah lapangan, takbir bersama-sama. Sholat, khutbah, beres itu pulangnya juga kelihatan syiar Islam. Kelihatan persatuan kaum muslimin. Dan itu menimbulkan rasa iri di kalangan orang-orang non-muslim. Momen-momen sholat berjamaah seperti luar biasa. Taraweh. Begitu juga. Masjid-masjid penuh di hari-hari pertama amanya. Mulai kosong ketika pertengahan sampai akhir. Sampai coba kalian lihat nanti, tapi jangan sekarang, sekarang gak boleh. Nanti kalau libur umpamanya, lihat HP, buka YouTube, orang anak-anak yang non-muslim melihat teman-temannya ke masjid, itu ngarenghik ke orang tuanya ingin ikut taraweh. Melihat anak teman-temannya itu ke lapangan sholat id, mereka ingin. Ada orang tuanya yang yaudah masih kecil ini didandanin, suruh ke masjid. Ada tuh yang seperti kabita. Kabita itu kepengen gitu. Teriming-iming, tertarik, ingin. Itu karena syiar Islam yang luar biasa. Faidah kedua, husulul ulfah bainal muslimin wa ijtima'ul qulub 'alal khair wa izalatul hiqad wal ghil wa hadmil fawariq al ijtima'iyah wa ta'assub lil jinsi wal laun. Kedua, terjalinnya persatuan dan kesatuan, hatinya menyatu di atas kebaikan. Hilang benci, hilang dengki, hilang iri, hilang sekat-sekat yang memisahkan mereka, hilang fanatisme baik yang disebabkan karena kesukuan, karena warna kulit, karena status sosial, karena status ekonomi, hilang. Dalam sholat berjamaah, tidak dikelompok-kelompokkan, ini sholat pertama khusus bagi yang kaya, yang miskin di belakang, enggak ada. Sholat pertama khusus bagi para pejabat. Sholat yang belakang baru rakyat jelata. Tidak ada yang seperti itu. Sof yang pertama, yang depan itu khusus yang kulitnya warna putih. Kulit warna hitam di belakang, tidak ada. Sof yang pertama khusus bagi orang yang datangnya pakai mobil harganya MM-an. Yang kedua, sof kedua yang di atas 500 juta. Sof ketiga yang di atas 300 juta. Kalau yang pakai Gojek di luar, enggak ada yang seperti itu. Mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau pakai mobil, mau jalan kaki, tidak ada perbedaan. Siapapun yang datang lebih dulu, dia berhak menempati tempat di awal. Hilang perbedaan status. Di mana? Di masjid dalam menunaikan sholat berjamaah. Maka kesetaraan status nampak di dalam sholat berjamaah. Itu yang kedua. Keutamaan sholat berjamaah yang ketiga. Wahia wasilah fi'aliyat li ghorsil khair. Ini merupakan media untuk menanamkan beragam kebaikan dan amal soleh. Berupa apa? Ada taklim. Untuk sholat berjamaah, orang berkumpul sebelum sholat dan setelah sholat, ada kajian, nasihat seperti ini, ada obrolan. Datang umpamanya 15 menit sebelum azan, kemudian sholat, kemudian ngobrol dengan tentang ilmu. Orang jahil belajar tentang ilmu kepada orang yang berilmu. Ada saling menasihati, ada saling ta'awun. Orang kaya melihat ada orang yang kelihatan murung, kelihatan susah, lalu ditanya kenapa ada bantuan ini, dia bantu. Ada orang yang selalu ke masjid, kok enggak ada, ditanya kemana si Fern, oh sakit, ditengok, dibantu, diobati, dibiayai pengobatannya. Atau kelihatan umpah sendalnya sudah putus talinya, atau sudah kelihatan jelek, atau kelihatan kumal, atau sudah lusuh pakaiannya karena tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Tergerak hati orang kaya dikasih. Jadi itu merupakan media untuk menunjukkan rasa persaudaraan, kepedulian, perhatian secara sosial. Maka lahirlah ukhuwah lebih erat, ta'awun alal birri wa taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan taqwa. Itu faedah ketiga. Keempat, tentu saja pahala dilipat gandakan. Dilipat gandakannya pahala pertama dari sholat berjamaahnya itu tadi 27 derajat. Berbeda dengan sendirian. Coba sekarang kalau ada orang punya home industry, apa aja umpamanya bikin kue untuk dipasarkan di pasar, di toko-toko, atau bikin baju. Bikin baju itu ada yang ngejahitnya, ada yang motongnya, ada yang macam-macam lah gitu. Terus melibatkan tetangga-tetangga untuk jadi karyawan. Hayo siapa yang mau kerja di saya, di rumah. Lalu dia mengumumkan, ini pekerjaan boleh dibawa ke rumah. Tapi lebih utama di sini biar terawasi. Kalau dikerjakan di sini dibayar umpamanya satu barangnya 10 ribu. Bisa menyelesaikan dia 100 barang. Tapi kalau dibawa ke rumah 1000 aja. Kira-kira karyawan mending di tempat bosnya atau dibawa ke rumah tuh? Ya pasti kerja di tempat bosnya ya. 10 ribu 10 kali lipat tuh. Dibayarnya 10 ribu satu barang ya. Sehari bisa 100 barang. 100 kali 10 ribu, 1 juta sehari itu. Tapi kalau di rumah cuma 1000, walaupun dapat 100 cuma 100 ribu sehari. Kira-kira ada yang membawa ke rumah? Enggak ada, kecuali sangat darurat. Pasti semuanya ingin di rumah bosnya, karena lebih gede bayaran. Bayangkan ini sholat kata Allah, kalau kalian di rumah cuma satu, pahalanya kalau di masjid 27 kali lipat. Jadi lipat gandakan karena sholatnya. Kedua, wudu setelah wudu di rumah, kemudian dia keluar dari masjid, langkah-langkah kaki kanannya nambah pahala, kaki kirinya menghapus dosa, dan setiap langkah mengangkat derajatnya satu tingkatan. Nabi SAW menyatakan, annahu idza tawaddu'a fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli 'alaihi ma dama fi shalah allahumma shalli 'alaihi allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi shalatin man tadhara shalah. Apabila seseorang berwudu di rumah lalu keluar pergi ke masjid, tidak ada yang membuat dia keluar dari rumah kecuali sholat di masjid. Maka tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah kecuali terangkat satu derajat setiap langkahnya tuh, terhapus satu kesalahan. Jadi makin banyak langkah makin untung, makin jauh rumahnya dari masjid makin banyak langkahnya kan. Sehingga ada sekelompok orang agak jauh terus bermaksud untuk pindah ke dekat masjid supaya dekat. Kata Nabi SAW, jangan. Rumah jauhnya rumah kalian lebih baik karena setiap langkahnya dihitung. Akhirnya mereka tetap enggak pindah ke dekat masjid. Mereka tetap jauh dari masjid, langkahnya lebih banyak. Pahala lebih banyak, dosa yang terhapus lebih banyak, derajat yang diangkat lebih tinggi lagi. Apabila dia sholat, maka para malaikat selalu bersalawat kepada dia. Dengan mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia selama sholat. Dan seseorang dianggap di dalam sholat walaupun di luar sholat, selama dia duduk di tempat sholatnya, baik menunggu sholat ataupun duduk berzikir seusai sholat, Umpamanya seseorang setengah jam sebelum azan dia sudah berangkat ke masjid, lalu sholat tahiyatul masjid, lalu duduk menunggu sholat, apapun yang dilakukannya, diem gitu. Maka walaupun diem, dia dianggap sedang sholat. Maknanya dipahalai dengan pahala sholat, lalu malaikat selama dia duduk itu mendoakan, memintakan ampunan, rahmat. Apalagi dia baca Quran, tetap malaikat mendoakan dan ada pahala dari baca Quran. Apabila dia berzikir, dapat pahala dari zikirnya. Apabila dia baca buku atau belajar, ada kajian dulu, dapat pahala dari kajian ilmu dan malaikat tetap mendoakannya. Terus ketika dia sholat begitu, beres sholat dia duduk di tempat sholatnya, tidak langsung pulang. Berzikir, berdoa, lalu seusai itu dia tetap di dalam sholat, di tempat sholatnya, di masjid, baca Quran kayak atau ngobrol, asal obrolnya yang baik. Selama itu dia dianggap di dalam sholat, maknanya pahala yang Allah berikan walaupun duduk-duduk di tempat sholat sama dengan pahala sholat. Karena itulah maka kebayang besarnya keuntungan dari sholat berjamaah. Berupa dilipat gandakannya pahala, dihapuskannya dosa, diangkatnya derajat, dapat doa dari para malaikat. Doanya apa? Ampunan dan rahmat. Rahmat dicurahkan, ampunan diberikan, terhapus dosanya. Makin lama diem di masjid, makin bagus dia. Hari tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Terlebih kalau umpamanya malam hari kita sholat, tahajud, oh luar biasa kan. Tapi tahajud tidak mudah, berat. Bukan berat secara fisik. Secara fisik mah enteng ringan karena apa? Enggak capek, enggak lelah. Paling cuma melawan kantuk sebentar pas bangun tidur gitu aja. Setelah nanti berwudu hilang kantuknya tuh. Tapi berat secara psikis. Secara kejiwaan orang berat untuk sholat tahajud. Padahal pahalanya luar biasa. Tapi walaupun tidak tahajud, asal lakukan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk tuh. Sebagaimana sebuah hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Siapa orang yang salat isya berjamaah maka seolah-olah dia salat setengah malam. Makna fa ka'annama seolah-olah maknanya pahala yang Allah berikan sama dengan pahala orang yang sholat setengah malam. Padahal sholat isyanya paling 5 menit, 10 menit lah gitu ya. Tapi pahala yang Allah berikan seolah-olah setengah malam. Dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Bayangkan kita semalam suntuk tidur, mimpi, ngorok gitu ya. Tapi dapat pahala sholatnya semalam suntuk. Hanya karena kita menjaga sholat berjamaah dua sholat ini. Sholat isya dan sholat subuh. Tidur kita ini diapit oleh dua sholat. Sholat isya di awal malam dan sholat subuh di akhir malam atau di awal hari berikutnya. Mengapit tidur kita, maka ketika sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, seolah-olah kita sholat semalam suntuk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena itulah maka kita melihat betapa agungnya sholat berjamaah. Jangan diabaikan, jangan dilalaikan. Semangatlah kita untuk datang lebih awal, karena keutamaannya sangat luar biasa sekali ya. Inilah beberapa keterangan tentang keutamaan sholat berjamaah. Sampai di sini dulu kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Cung, siapa yang mau nanya? Ngacung. Kasih. Raja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Ana Sultan dari Margasi. Ustaz, izin bertanya. Ketika waktu sholat fardu telah datang dan kita sholat sendirian di masjid, karena masyarakat di sekitar tidak mau sholat di masjid, apakah kita masih mendapatkan keutamaan sholat berjamaah?
0: Tabarakallahu fiik. Kita ingin sholat berjamaah di masjid, sampai di masjid kosong. Kita azan. Seusai azan kita sholat sunnah qobla, kalau ada qobla. Gak ada yang datang juga, kita qomat. Kita sholat sendirian, jadi imam sekaligus jadi makmum. Gak ada yang datang sampai salam. Jadi kita sholatnya munfarid sendirian. Padahal niatnya ingin sholat berjamaah. Dapat gak sholat, pahala sholat berjamaah? Iya dapat. Kenapa? Pertama, kita sudah niat ingin sholat berjamaah di masjid. Kedua, kita sudah ikhtiar. Sudah berupaya dengan cara pergi ke masjid. Azan juga. Tapi tak ada yang datang. Apa yang kita niatkan dan kita ikhtiarkan tetap bakal diberikan. Maka pahala sholat berjamaah tetap Allah berikan. Walaupun pada kenyataan dia sholat sendirian. Jangankan gitu waktu. Kita dari rumah sudah niat nanti mau ke masjid pas azan. Sholat berjamaah, sudah berwudu, sudah pakai gamis, pakai kopiah. Gerte hujan, aduh gak bisa ke masjid. Akhirnya sholat sendirian di rumah. Walaupun kenyataan sholat sendirian di rumah, dia dapat pahala sholat berjamaah. Karena apa? Pertama dia sudah niat, kedua sudah ikhtiar. Tapi ada halangan yang tak bisa diatasi, maka apa yang sudah dia niatkan, apa yang sudah diikhtiarkan, Allah tetap berikan pahalanya. Orang umpamanya biasa sholat berjamaah, suatu saat ada uzur safar. Di tengah jalan kita sholat sendirian. Karena terbiasa kita sholat berjamaah di masjid, maka sholat, pahala sholat jamaah tetap Allah berikan. Orang kita umat terbiasa saum sunnah Senin Kamis. Suatu saat sakit, gak bisa saum. Harus minum obat. Maka karena kita biasa setiap Senin Kamis saum dan sudah meniatkan begitu, pahala saum sunatnya tetap dapat walaupun dia tidak saum. Karena ada uzur. Atau dia safar. Karena safar dia tidak saum. Senin atau Kamis dia safar, tidak saum. Pahala saum sunatnya tetap dapat. Jadi kalau orang sudah niat dan sudah ikhtiar, mau jadi mau tidak itu amal baik, tetap pahalanya diberikan kalau ada uzur. Termasuk juga amal buruk orang sudah meniatkan melakukan amal buruk, sudah ikhtiar, enggak jadi karena ada halangan. Contoh orang umpamanya mau merampok sebuah rumah. Sudah disurvei dulu, katanya konon ini bukan pengalaman pribadi. Perampok itu sebelum merampok rumah itu survei dulu beberapa hari ya. Kapan tuh kosongnya, amannya, jam berapa, jalan masuknya kemana, jalan keluarnya kemana. Kalau ketahuan larinya gimana, itu sudah dibuat dulu petanya tuh. Sekali lagi katanya bukan pengalaman pribadi. Orang yang nyuri kencreng ini ada kotak amal, ada uangnya ada. Pernah kebobolan? Pernah. Itu orang ya sebelum mencuri itu pura-pura sholat dulu, lihat-lihat situasi sekali dua kali. Oh dia tahu kapan kosongnya tuh. Dia tidak sadar ada CCTV tuh. Ada kamera tuh. Nah pernah orang itu kebobolan lihat kamera, oh si Anu kelihatan orangnya tuh. Suatu saat orang itu datang lagi ada pasti menyuri lagi tuh. Sayang ada seorang ikhwan kurang sabar langsung diteriakin, maling itu langsung kabur. Harus ramah, masuk dulu tutup dulu gerbangnya gitunya. Setelah ini baru kita tangkap. Oh saya belum enggak nyuri, nih kameranya ada. Ini mau langsung kabur, jadi enggak ketangkap. Jadi pasti ada survei dulu tuh. Jadi kalau ada rombongan perampok mau merampok sebuah rumah, dia sudah niat, oh malam anu jam sekian. Pada hari H-nya dia mereka pergi, mau melaksanakan niatnya. Sampai di rumah orang itu ternyata lagi ada acara pengajian banyak. Uluh, gak jadi akhirnya pulang lagi. Tapi mereka sudah niat dan sudah ikhtiar. Walaupun gak jadi ngerampoknya, dosa ngerampoknya tetap dapat tuh. Walaupun tidak jadi, karena sudah niat, sudah ikhtiar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfihima falqatilu wal maqtul finnar. Kalau dua muslim saling berhadap-hadapan dengan mau pedangnya masing-masing, mau saling bunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya ke neraka. Nah, boleh muslim dengan muslim berantem apalagi saling bunuh, haram. Lalu sampai terjadi yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, hadzal qatil fama bal maqtul. Ya Rasulullah, orang yang membunuh pantas masuk neraka karena dia membunuh. Bagaimana yang dibunuh? Kan yang dibunuh cuma korban ya. Kenapa dia juga masuk neraka? Nabi menjawab, li'annahu kana harison ala qatli sahibihi, karena tadinya dia juga berniat dan berikhtiar membunuh lawannya. Bukan hanya niat, tapi sudah ikhtiar, makanya bawa pedang tuh. Dia sabetkan ke lawannya, lawannya nyingset, dia tusuk, ditangkis. Pas mau nyabet yang ketiga kali, bers keduluan. Jadi dia sudah berniat dan sudah ikhtiar, sudah berusaha. Gak berhasil karena lawannya lebih jago mungkin. Jadi aja gak kesampaian membunuh. Walaupun tidak membunuh, dosanya sama dengan dosa membunuh. Karena sudah niat dan sudah ikhtiar. Maka dia juga masuk neraka, walaupun korban. Karena dia sudah berupaya juga membunuh. Walhasil, kalau orang sudah niat dan sudah ikhtiar, sudah berusaha, baik melakukan kebaikan ataupun keburukan, maka pahalanya dan dosanya tetap dapat. Berbeda kalau orang mau melakukan keburukan, sudah niat, sudah ikhtiar, tapi enggak jadi karena takut dosa. Allah, tadinya sih semangat, sudah niat, sudah ikhtiar, tapi pas mau berbuat, aduh, takut dosa, takut azab Allah. Akhirnya dia batalkan, enggak jadi. Maka kalau perbuatan dosa tidak jadi dibatalkan karena takut dosa, maka dia tidak berdosa, malah dapat pahala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajzial ladzina asau bima amilu wa yajzial ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam. Allah akan, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Allah akan membalas orang berbuat buruk dengan keburukan. Allah akan membalas orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Siapa orang berbuat baik? Orang-orang yang sengaja menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil. Menjauhi dosa besar secara sengaja karena takut dosa, itu dapat pahala, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau kita berniat dan sudah ikhtiar salat berjamaah di masjid, tapi masjidnya kosong, enggak ada orang, padahal di awal waktu tuh, ya, maka tetap pahala salat berjamaahnya dapat. Wallahu a'lam. Cung, ada lagi? Kasih di belakangnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama ana Pirgi dari Selacau. Izin bertanya, dalam sholat apakah wajib memakai penutup kepala seperti peci, sorban, dan lain-lain? Sekron.
0: Wajibkah pakai peci, sorban, dan lain-lain? Tidak wajib. Tak ada ayat hadis yang menyuruh demikian. Tak ada ayat hadis yang mengancam siapa yang enggak pakai peci ataupun sorban maka batal atau dosa, tidak ada wajib. Apa sunnah juga tidak ada ayat atau hadis yang mensunnahkan sholat dengan memakai penutup kepala baik peci ataupun sorban. Apakah mubah? Tidak mubah juga. Tapi oleh para ulama, sebagian ulama disebut dengan sebutan fadl, lahul fadl. Lebih utama dari segi syiar. Karena itu, maka lebih baik kita memakai peci. Ataupun sorban umpamanya. Ataupun penutup kepala yang memang orang menyepakati itu aksesoris sholat. Jadi tidak ada keutamaan dalam arti sunnah memakai penutup kepala, tetapi itu syiar. Syekh Masyhur Hasan Salim dalam kitab Al-Qawmu bin Fi Akhtaril Muslim menyebutkan, salah satu kesalahan orang sholat adalah tidak memakai peci, tapi tidak sunnah, apalagi wajib. Tapi itu termasuk di antara adab. Makanya kalau umpamanya ada orang jadi imam sholat lalu enggak pakai peci, mayoritas makmum apa? Duh, kurang serak imamnya kayak gini gitu ya. Padahal enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, tapi kurang serak aja menimbulkan kekurang nyamanan di kalangan para makmum. Berbeda dengan umpamanya memakai celana panjang terus memakai baju apalagi kaos yang pendek. Itu bisa terancam batal sholat imam itu tuh atau sholat dia sebagai makmum. Karena apa? Ketika ruku atau sujud auratnya kelihatan. Pernah enggak kalian melihat orang sholat memakai celana panjang terus memakai kaos umpamanya atau baju pendek. Pas ruku, pas sujud, si bajunya ketarik ke atas, si celana panjangnya ketarik ke bawah. Kelihatan enggak auratnya, bokongnya? Ya kelihatan. Entah dia sadar entah tidak, tapi itu realitanya. Itu bisa aja batal kalau auratnya terbuka di tengah-tengah sholat. Dan itu aurat, bokong itu aurat untuk laki-laki juga, apalagi perempuan. Nah ada imam umpamanya dia hanya pakai t-shirt, pakai celana jeans gitu ya. T-shirtnya agak pendek gitu. Dan celana jeans pasti ketat ya. Pas ruku atau sujud, bokongnya kelihatan tuh. Wah itu mah sudah jadi makmumnya juga ragu apakah sah enggak sholat imam itu. Kalau sholat imam itu tidak sah, enggak sah juga keimamannya tuh. Harus di apa? Harus digeser, di impeachment, diganti itu. Jadi itu fatal. Nah adapun tentang menutup kepala, enggak ada ungkapan sunnah. Cuma itu adalah apa namanya uruf. Uruf yang baik memakai penutup kepala baik peci ataupun apa sorban ketika sholat. Tapi kalau toh ada orang yang sholat tidak memakai peci enggak masalah. Baik dia sebagai imam atau makmum atau munfarid tidak memakai peci enggak apa-apa ya. Sah tetap sholatnya. Wallahu a'lam. Cung lagi itu di belakang tuh. Kasih.
3: Afwan izin bertanya.
0: Siapa?
3: Nama Ana Naufal dari kelas.
0: Dari mana?
3: Dari Muhammad Toha. Izin bertanya, apakah saat sholat subuh atau isya rasanya terasa berat, tapi kita tetap paksakan, apakah menjadi pahala tambahan? Afwan.
0: Sholat isya subuh berat, terus?
3: Tapi kita paksakan, apakah menjadi pahala tambahan?
0: Iya. Al-ajru ala qadril masyakah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakkah. Masyakkah itu tadi, rasa berat. Kalau kita sedang lelah atau agak sakit, atau cuaca dingin, lalu mau wudu, terasa lebih berat kan? Iya, kebayang dingin, apalagi lagi sakit, tapi harus berwudu. Dan dengan berwudu sakitnya enggak tambah parah, cuma menderita aja. Maka dalam keadaan berat melakukan amal soleh, tapi kita paksakan ya dapat pahala lebih, lebih gede pahalanya. Daripada yang enteng dan ringan. Itu yang menjadi penyebab kenapa orang rumahnya jauh dari masjid, pahalanya lebih banyak daripada yang dekat dengan masjid. Karena langkahnya lebih banyak plus masyakohnya lebih gede. Rasa beratnya aduh kebayang jauh capek gitu tapi dia paksakan. Apalagi semangat karena lebih banyak pahala, lebih banyak langkah lebih banyak pahala. Lebih berat ini amalan lebih gede pahalanya. Ya. Kalau suatu saat kita merasa lelah, capek, atau sakit, ibadah terasa berat, ya pahalanya lebih besar daripada ketika kita sehat, ketika kita enteng, ringan, ya al-ajru ala qadril masyakkah. Aisyah radhiyallahu anha merasakan apa namanya berat ketika haji. Dan banyaknya nafkah atau biaya yang dikeluarkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan walakinna ala qadri nafaqatiki wa nasabiki. Kata Rasul SAW, pahala akan diberikan sesuai dengan kadar nafkah yang kamu keluarkan dan kelelahan yang kamu alami. Makin gede biaya, makin lelah, makin gede pahala. Itu yang menyebabkan kenapa ibadah yang pahalanya besar itu ibadah yang berat-berat. Seperti haji atau umroh. Al-hajrul mabrur laisa lahul jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan yang pantas kecuali surga karena berat. Jihad. Kenapa jihad itu gede banget pahalanya? Kalau mati syahid. Karena sangat super berat korbannya semuanya itu, berkorban jiwa, raga, harta, semuanya itu. Semua yang dimilikinya dikorbankan. Berat, lebih berat. Jadi pahalanya juga lebih besar ya. Jadi ketika kita merasa berat karena kondisi, mungkin lelah, mungkin capek, mungkin sakit dan seterusnya sehingga malas, tapi kita paksakan, ya pahalanya jauh lebih besar, dosa yang diampuni juga lebih banyak. Wallahu a'lam. Cung lagi. Jumat depan saja, sekarang cukup sampai di sini. Yang tadi nanya dan yang ngacung ambil ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga dan tentunya beserta kaum muslimin semuanya. Khatiman azan ya Allahu ayyakum. Kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan. Pada antum semua yang sudah menyimak kajian di pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita untuk menyimak atau dicatat sebagai amal soleh yang telah menyimak kajian di pagi hari ini, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan para jamaah atau para pemirsa untuk mengamalkan faidah-faidah yang Ustaz sampaikan. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf beserta kerabat kerja di Tarbiyah Sunnah Media mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik, Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira. Dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, cekucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab-akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, gak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, gak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya, kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah masyafa. Karena lau taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir. mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini, membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir. Tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter. Sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat. Kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi.